0: suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: uji. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
16: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
18: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
16: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut, hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
18: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
16: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, pagi beto pas, siang bemasak, sore da kopa. Nak begoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz dan juga di 99,9 MHz ya di RRI Sango dan juga Antikom. Pagi hari ini kami hadir di program Opini Publik ya untuk Anda.
1: Nah, teman-teman, ada yang menarik nih dari skuad Timnas Portugal untuk Piala Dunia tahun.
2: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikom pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikom, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, semangat persatuan dan cinta tanah air kembali menjadi pengingat ya bagi kita. Karena seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bangkit menghadapi berbagai tantangan bangsa. Nah, kita harus memperkuat rasa solidaritas, ya, gotong royong, dan juga kepedulian terhadap masa depan negeri. Dan kebangkitan nasional bukan hanya sejarah perjuangan, ya, tetapi juga semangat untuk terus maju di tengah perubahan zaman.

Bangsa memiliki peran penting menjaga nilai kebangsaan agar tetap hidup dan kuat ya. Di era modern saat ini, tantangan bangsa semakin beragam ya, mulai dari perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, hingga berbagai persoalan sosial ya di tengah masyarakat. Nah, karena itu juga pendengar ya, semangat kebangsaan perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan maupun masyarakat. Nah, dengan semangat persatuan ya, masyarakat juga diharapkan mampu menjaga keharmonisan dan memperkuat rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Nah, yang menjadi pertanyaan juga nih pendengar ya, apa makna semangat kebangsaan bagi Anda nih di era sekarang? Dan menurut Anda, ya bagaimana cara generasi muda menjaga persatuan bangsa dan apa harapan kedepannya ya untuk Indonesia di momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini? Nah, silakan pendengar, kami undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya, silakan bergabung di opini publik pada pagi hari ini karena kami menemani Anda hingga jelang pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Nah, karena di Hari Kebangkitan Nasional ini juga menjadi momentum refleksi juga nih ya, bagi seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik juga nih ya, untuk kemajuan bangsa, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi aktif ya dari seluruh lapisan masyarakat ya, dan sikap peduli juga ya, disiplin serta semangat bekerja sama ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemampuan bangsa di masa depan. Silakan, masih saya undang Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494.

0: Nah, pendengar, apa makna semangat kebangsaan bagi Anda ya di era sekarang? Dan menurut Anda bagaimana nih cara generasi muda menjaga persatuan bangsa? Dan apa harapan Anda ke depannya untuk Indonesia ya di momentum Hari Kebangkitan Nasional? Oke, kita terima dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, pagi.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari NNN di Semarang.
0: Dengan Putra Mayo ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
1: Masa, Mbak, ini gak tahu.
0: Oke, baik. Nih,
1: Putra Kepo.
0: Putra Mayo ya? Iya. Baik nih, Putra Mayo.
1: Agak kurang jelas lagi, Mbak.
0: Iya? Nah, baik nih Putra Mayau, apa nih makna semangat kebangsaan bagi Putra Mayau di era sekarang?
1: Apa yang jelasnya tadi?
0: Apanya? Ini di Hari Kebangkitan Nasional nih, tema kita pada pagi hari ini.
1: Kalau Hari Kebangkitan Nasional, sebenarnya kalau Hari Kebangkitan Nasional umum ya, kalau menurut saya umum sekali, bukan hanya untuk generasi muda. Generasi tua perlu pupukan kepada, memberi pupuk kepada generasi muda untuk bangkit dari segala-galanya. Kalau saya melihat untuk sekarang, banyak hal yang perlu dibuat oleh masyarakat untuk mengisi Hari Kebangkitan Nasional. Muda itu belajar dengan baik, dengan gigi, dengan semangat kan. Jangan istilahnya saling mengoceh kawan lewat konten-konten kayaknya TikTok dan lain-lainnya kan. Jangan itu jangan sekali-kali. Itu salah satu untuk kalau kita saling mengejek, saling bullying, saling geng-geng itu menurut saya tuh agak kurang pas lah kalau dengan hari seperti kan ini. Juga Mbak Dini atau Ibu Dini, kalau saya menilai Hari Kebangkitan Nasional ini, memang betul Mbak Dini bilang bukan tanggung jawab pemerintah saja. Tapi semuanya tanggung jawab kita bersama. Ma, kalau mereka melihat manusia melihat zaman kita sekarang ini hanya diberikan kebangkitan kepada pemerintah, kita masyarakatnya ya kecil-kecil aja kan, tentunya jarang bergerak kan. Di depan rumah kita pun tak kita hiraukan mengharap pemerintah kan. Nah, jalan ke kampung dari kampung ke kecamatan atau ke desa, harap pemerintah. Partisipasi kita mana? Bangkit kita. Kalau marah pemerintah tuh, kita tahu kan dana terbatas, waktu pencairan uang terbatas juga, masyarakat ini banyak yang membutuhkan itu. Tapi kalau kita tidak menyadari hal itu, kita tidak ada kebangkitan, tidak bangkit dalam hidup kita ini. Hari ini ya, di kampung kami ini kayaknya mereka hari ini ada kerja bakti untuk istilahnya memperbaiki jalan dari dusun kami ke desa. Ada juga yang kemarin ada misalnya batu satu dan batu satu ntar kan harganya sekitar 1 ini pun dikumpul dari masyarakat. Karena itu ada yang istilahnya mengatur batu, ada yang membuat rakyatnya gembang-gembangan itu kan. Kalau masyarakat pemerintah menurut tahun ini tidak ada lagi dana desa untuk membangun jalan itu. Kalau tidak, kita yang bangkitnya.
0: Iya, benar.
1: Maka harapan saya, kayak yang bontibotok itu, jangan untuk kita masyarakat pemerintah. Bontibotok itu rusak nih, ini ya. Ada dua tempat, satu di Jaman Perindu, satu di Jalan Monti, di kampung lagi. Itu memalukan kalau kita melihatnya. Coba banyak ram-ram, mobil-mobil pesawat. Satu damnya satu ram tuh ngangkut batu gerisi atau batu gas itu penuh, Pak. Enggak masalah yang itu. Kasihan anak-anak sekolah, guru, pegawai itu. Cuma imbasnya ini ya. Bukan orang yang bermobil.
0: Jadi?
1: Orang yang bermotor itu yang kena imbasnya. Kena kotornya, kena banjir, kena airnya. Janganlah seperti itu. Kami yang istilahnya sampah-sampah masyarakat ini, terlengkap, Pak. Itu harapan saya, ada kolaborasi, ada kerjasama dari pemerintah, kabupaten, pemerintah kecamatan, dan bahkan sampai ke pemerintah dusun itu harus dilibatkan semuanya. Ringan jadinya kan, kalau kita bersatu.
0: Iya, benar.
1: Itu harapan saya, kebangsaan nasional ini harus isilah dengan pikiran-pikiran yang positif. Pikiran yang membangun. Pikiran-pikiran yang membangun semua pihak. Ini harapan saya, Bu, ya. Kepada generasi muda, orang tua, pemerintah, dan masyarakat semuanya, kita bersatu dan berkolaborasi bersama. Dan harapkan dari pemerintah pusat aja. Terima kasih, selamat pagi, Bu Dini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Putra Mayau, ya. Selamat pagi juga nih ya. Dari Putra Mayau ya di Dusun Lanong ya, yang pasti jadi generasi muda harus tetap semangat ya. Dan kompak juga nih ya. Jangan hanya mengharapkan dari pemerintah pusat, tapi kerjasama dari seluruh pihak juga nih ya. Oke, dari Putra Mayau di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, masih kami undang Anda di 0857 538 1035 dan 0811 5756494 ya, terkait dengan momentum ya di Hari Kebangkitan Nasional ini, yang pastinya untuk semangat persatuan dan cinta tanah air juga kembali menjadi pengingat juga nih bagi kita nih pendengar ya, seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bangkit menghadapi berbagai tantangan bangsa. Ya, karena di Hari Kebangkitan Nasional ini ya, ini bukan sekedar pengingat sejarah ya, tetapi menjadi simbol perjuangan juga semangat perubahan dan tekad bersama untuk membawa Indonesia semakin maju. Karena nilai persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa ini harus terus dijaga agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Oke, pendengar, kita terima dulu ya di penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.
0: Iya, selamat pagi. Ini dengan siapa?
3: Dengan Pak Bumbun di Engkahan.
0: Dengan Pak Bumbun ya. Selamat pagi Pak Bumbun, apa kabarnya?
4: Baik.
0: Oke, gimana nih Pak Bumbun dengan tema kita nih di pagi hari ini dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, gimana nih menurut Pak Bumbun ya, cara generasi muda nih untuk menjaga persatuan bangsa?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu buat semua pendengar RRI Entikong dan Sanggau dimanapun berada. Ini sangat menarik sekali kalau topik kita ya, mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Negara Republik Indonesia itu banyak sekali hari-hari besar nasionalnya yang diingat-ingatkan tentang masalah perjuangan. Kalau negara kita ini tidak punya cerita dasarnya, kita tidak akan tahu kemerdekaan kita ini ada. Awal mula Republik Indonesia ini bisa menyatu itu pada tanggal 28 Oktober 1928 juga kalau tidak salah saya. Dengan adanya persatuan semua pemuda Republik Indonesia, terjadilah satu negara yang kita jalani pada hari ini masih adanya, dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Harapan kita kepada pemerintah ya ini, jangan kita hanya mengingatkan pada saat hari-hari besarnya saja kita ingatkan. Apalagi kalau kita ingat ini hari kebangkitan nasional. Ini adalah satu kebangkitan negara kita untuk maju. Negara kita ini yang begitu besar dengan 200 lebih juta jiwa, dengan luas yang begitu luas, besar ini. Tetapi kita perhatikan kayaknya gimana ya? Coba kita lihat sekarang ini, dari segi ekonomi, dari minyak, dari sembako, dari LPG, sumber dayanya itu banyak di Indonesia, LPG itu, minyak itu. Tetapi gimana kok minyak kita malah sekarang susah-susahnya? Mau gimana negara kita maju? Tetapi hari kebangkitan nasional, wah, kita dengar tuh pidato-pidato orang-orang elit atas tuh hebat. Tapi pelaksanaan di lapangannya nih setengah mati. Contohnya sekarang solar itu sudah berapa mahal harganya. LPG itu susah-susah nyarinya. Sekarang sembako pada naik. Sekarang di kampung Jambak ya. Di kampung sekarang ini beras saja nih, beras kampung ini yang bagusnya itu 17.
0: 17 ribu.
3: Yang iya, 17 ribu. Yang biasa-biasa saja itu 15.000. Nah, jadi di sini kita mau melihat apa yang membuat kita nih, apa yang maju. Jadi pemerintah harus kembali ke dalam hal ini. Pembangunan-pembangunan juga di pelosok-pelosok itu sekarang pun susah. Di desa itu apa, enggak bisa berbuat apa-apa lagi desa. Ada KDMP, ada BUMDES, dana desa yang dikirim dari pusat itu dipakai apa aja lagi sekarang? Nggak ada, orang desa pun nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, pembangunan-pembangunan itu hanya membangun sesuatu yang ibaratnya kecil-kecilan, itu nggak bermanfaat. Harusnya kita tuh apa yang sangat menunjang untuk kebutuhan masyarakat setempat, itu yang kita bangun. Nah, coba kita lihat daerah pelosok sana. Daerah pelosok lah, Kecamatan Endikong masuk dalam sana. Apa pemerintah mau mikirkannya? Daerah Sintang itu masyarakat sakit digotong orang ramai. Cobalah mereka pikir itu. Jangan kan bilang kesejahteraannya. Nah, di sini sila kelima. Nah, kalau kita berbicara masalah sila kelima, jauh, masih jauh ini. Belum lagi kita lihat daerah Papua, belum lagi daerah lain. Nah, pemerintah ini membangun hanya membangun di kota aja. Kota iya juga sudah maju, ya kita ibaratnya kita genahkan di daerah pelosok lagi. Nah, sekarang tukar rupiah juga sudah melambung dengan perbandingan dolar. Kan nampak ini. Jadi masyarakat ini mau ngeluh bagaimana? Sangat susah. Maka saya katakan tadi, pemuda ini sudah cukup baik. Mereka di organisasi-organisasi mereka, tetapi ini tadi perhatian dari pemerintah nih yang kurang begitu enak kalau menurut saya lihat. Nanti ini tanggal 20 Mei ini hari kebangkitan nasional. Nanti tidak lama lagi kita sampai ke hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
0: Iya.
3: Habis itu nanti 17 Agustus. Habis Agustus 1 Oktober kesaktian Pancasila. Habis itu 5 Oktober hari ABRI TNI.
0: Nyambung,
3: 28
0: ya?
3: Oktober Sumpah Pemuda. 10 November hari pahlawan. Apa yang kita ingat di dalam sepanjang tahun-tahun ini, banyak sekali jasanya para pahlawan kita tuh tidak dimuliakan sekarang. Yang ada itu hanya memperkayakan diri sendiri. Makanya saya katakan dengan hari ini, hari kebangkitan nasional, semoga pemerintah Indonesia ini juga bisa bangkit. Coba lihat kita kejadian-kejadian yang sekarang ini. Ya, yang sekarang baru viral sekali itu Cerdas Cermat itu. LCC MPRR. Itu kan sangat sedih kita lihatnya. Kapan kita mau maju? Hal-hal seperti itu juga luar biasa kejadiannya. Keadilannya kemana? itulah saya bilang tadi, sila kelima itu malah hilang. Makanya harapan kita pada pemerintah, tolong dengan hari memperingati hari kebangkitan nasional itu, kita jadi harus berani, pemerintahnya berani buat peraturan dan undang-undang yang menguatkan negara Republik Indonesia ini lebih bagus,
0: lebih baik lagi ya ke depan.
3: Ya, undang-undang itu harus kita rubah. Yang nakal-nakal itu go ahead. Apa kata Pak Prabowo, copot katanya, tapi nyatanya pelaksanaan di lapangan kadang-kadang itu yang susah saya lihat. Hukuman mati bah, bagusnya untuk segala korupsi-korupsi ini. Coba kita lihat kasus Pak Nadiem. Berapa bagus kebijakannya Pak Nadiem buat untuk negara Republik Indonesia ini. Tersentuh kasus Pak Nadiem dihantam seperti itu dengan tuntutan 18 tahun penjara, baru berapa triliun. Sementara kasus-kasus lain yang beratus-ratus triliun, puluhan triliun, hukumannya berapa? Kan keadilannya tidak ada. Sangat minim itu. Itu saya, di situ saya sangat-sangat tidak berkenan saya dengan pemerintah sekarang. Makanya saya bilang itu, tolong progres-progres yang begitu nampak itu yang sangat-sangat membangun tuh, banyak yang ibaratnya diduakan.
0: Oke.
3: Mungkin itu ya Mbak ya.
0: Ya terima kasih ya Pak Bumben ya.
3: Ya terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu. Ini sama Mbak siapa nih?
0: Ini dengan Dini Pak Bumben.
3: Oh Dini, baik.
0: Ya baik. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baik ya, dengan Pak Bumbun di Sungai Daun ya pendengar ya, mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, pendengar, masih saya undang Anda ya untuk beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dengan tema kita di pagi hari ini yaitu mengenai bangkit berdiri dalam semangat kebangsaan ya. Dan juga di era modern saat ini yang pastinya masyarakat juga dihadapkan ya pada berbagai tantangan ya pendengar ya, mulai dari perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, hingga perubahan sosial yang terjadi begitu cepat. Dengan perbedaan pendapat ya, budaya dan latar belakang ini seharusnya tidak menjadi pemecah ya, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi ya. Karena itu semangat gotong royong, toleransi dan kepedulian sosial juga perlu diteruskan ataupun ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan bangsa tetap kokoh. Dan juga pendengar, sebagai generasi muda juga memiliki peran penting ya sebagai penerus perjuangan bangsa, kreativitas, inovasi dan semangat berkarya anak muda Indonesia ini menjadi harapan besar ya dalam menghadapi persaingan global. Dan juga dengan memanfaatkan teknologi secara positif ya, menjaga etika dalam bermedia sosial serta menumbuhkan rasa bangga ya terhadap budaya dan identitas bangsa, juga ini adalah generasi muda dapat menjadi motor penggerak kebangkitan Indonesia di masa depan. Dan selain itu pendengar ya, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat optimisme dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar. Indonesia memiliki kekayaan budaya, sumber daya alam dan juga keberagaman yang menjadi kekuatan utama untuk terus berkembang. Dan juga pendengar, semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menjaga persatuan dan bersama-sama membangun lingkungan yang harmonis serta produktif ya. Dan juga pendengar, melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga diharapkan seluruh masyarakat ya dapat terus menjaga semangat persaudaraan yang mempererat solidaritas dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan persatuan dan semangat kebangkitan yang terus dijaga, Indonesia juga diharapkan mampu menjaga ataupun menjadi bangsa yang lebih maju, kuat dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Nah, pendengar, kita cukupkan ya di opini publik pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga tadi kepada dua penelpon kita ya, dua pendengar. Tadi ada Putra Mayau di Dusun Lanong dan juga ada Pak Bumbun ya di Sungai Daun ya, dan sudah menyampaikan opininya di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Sanggau Menyapa untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Ntkong.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Ntkong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Salam selamat pagi juga untuk Anda ya di RRI Ntkong, juga di 99,9 FM ya di pagi hari ini di Dialog Pagi Sanggau Menyapa. Dan juga telah hadir pendengar ya di pagi hari ini ada Bapak Ade Wawan Januardi ya, selaku Sekretaris Kesbang Pol Kabupaten Sanggau ya. Dan juga nanti akan hadir ya narasumber kami ya selanjutnya, ini ada Bapak Suyono Asun ya, Ketua FKUB Kabupaten Sanggau. Baik, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bu Dini, selamat pagi juga seluruh pendengar RRI Tong dan RI Sanggau. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118.
1: Oke, yang pastinya semoga selalu maju nih Pak ya untuk Indonesia ini Pak ya.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Ya baik nih Pak, kita di pagi hari ini ya dengan topik yang menarik ya Pak. Ini ada bangkit berdiri dalam semangat kebangsaan nih Pak ya. Ya karena pendengar ya, Indonesia ini adalah bangsa besar yang dibangun dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa ya. Di tengah perkembangan zaman, arus informasi digital hingga berbagai tantangan sosial yang terus berkembang ya, semangat kebangsaan dan kerukunan menjadi pondasi penting dalam menjaga persatuan masyarakat. Nah, Kabupaten Sanggau juga pendengar ya, ini sebagai daerah yang kaya akan keberagaman, tentu memiliki tantangan sekaligus kekuatan dalam menjaga harmoni sosial. Karena itu pagi hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga nasionalisme, memperkuat nilai Pancasila, serta merawat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat ya. Oke, baik nih Bapak, Pak Wawan ya saya panggilnya ini ya.
2: Iya Pak Wawan.
1: Oke Pak Wawan, kita pagi hari ini juga live ya, ini di kanal YouTube kami ya, di RRI Sanggau nih Pak. Nah Bapak, gimana nih Pak, menurut Bapak semangat kebangsaan di Kabupaten Sanggau saat ini Pak?
2: Baik Bu Dini dan seluruh pendengar RRI Sanggau dan Ntkong, berbicara semangat kebangsaan itu tidak lepas dari rasa cinta kita terhadap tanah air dan kesadaran kita untuk berbangsa dan bernegara. Tentu rasa cinta tanah air dan rela berkorban serta kesadaran berbangsa dan bernegara ini diaktualisasikan dengan kita rela berkorban demi bangsa dan negara kita. Pendengar yang berbahagia, rela berkorban ini secara nyata itu diaktualisasikan dengan bagaimana masyarakat atau kita menggunakan produk lokal. Itu salah satu bukti semangat kita dalam membangun kebangsaan. Kemudian juga kita menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Dan juga tidak kalah pentingnya juga kita mentaati peraturan yang berlaku. Nah, untuk kita di Kabupaten Sanggau ini, jika kita melihat dari rasa nasionalisme dan patriotisme, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan negara ini, salah satu indikator yang sederhana kita bisa lihat bahwa masyarakat kita cinta terhadap produk tanah air kita. Kemudian masyarakat kita, Kabupaten Sanggau ini juga kesadaran berbangsa dan menegaranya bisa kita lihat pada saat upacara misalnya HUT Kemerdekaan RI, bagaimana di setiap desa kita jumpai semangat untuk mengibarkan bendera. Nah ini kita lihat semangat kebangsaan di Sanggau dia sudah cukup baik. Tentu semangat kebangsaan yang sudah cukup baik itu tidak bisa kita biarkan, tentu harus kita pelihara. Untuk memeliharanya tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas kita bersama. Jadi semangat kebangsaan di Kabupaten Sanggau saat ini menurut kami sudah cukup baik dan perlu kita pertahankan dan kita pupuk, jangan sampai tergerus oleh era global yang saat ini terjadi. Demikian Mbak Dini.
1: Nah, kalau untuk tantangannya nih Pak, ada nggak sih Pak yang paling mengancam persatuan dan nasionalisme di Sanggau nih Pak?
2: Ya. Di era kemajuan, era global saat ini, tentu banyak sekali tantangan di dalam persatuan dan kesatuan bangsa ataupun rasa nasionalisme di Kabupaten Sanggau ini. Yang dari sekian banyak itu ada beberapa di antaranya ya yang menjadi tantangan kita. Salah satu di antaranya adalah kesenjangan ekonomi. Ini menjadi tantangan bagi kita, tidak hanya di Kabupaten Sanggau, juga secara nasional. Sebagaimana tadi kita mendengar diskusi dari pendengar ya sebelumnya, ya bagaimana ketimpangan yang terjadi, bagaimana kesulitan mereka mendapatkan hak-hak ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah ini juga menjadi tantangan kita di dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan tantangan yang lainnya juga kita sering bermedia sosial dan sering kita jumpai ada informasi-informasi yang belum tentu benar adanya, yang pada akhirnya informasi tersebut jika kita ambil secara mentah pada akhirnya merugikan kita. Oleh karena itu tantangan kita di samping tadi kesenjangan sosial dan ekonomi, juga penyalahgunaan media sosial. Di samping itu juga ada tantangan kita yang saat ini pengaruh globalisasi, adanya rasa intoleransi dan radikalisme. Nah, secara umum di kita di Sanggau, alhamdulillah selama ini kita cukup kondusif. Tidak muncul itu, tetapi sekali lagi tantangan-tantangan ini jika kita biarkan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi di daerah kita. Jadi ini beberapa tantangan yang mungkin perlu kita antisipasi bersama sehingga Sanggau yang saat ini kondusif, sehingga kita bisa membangun, mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik, itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Demikian Mbak Dini.
1: Iya, karena di media sosial lah Pak, yang pastinya ini banyak sekali hoax ya Pak. Kalau misalnya kita tidak bisa menelaah ya, ataupun tidak bisa melihat secara benar-benar juga nih Pak ya, itu akan pasti kebanyakan orang tiba-tiba langsung suka menyebarkan informasi-informasi hoax, yang pastinya kita harus lebih cermat lagi. Oke, Bapak Wawan, kita break sejenak ya, nanti kita akan melanjutkan kembali dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan telah hadir juga nih ya narasumber kita yang kedua ini, ada Bapak Suyono Asun ya, Ketua FKUB Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Bapak. Ya, ini Pak Suyono. Nah, Pak Suyono, kita langsung aja nih, Pak ya. Nah, bagaimana nih, Pak, kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih boleh hadir di studio RRI. Selamat pagi pemirsa di seluruh Kabupaten Sanggau. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan terima kasih juga, kita bersyukur oleh karena Sanggau dikaruniai wilayah yang sangat kondusif, sangat baik, dan kita bersyukur oleh karena Tuhan izinkan kita menikmati kerukunan hidup beragama di Sanggau ini. Dan kita melihat bahwa sampai hari ini kondisi Sanggau dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami FKUB telah melihat, mengamati bahwa tidak ada persoalan signifikan yang mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di Sanggau ini. Jadi kami melihat keharmonisan itu terjadi, toleransi itu nyata, dan kehidupan bermasyarakat itu dapat berjalan dengan baik. Itu sebabnya kita bangga hidup di Sanggau ini sebagai rumah kita yang mengayomi kita, sebagai tempat di mana kita bisa berkarya, karena memang kondisinya rukun dan baik sampai hari ini. Dan kita berharap situasi ini akan terus terpelihara sampai kepada anak cucu kita. Demikian.
2: Iya, walaupun kita berbeda ya Pak ya, betul. Tapi Sanggau ini banyak sekali suku sebenarnya di Sanggau ya, betul, ya Pak ya. Betul. Tapi kerukunannya alhamdulillah tetap terus terjadi ya. Terjaga hingga saat ini. Nah, Bapak, ada enggak sih Pak tantangan terbesar juga nih Pak dalam menjaga toleransi di tengah keberagaman saat ini, Pak?
3: Yang kami amati tantangan terbesar adalah sikap intoleransi. Kemudian juga sikap yang mau menang sendiri, sikap yang menganggap diri yang paling benar, sehingga kita agak sedikit meremehkan teman-teman yang berbeda pendapat, berbeda ajaran dari kita. Nah, sikap intoleransi ini yang perlu kita cermati, jangan sampai menjurus kepada sikap-sikap yang radikal. Main hakim sendiri, bertindak sendiri, yang khusus di kalangan anak-anak muda. Karena itulah kami dari FKUB berupaya menghimbau ataupun mencegah supaya faham-faham intoleransi itu yang disebarkan lewat media sosial ataupun dalam praktik sehari-hari itu dapat dicegah, ya, dapat diminimalisir supaya tidak berkembang menjadi isu yang akhirnya merusak kerukunan hidup umat beragama yang ada di Sanggau ini. Ya. Demikian, Mbak.
2: Iya, karena anak muda zaman sekarang sedikit-sedikit kalau misalnya udah berbeda pendapat, ya ujungnya berkelahi dan langsung di video dan ya, pasti akan menjadi viral ya, Pak, ya. Ya,
3: betul. Sebenarnya itu yang menjadi tantangan kita. Kan anak muda itu kan sikap fanatismenya tinggi, harga dirinya tinggi. Jadi kalau dia berdebat dia tidak akan mau kalah. Dia ingin menang sendiri. Nah, apalagi berdebat masalah akidah, masalah agama, dan dialah yang paling benar. Dialah yang paling apa ya, yang paling didengar segala pendapat-pendapatnya itu. Nah, itu menjadi tantangan kita, bagaimana akhirnya kita dapat memberikan penjelasan kepada generasi muda kita supaya menyikapi siaran ataupun berita-berita di media sosial itu dengan hikmat, bermedia sosial dengan baik, menanggapi kabar-kabar intoleransi itu dengan baik, dengan bijak lah kira-kira seperti itu, ya. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana menyampaikan sosialisasi tentang kerukunan itu bukan hanya di kalangan elit, tapi juga sampai di kalangan generasi muda. Karena menurut kami, untuk di tingkat elit, di tingkat pemimpin agama itu sudah sangat tinggi. Tetapi persoalannya adalah di generasi di bawah kita. Kita perlu mengadakan sosialisasi kepada generasi muda kita supaya sikap toleransi ini perlu dikembangkan, perlu disosialisasikan, dan itu perlu menjadi rohnya anak muda Sanggau ini. Ya, demikian kenapa kami.
2: Iya, yang maksudnya jangan sampai ya, tapi bersyukurnya di Sanggau sendiri ini tidak pernah terjadi nih, Pak, ya.
3: Tidak terjadi.
2: Karena apalagi di tengah momentum di Hari Kebangkitan Nasional ini, jangan sampai ketika berbeda pendapat ujungnya malah tawuran ataupun ya sampai mungkin ada yang ini ya, pokoknya tawuran lah di mana-mana, itu akan sangat bahaya juga nih, Pak, ya.
3: Ya, sebenarnya begini, kita bersyukur bahwa kita ini berbeda. Dan kami memandang perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Itulah warna yang membuat kita tuh indah. Perbedaan itu anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri, dan dengan perbedaan itulah kita belajar menghargai, kita belajar menghormati, kita belajar untuk berpendapat, bergaul dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Karena itulah kalau Tuhan izinkan kita berbeda suku, bangsa, kepercayaan, maka kita perlu menghargai itu. Nah, sikap inilah yang perlu ditanamkan kepada setiap generasi. Artinya apa? Supaya perbedaan itu bukan untuk mencelakai kita, tapi perbedaan itu anugerah yang memperkuat kita, yang memperindah kita, supaya harmoni kita itu semakin menyala, semakin bagus. Seperti itu pendapat saya, Mbak.
2: Oke, baik, yang pastinya semakin baik juga nih, Pak, ya. Oke, saya beralih dulu ya ke Pak Wawan ya, Pak Suyana. Nah, bagaimana juga nih, Pak, dari Kesbang Pol juga nih, Pak, menghadapi penyebaran hoax dan juga provokasi ya di media sosial nih, Pak.
4: Memang penyebaran hoax ini sudah cukup banyak ya di media sosial, yang ini menjadi salah satu faktor yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita, khususnya kita di Kabupaten Sanggau. Nah, oleh karenanya untuk mengantisipasi ataupun menghadapi penyebaran hoax ini, kami Badan Kesbang Pol yang lebih spesifik itu dilakukan oleh Dinas Kominfo, itu mengadakan edukasi kepada terutama kepada generasi muda lewat anak-anak sekolah, bagaimana bijak di dalam menggunakan media sosial. Bijak dalam artian di sini adalah bagaimana anak-anak itu menerapkan prinsip saring sebelum di sharing. Nah, harapan kita, karena pengguna media sosial itu yang sangat rentan terhadap penyebaran hoax itu lebih banyak kepada generasi-generasi muda dibandingkan generasi tua. Karena kita tahu ya, generasi tua itu penggunaan dan pemanfaatan gadget itu sangat minim. Oleh karenanya itu yang kita lakukan dalam rangka kita menghadapi penyebaran hoax. Di samping itu juga untuk menghadapi penyebaran hoax, kita juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil kalau kami istilahkan itu, seperti FKUB, kemudian Forum Pembauran Kebangsaan, kemudian jadi juga ada forum forum kewaspadaan dini masyarakat, ada juga kami namanya Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Ini adalah mitra-mitra Badan Kesbangpol yang bersama-sama kita mengedukasi masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing. Misalnya kalau FKUB sama-sama nanti mengedukasi bagaimana kita menghadapi hoax terkait dengan agama misalnya, yang bisa memecah belah kerukunan kita karena agama. Demikian juga misalnya pembauran kebangsaan, hoax terkait dengan suku, kemudian etnis, kemudian budaya misalnya. Nah, itu dilakukan oleh organisasi Forum Pembauran Kebangsaan, termasuk juga kepada anak-anak muda. Ini kami melalui Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia itu ikut juga berperan aktif mengedukasi adik-adiknya yang ada di sekolah, terutama yang SMA, yang mengikuti ekstrakurikuler paskibraka. Jadi seperti itu beberapa yang kita lakukan dalam menghadapi penyebaran hoax dan provokasi di daerah kita. Demikian buat Mbak Dini.
2: Iya Pak ya, penyebaran hoax nih, apalagi memang berkaitan dengan agama, itu sebenarnya sangat-sangat riskan ya Pak ya.
3: Sensitif.
2: Bahaya. Sikit aja kita bikin video, nanti akan ketika mau kita share, itu akan ada potongan-potongan yang dihapus juga nih ya Pak Oman ya.
4: Iya betul. Betul, betul Mbak Melini. Memang kita sering memperhatikan di media sosial itu sangat, memang sangat-sangat sensitif sekali apa yang dikatakan oleh Pak Suyono sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sanggau. Tapi sekali lagi kita bersyukur di Sanggau ini kita dikaruniai dengan alam yang kondusif, masyarakat yang masih taatlah kepada pemimpin-pemimpinnya, yang patuh juga kepada tokoh-tokoh agamanya, yang patuh juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adatnya, sehingga kita sampai saat ini bisa damai, masih bisa katakanlah membangun untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Ya, itu harapan kita, mudah-mudahan terus kita dalam kondisi aman dan damai.
2: Amin ya Pak ya. Karena takutnya ketika banyak sekali ya, apalagi mungkin dari media sosial, dari TikTok, Instagram, ataupun dari Facebook ini, ada yang dengan stiker, ada yang dengan foto, bahkan ya tadi dengan potongan-potongan video juga, ini sebenarnya bisa menjadi informasi SARA ataupun hoax ya nih Pak Wawan ya.
4: Iya betul. Jadi lewat media-media itu sangat-sangat rentan sekali memang. Nah, untuk mengantisipasi ya itu tadi kita lakukan. Contoh yang terakhir, kami bersama Badan Kesbangpol Provinsi melakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada sekolah di Kecamatan Intikong. Ada beberapa, sekitar sebulan yang lalu itu. Kita mengedukasi bagaimana jangan sampai kita terpengaruh oleh intoleransi, kemudian nanti muncul sampai radikalisme. Dan di dalam kegiatan itu kita juga mengajak salah satu ya orang yang pernah terlibat di dalam kasus kekerasan ya, terorisme tersebut. Nah, di situ kita mendapat bahwa anak-anak kita Sanggau itu sangat luar biasa sekali. Mereka sangat antusias mendengar dan apa ya, mendengar penjelasan bagaimana sampai terjadinya itu. Dan mereka juga mengungkapkan, mereka bersyukur kita di Sanggau ya, rasa persatuan dan kesatuan di para generasi muda itu cukup bagus sekali. Ini juga salah satu yang mempengaruhi adanya event-event itu. Kita tahu misalnya Summer Weekend ini kan juga upaya kita membaur nih, dengan kita mengenal, dan pada akhirnya tidak muncul kecurigaan karena kita sudah tahu oh si A seperti ini. Tapi kalau tanpa ada pembauran, kita masing-masing inklusif misalnya, nah tentu itu sangat berisiko akan kasus apa ya, katakanlah intoleransi dan juga perpecahan kedepannya itu. Demikian Mbak Nia.
2: Oke, baik ya. Pastinya dengan ada Summer Weekend banyak juga kegiatan yang dilakukan ya, pastinya kegiatan-kegiatan positif. Oke, nih Pak Suyono, bagaimana juga nih Pak dari FKUB ini mencegah munculnya konflik yang berlatar agama ataupun SARA nih, Pak Suyono?
3: Salah satu upaya kita menjaga itu kan dialog. Semakin banyak kita berdialog, berdiskusi, semakin kita memahami siapa orang itu, siapa kawan kita dalam segala keberagamannya, perbedaannya, kita memahami kultur, budayanya, agamanya, dan akhirnya kita timbul sikap menghormati. Itu sebabnya FKB sebenarnya dalam kegiatan rutin kita mengadakan dialog sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan upaya kita tahun ini, ya kalau Tuhan izinkan, kita juga mengadakan dialog kebangsaan, dialog kerukunan sampai ke tingkat desa. Karena beberapa kali kami mengadakan pertemuan di tingkat kecamatan, para kepala desa mengusulkan supaya kerukunan itu bukan hanya di tingkat atas, sampai kok bisa sampai ke desa. Karena akar persoalan itu di rumput, di akar rumput, di tingkat bawah. Nah karena itulah dialog-dialog kita sekarang tuh coba kita kembangkan lagi, bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di kecamatan, sampai ke tingkat desa. Itu yang coba kita kerjakan ini, karena kita memang harus menjemput bola. Ya, artinya kita lebih bagus mencegah, lebih bagus kita memberikan edukasi, pemahaman kepada teman-teman kita, ya sebelum hal-hal yang buruk terjadi. Lebih bagus kita menyampaikan situasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan edukasi tentang toleransi, tentang hoax segala macam kepada masyarakat kita yang di kampung ataupun di desa, supaya mereka itu paham apa itu hoax, apa itu ujaran kebencian, apa itu penistaan agama, kira-kira hal-hal apa yang perlu kita hindari supaya kita enggak terjebak ke dalam penistaan agama itu. Karena saya melihat, kami melihat bahwa isu yang paling sensitif memang tafsir ayat-ayat kitab suci yang ditafsirkan sembarangan, kemudian disalahpahami, dan itu bisa menjadi misinterpersepsi, menjadi salah pengertian di kalangan umat beragama. Dan itu yang coba kita sampaikan kepada teman-teman. Artinya apa? Kalaupun kita berdiskusilah dengan baik tanpa menyinggung ataupun menafsirkan ayat-ayat kitab suci yang sensitif. Ya. Demikian, Mbak. Jadi saya pikir dialog diperlukan sampai ke tingkat desa.
2: Ya. Jadi benar-benar. Tapi udah dilakukan nggak sih, Pak, untuk dialog-dialog ke tingkat desa ini, Pak?
3: Belum semua desa. Desanya kan 165 ya, sangkuin
2: banyak sekali. Banyak desa. Sekali, Pak, ya.
3: Jadi memang kita juga keterbatasan sumber daya, sumber dana. Tapi sekarang FKB membentuk pengurus FKB sampai di tingkat kecamatan. Artinya apa? Kalaupun kami dari kabupaten nggak mampu turun ke lapangan, maka diharapkan pengurus FKB di tingkat kecamatan itulah yang melanjutkan estafet edukasi ini sampai ke tingkat desa. Nah, jadi Sangko ini salah satu kabupaten yang sudah membentuk kepengurus FKB-nya sampai di tingkat kecamatan. Bahkan dalam dialog kami dengan pembina FKB, wakil bupati itu, menyarankan supaya ada pengurus FKB juga sampai ke tingkat desa ini, supaya rentang edukasi itu enggak jauh ya, dari kabupaten sampai ke desa. Di tingkat kecamatan sudah ada, tingkat desa sudah ada. Memang kita punya kendala karena keterbatasan sumber daya tadi, makanya kita belum sampai ke tingkat desa secara menyeluruh. Demikian, Pak.
2: Berarti ini ada perwakilannya ya, Pak,
3: ada,
2: ya?
3: Ada.
2: Jadi nanti mungkin dari perangkat desa yang akan mengumpulkan warganya untuk memberikan ya tadi ya sosialisasi betul, juga nih, Pak, betul. Ya. Ya karena memang kalau dari mungkin dari tingkat desa ya, orang-orang di desa pasti akan mudah terpengaruh. Bukan mudah, gimana ya, Pak? Biasanya ini lebih dari mulut ke mulut juga. Ya, ini lebih gampang ya, Pak, ya?
3: Ya, betul. Teman-teman kita di desa kan polos ya. Dia tuh mendengar, ya apa ya, mendengar menurut dia itulah fakta. Nah, kepolosan itu yang kita upayakan jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang atau pihak ketiga yang berupaya untuk katakanlah mengganggu situasi itu, memanfaatkan kepolosan teman-teman kita di kampung, di desa dengan informasi-informasi yang salah. Nah karena itulah memang dipandang perlu dialog itu perlu dilaksanakan sampai ke tingkat bawah. Ya, memang nanti pun kita juga pikirkan dalam program kita itu bukan hanya dialog di tingkat pimpinan agama, tapi juga dialog di antara teman-teman kita pelajar yang berbeda agama sampai ke tingkat bawah. Nah, itu yang dapat kita canangkan, kita upayakan, dapat kita laksanakan supaya sedapat mungkin hal-hal yang dapat merusak kerukunan itu dapat kita hindari, tapi kita mengedukasi masyarakat kita dalam semua lapisan bagaimana menghargai, bagaimana menjunjung tinggi perbedaan, bagaimana kita memupuk toleransi ini supaya kita tetap kuat, sangkau maju. Dan saya pikir dalam momentum kebangkitan nasional ini, inilah saatnya kita saling menghargai, saling menghormati sebagai kekuatan untuk membangun bangsa ini.
2: Ya pokoknya jangan sampai deh ketika kita membuka main handphone lah ya, ya. Biasanya mau anak muda maupun ibu-ibu juga nih Pak ya, sedikit-sedikit kalau udah main Facebook aja gitu, waduh dari video-video yang ada juga udah langsung kadang share ya. Gitu ya Pak ya.
3: Nah ini kan persoalan juga ini teman-teman kita, maaf kata nih ya, bukan kita merendahkan, tapi ada sebagian teman-teman kita yang tidak bisa juga membedakan mana fakta, mana hoax, mana yang buatan AI, mana yang direkayasa. Pokoknya apa yang dilihat, dengar, itulah kebenaran.
2: Iya benar ya,
3: bahkan saya kemarin kaget juga, benarkah ada menteri di Indonesia ditangkap? Itu kan hanya simulasi kalau misalnya bagaimana kejadian itu nyata, kejadian itu kemudian bagaimana penanganannya. Simulasi sebenarnya.
2: Simulasi.
3: Tapi kan dibaca orang kan itu fakta. Nah itu kira-kira contohnya.
2: Oke, baik. Ini saya ke Pak Wawana. Pak, gimana juga nih Pak langkah konkret pemerintah daerah nih Pak dalam memperkuat nilai Pancasila di masyarakat juga nih Pak?
4: Iya. Bagaimana kita pahami memang dibentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu bertugas bagaimana kesatuan bangsa di daerah itu jangan sampai terpecah. Nah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah ini, beberapa langkah yang kita lakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, ya tentu tidak lain kita mengedukasi generasi kita. Generasi, karena mereka lah penerus bangsa kita ke depan. Nah edukasi itu diantaranya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, misalnya lewat pendidikan Pancasila, kemudian lewat pendidikan agama. Nah tentu di dalam pendidikan itu tidak juga terlepas dari bagaimana para para pendidik itu memberikan contoh kepada mereka hal-hal yang seharusnya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa. Mereka mencontohkan melaksanakan ibadah misalnya. Nah itu. Kemudian juga dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, kebiasaan kita di masyarakat kita, semangat gotong royong itu yang selama, yang dulunya sangat kita junjung, yang mulai cenderung katakanlah menurun ini, kita hidupkan kembali semangat gotong royong. Di lingkup kita pemerintah daerah, semangat gotong royong itu kita lakukan misalnya lewat Jumat Bersih misalnya itu. Kemudian di lingkungan RT atau tingkatan desa juga pemerintah daerah mendorong supaya di pemerintah desa juga mengambil peran untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong tersebut. Nah dengan semangat gotong royong itu juga salah satu upaya kita memperkuat nilai-nilai Pancasila. Di samping itu juga lewat edukasi di sekolah, kita juga mendorong ataupun melakukan edukasi lewat media sosial. Kita di pemerintah daerah itu ada Sanggogo Edi itu misalnya. Kemudian ada website-website yang lain yang dimiliki oleh seluruh perangkat daerah. Itu tidak lain juga tujuannya mengedukasi agar masyarakat kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua FKUB itu, bagaimana kita dorong dengan perbedaan yang ada di kita ini jangan sampai menjadi suatu kendala untuk kita maju bersama. Jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk kita mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Kalau perbedaan terus kita angkat, tentu kita sangat mundur. Satu sisi semangat kebangkitan itu dilatar belakangi dulu kita berjuang secara sendiri-sendiri. Tapi dengan semangat Budi Utomo, mereka sekarang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu mereka jadikan satu melalui budi utomo itu sendiri. Nah, inilah momen Hari Kebangkitan Nasional ini, kita perkuat nilai-nilai Pancasila di daerah kita. Ya, demikian Mbak Dini.
2: Iya, karena berarti ini ya Pak ya, dimulai dari yang muda Pak ya, dari Gen Z ya, tadi juga sudah diberikan sosialisasi ya Pak ya ke beberapa sekolah di Ntkong ya Pak.
4: Iya. Nah, itu salah satu juga yang kita lakukan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa tadi. Nah, di dalam kegiatan yang di Ntkong ya, pendengar yang berbahagia, kita lakukan edukasi kepada anak-anak SMA dan SMK Ntkong. Kebetulan di situ ada dua sekolah. Nah, di situ kita tanamkan bagaimana jangan sampai anak-anak itu tidak memahami, tidak paham akan toleransi yang pada akhirnya berdampak kepada radikalisme itu. Karena radikalisme itu diawali dari itu tadi, tidak menghargai perbedaan, jadi intoleransi tadi. Nah, di situ ya, demikian Mbak Dini.
2: Oke, baik ya, berarti tadi ya menyasar di sekolah-sekolah. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kalau di Sanggaunya sendiri ini udah ada nggak sih Pak dilakukan sosialisasi juga nih Pak, seperti di sekolah di Ntkong nih?
4: Sebenarnya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan ini sudah lama terus kita lakukan setiap tahun. Nah, ada yang secara langsung yang dilakukan kami Badan Kesebangpol bersama para pengurus Forum Pembauran Kebangsaan, ada juga secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung tadi saya ambil contoh, kita lewat jejaring kita, misalnya dari FKUB itu, ya secara tidak langsung mereka juga ikut berperan mewujudkan apa tuh semangat kebangsaan yang lebih baik. Kemudian juga organisasi yang lain, termasuk ormas-ormas. Gitu. Jadi tadi di samping FKUB ada FPK, kemudian juga ada para purnapaskibra, itu secara tidak langsung mereka juga ikut membantu kita untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di daerah kita.
2: Oke, baik ya. Nah, mengapa juga nih Pak sebagian masyarakat ini mulai apatis gitu ya terhadap isu kebangsaan saat ini Pak?
4: Ya, memang di dalam pembangunan itu pasti ada sisi positif juga ada sisi negatif ya. Apatis itu biasanya muncul dalam bentuk sikap acuh tak acuh, ah masa bodoh lah gitu. Nah, seseorang itu, katakanlah masyarakat itu acuh tak acuh, mungkin harus kita lihat dulu penyebabnya. Mungkin mereka tidak mendapatkan bagian dari yang diperhatikan. Misalnya yang seharusnya masyarakat itu juga mendapatkan bagian pembangunan, tetapi belum mendapatkan pembangunan, itu menyebabkan mereka akhirnya apatis. Tapi secara umum kalau kita berbicara data di Kabupaten Sanggau, masyarakat kita saya menilai itu cukup partisipatif, tidak apatis. Kita ambil contoh dikaitkan dengan misalnya ketika pemilu yang lalu ya, pilkada, bagaimana partisipasi itu sangat tinggi, cukup tinggi secara dibandingkan dengan secara rata-rata nasional misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ya tidak apatis lah di dalam isu-isu kebangsaan, karena pemilihan itu juga menentukan bagaimana ke depan Indonesia atau daerah kita harus lebih baik. Kemudian yang kedua juga dikaitkan dengan kebijakan, banyak kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu masyarakat juga sangat antusiasme untuk memberikan saran pendapat. Tentu ini menunjukkan bahwa di kita di Kabupaten Sanggau, katakanlah nilai apatis itu menurut kami itu masih belum luntur ya, masih belum luntur, karena indikatornya kalau ada pun itu hanya sekian persen lah, tapi secara umum, secara garis besar, masyarakat kita masih peduli terhadap pemerintah ataupun negara kita. ungkapan-ungkapan yang di masyarakat itu, yang rasa kekecewaan itu sebenarnya bentuk daripada kepedulian mereka, bukan bentuk apatis mereka, tetapi kepedulian mereka bagaimana negara atau daerah kita harus lebih baik, jangan kita apa tuh mundur oleh karena permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin demikian, Mbak.
2: Oke, baik ya. Yang pastinya tadi juga nih ada memang pendengar juga, aduh ya, ini kenapa ketika koruptor ini harus katanya dihukum mati ya, sedangkan kenapa ini bapak ini yang ditangkap malah sekian lama gitu menjatuhkan hukumannya kata ini, Pak.
4: Nah, ya betul. Nah, ini tadi salah satu ungkapan bahwa kepedulian mereka tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak apatis terkait dengan kebijakan yang dibangun oleh negara ataupun daerah ini. Jadi itu salah satu contoh konkret bahwa kepedulian masyarakat kita di Kabupaten Sanggau, ya saya katakan cukup baik lah. Yang ini tentu harus kita perhatikan, kita pertahankan, kita dengar, dan juga ya perlu kita realisasikan dalam bentuk kebijakan.
2: Oke, ya. Baik ya. Saya ke Pak Suyono nih, Pak. Baik. Nah, Bapak seberapa besar juga sih Pak pengaruh tokoh agama nih Pak dalam menjaga persatuan bangsa nih?
3: Saya pikir ini sangat besar ya. Tokoh agama itu kan panutan. Jadi setiap perkataan, tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama itu kan seperti pembelajaran, panutan yang mesti didengar, diperhatikan oleh umatnya. Itu sebabnya tokoh agama perlu memberikan statement yang baik, yang positif, supaya menenangkan umatnya. Jadi kalau tokoh agama mampu menyejukkan dalam syiar agamanya, dalam khotbahnya, segala macam, maka umatnya tenang. Sekalipun bangsa kita ini ada persoalan, ada pergumulan, kita nggak bisa pungkiri itu, ya kondisi ekonomi, kondisi politik kita, tetapi kalau tokoh agama mampu menenangkan umatnya, maka umatnya tenang. Karena itulah tokoh agama disarankan supaya dapat memberikan edukasi, dapat memberikan pencerahan, dan juga dapat memberikan syiar agamanya yang menyejukkan, yang menguatkan, yang meneguhkan. Ya, artinya di tengah-tengah situasi bangsa sekarang ini, maka tokoh agama tampil untuk memberikan penguatan kepada umatnya supaya mendukung upaya pemerintah dalam membangun bangsa ini, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kita yakini bahwa kebijakan pemerintah itu kan pada umumnya untuk kesejahteraan, walaupun realisasinya belum sampai, tapi kan kebijakan itu bertujuan untuk membangun bangsa ini, membangun kesejahteraan umat, seperti itu. Nah, karena itu dalam forum ini pun kami menghimbau supaya tokoh agama, mari kita menyampaikan hal-hal positif, memberikan penguatan-penguatan kepada umat kita, baik itu dalam toleransi, baik itu dalam kebijakan pembangunan, keterlibatan dalam politik. Maka tokoh agama diharapkan dapat memberikan edukasi yang baik kepada umatnya supaya situasi Sanggau ini tetap kondusif.
2: Ya, yang pastinya semoga selalu kondusif ya Pak ya, kalau di Sanggau ya Pak ya.
3: Mesti kondusif ini.
2: Jangan sampai nggak kondusif ya.
3: Jangan sampai lah. Tapi sebenarnya kita juga bersyukur ya, Sanggau ini dalam kota gue yang aman. Pada waktu kita lihat kabupaten lain agak bergejolak segala macam, agak panas-panas sedikit. Tapi Sanggau ini kayaknya nggak terpusing sih dengan hal-hal yang membuat kita tuh ya, panas telinga, sejauh enggak, Sanggau enggak. Kita berharap situasi ini dapat kita pertahankan supaya Sanggau itu tenang ya. Walaupun di tempat yang lain agak bergejolak masalah ini itu, tetapi Sanggau kita harapkan tetap mampu menjaga emosinya, menjaga apa ya, menjagakan kondisi Sanggau itu supaya tetap kondisi tadi itu.
2: Nah, terus ada nggak sih Pak Suyono langkah konkret gitu ya membangun dialog yang sehat juga nih ya, di tengah perbedaan keyakinan nih Pak?
3: Ya, FKUB itu kan terdiri dari tokoh-tokoh agama. Nah, jadi semua keterwakilan agama di Sanggau ini ada 6 agama itu ada di FKUB. Nah, artinya kalau kita ada sesuatu, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, maka kami akan kumpul mendiskusikan itu, baik itu situasi politik, baik itu nasional ataupun sebaik kita dekat daerah, atau juga situasi-situasi yang khusus. Misalnya dulu ada aliran-aliran kepercayaan ataupun aliran sekte-sekte yang sesat yang dapat meresahkan umat, maka kami mengadakan dialog, pertemuan untuk memikirkan bagaimana mencegah, bagaimana memberikan pemahaman supaya masyarakat jangan bertindak anarkis jikalau menemukan ada teman-teman yang memberikan siar agamanya yang salah seperti itu. Ya, contohnya dulu beberapa tempat itu ada sampai tindakan anarkis karena ada ajaran yang dianggap sesat. Tapi sanggau kami berupaya pada waktu itu menenangkan supaya jangan terpengaruh. Segala sesuatu perbedaan itu dapat kita carikan solusinya. Mm-mm. Sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita tergantung dari umat. Ya, maksudnya tergantung dari pemimpin umat. Kalau pemimpinnya dapat menenangkan, umatnya tenang. Tetapi kalau pemimpinnya mengajak ataupun provokatif, umatnya terprovokasi. Itulah sebabnya pemimpin umat itu punya peranan penting untuk menenangkan situasi. Dan puji Tuhan, syukur kita karena pemimpin umat Sanggau itu semuanya selama ini kami pantau, semuanya melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, luar biasa ini.
2: Ya, menjalankan lah Pak ya, pastinya tupoksinya yang sudah di
3: jalankan tupoksinya dengan baik.
2: SOP-nya.
3: Umatnya tenang nih.
2: Iya ya. Benar Pak, karena kalau nanti dari tokoh agamanya menyampaikan sesuatu hal yang masuk dalam provokasi, juga ini akan bahaya juga ya Pak ya.
3: Terpengaruh, umat pasti terpengaruh. Kenapa? Tokoh agama itu kan ya sepertinya wakilnya Tuhan, suaranya ya didengar. Coba bayangkan, kalau dia menyampaikan hal-hal yang provokatif, umat itu akan ikut Mbak. Itu sebabnya kita bersyukur Sanggau ini belum ada yang kami dapatkan, yang kami dengar umat atau tokoh agama itu menyampaikan hal-hal yang provokatif, baik itu kepada pemerintah ataupun kepada pihak yang lain. Itu ya syukurnya Sanggau ini. Maka kita bisa tenang lah sekarang ini.
2: Oke, baik. Nah, bagaimana juga nih Pak cara menghadapi kelompok ataupun narasi yang memecah belahkan masyarakat nih Pak?
3: Biasanya kami ajak untuk diskusi. Kita panggil mereka. Mereka juga anak bangsa. Ya, kita nggak boleh juga menjauhkan mereka ataupun mencap mereka sebagai biang kerok. Mereka kayak kami lihat kadang-kadang butuh perhatian dari kita. Jadi mereka-mereka yang salah dalam persepsi, salah dalam berpendapat, biasanya kita ajak, kita diskusikan supaya mereka juga perlu pemahaman. Nah, siapa lagi yang memberikan edukasi selain kalau bukan dari kita yang memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi salah satu cara untuk kita mengatasi itu adalah ajak mereka sebagai anak bangsa untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk mencarikan solusi ya dengan baik, bukan dengan anarkis.
2: Oke, nah waktu kita juga sudah mepet ya, Pak ya. Baik. Terakhir nih untuk Pak Suyono dulu nih ya Pak Wan ya. Ada nggak sih pesan nih Pak untuk generasi muda agar tetap menjunjung kerukunan dan kebinekaan nih Pak?
3: Dalam kesempatan ini saya mengajak generasi muda dan seluruh masyarakat Sanggau, mari kita perkuat persatuan bangsa, junjung tinggi perbedaan sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelihara toleransi umat beragama, hargai perbedaan pendapat, hargai perbedaan keyakinan, dan mari kita pupuk keharmonisan, kita pelihara keharmonisan supaya Sanggau tetap rukun, tetap aman, tetap kondusif, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, jayalah Indonesia, bangkitlah bangsaku, dan berjuanglah untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih.
2: Oke. Nah, kalau dari Pak Wawannya nih Pak, pesannya juga nih Pak, ya, yang pastinya pesan penting juga nih bagi generasi muda agar tetap menjaga persatuan bangsa nih.
4: Ya. Pendengar RRI yang berbahagia, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, tentu kita harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hal yang lebih baik dari aspek apa saja misalnya? Kita harus lebih baik dari masa-masa yang lalu. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada generasi muda khususnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua FKUB, kita hidup di tengah keberagaman. Jadikan kekayaan yang kita miliki ini sebagai suatu kekuatan untuk kita bisa membangun. Kemudian juga saya mengajak kepada generasi muda khususnya, di tengah gempuran media yang begitu terbuka, mari kita gunakan media sosial ini secara bijak. Sekali lagi, saring sebelum kita sharing. Dan yang terakhir, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai semangat gotong royong yang telah dilakukan oleh generasi kita sebelum-sebelumnya, mari kita bangun kembali, mari kita tingkatkan. Karena dengan gotong royong kita bisa bertemu, dengan bertemu kita bisa mengenal, dengan kita bisa mengenal nanti kita bisa saling mengisi pembangunan ini. Mungkin ini ya pesan saya sekali lagi, selamat Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026. Semoga Sanggau terus berkembang, masyarakatnya sejahtera, dan daerahnya selalu damai. Terima kasih.
2: Oke, baik, yang pastinya intinya adalah cerdas bermedia sosial ya. Oke, pendengar ya, di dialog Sanggau Menyapa pada pagi hari ini, pendengar ya, yang pastinya kita belajar bahwa menjaga persatuan bangsa ini bukan hanya tugas pemerintah ataupun tokoh masyarakat semata ya, tetapi tanggung jawab kita bersama. Semangat kebangsaan harus terus dirawat ya, melalui sikap saling menghargai, bijak menggunakan media sosial, menjaga toleransi, dan juga memperkuat rasa persaudaraan di tengah keberagaman yang kita miliki. Karena Kabupaten Sanggau ini sendiri, pendengar ya, ini memiliki kekuatan besar ya dalam keberagaman budaya dan agama. Jika persatuan terus dijaga, maka kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis akan selalu terwujud. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini ya. Ini ada Pak Ade Wawan Januardi, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sanggau. Terima kasih Pak Wawan. Ya,
4: terima kasih juga Mbak Dini, dan terima kasih juga para pendengar RRI Sanggau dan RRI Intikong.
2: Dan juga ini ada Bapak Siono Asun, Ketua FKUB Kabupaten Sanggau. Terima kasih ya, Pak Siono. Ya, baik pendengar, saya pamit undur diri dalam dialog Sanggau Menyapa pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga persatuan, dan sampai jumpa di program Dialog Pagi Sanggau Menyapa berikutnya. Karena selanjutnya pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Halo RRI untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, gedak geduk.

0: efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
7: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
2: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
4: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCCI kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Informasi cek fakta ini, pendengar, bisa Anda akses di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tikong dan juga RRI Sanggau ya. Pendengar, dan tentunya di program selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Dan saya tidak sendirian ya, pendengar juga pemirsa sudah ditemani di Sanggau ya, rekan Dini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi rekan Dini.
1: Selamat pagi, Pak Esal, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar sehat ya. Dan di hari ini juga hari kebangkitan nasional ya. Cuaca di wilayah perbatasan juga membuat bangkit ya. Cuacanya cerah dan tampak langit biru. Waduh, sangat syahdu sekali ya. Kalau di Sanggau gimana ini, Kak Dini?
1: Kalau di Sanggau pagi ini cuaca juga cerah banget ya. Apalagi dari tadi pagi nih, Pak Isal.
0: Iya, dan pastinya ya, dengan cuaca cerah seperti ini ya, Kak Dini, pendengar juga pemirsa, pendengar diharapkan untuk juga cerah ya suasana harinya, suasana pekerjaannya juga. Dan pastinya kalau ada keluhan, saran, aduan ya terkait dengan fasilitas umum, fasilitas publik, silakan pendengar menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda kepada kami di Halo RRI, kesempatan pada pagi hari ini. Nah, pendengar juga pemirsa boleh bergabung ke Sanggau. Kalau di Entikong silahkan di 0811-5667-754. Nah, itu kalau untuk di Entikong. Kalau di Sanggau nih, Kak Dini?
1: Kalau di Sanggau ini di 0811-5756494 atau 0857-5381-0365. Dan juga nih Pak Isal, hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional juga ya. Yang pastinya semoga momentum saat ini juga menjadi simbol awal bangkitnya semangat persatuan juga nih ya. Nasionalisme dan perjuangan bangsa Indonesia maju menuju merdeka. Nah, pastinya tadi ya, seperti pada dialog pagi tadi ya, katanya mengajak yang pastinya seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan ya, semangat gotong royong serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa di era modern.
0: Kak Dini, ini ada yang bergabung, kita sapa dulu.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Apa kabar?
0: Oke, alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat ya tuh. Yang nelpon tuh pun apa kabar gak?
2: Baik-baik gak, dah bangkit dari tidur lalu duduk di bangku, bangkit artinya kan.
0: Oke, sesuai dengan Hari Kebangkitan Nasional no?
2: Sampai bantu-bantu.
0: Oke, putra namanya apa kabar? Sehat no?
2: Sehat, tapi gue tak nak ketawa, lalu batuk.
0: Oh, usah anunya, usah bercampurnya. Oke. Apa keluhan anda tu ah?
2: Ajar dengan itu, tapi masih fokus pada yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu tu ah. Kekubangan jalan tinggi.
0: Ngi.
2: Kalau di kita lihat kan di TikTok juga ada dalam anggota bermasih dah dimuatkan, tapi ya tanggapan belum ada. Saya sih bukan mengharap ditanggapi atau tidak, dan sebenarnya kita harus bangkit semuanya.
0: Oke.
2: Jangan takut ngomong, jangan sopan ngomong. Kalau melihat hal-hal yang kurang gak enak di penang mata coba, usah takut ngomong. Bukan ruangan publik,
0: ngomong. Betul.
2: Tapi dalam hal seperti ini kalau kita lihat, masyarakat kita ini masih belum mau bangkit. Nah, tentunya kayak waktu opening public mungkin bersama dengan Pak Burun ya kan. Dan padahal banyak pendengar radio nih yang dengarkan, tapi tidak ngomong, kayak jalan duduk Bondi itu kan ada guru dari Sanggau, pejabat dari Sanggau pindah ke Bondi, guru dari Bodok yang ngajar di SMA Bondi kan, tapi mereka takut ngomong. Sebenarnya gara-gara gini, bagi yang punya mobil uang Faisal sih tidak masalah kan. Kan pasti tidak becek, tidak basah lah. Bagi yang menggunakan kendaraan motor tuh, gimana mengharapkan kalau dari pemerintah pusat tuh turun-turun dan mungkin tak kapan-kapan kan. Sebenarnya Bang Faisal, kalau kita ini mau bangkit, mau bangkit membangun sesuatu itu, kalau mau bangkit bersama itu bisa lah, ringan.
3: Betul.
2: Di bangkit ini kan banyak ram kan, banyak ram, ada kebun sawit, nah. Termasuk kuda pun ada agak sawit 108 kan. Kalau tiap 2 minggu sekali kan jual kan, jual keram kan, pasti mereka sudah ada untungnya kan, berarti kita ada nyumbang kan. Kompromi lah, misal Pak Camat, Pak Kepala Desa, dengan rakam itu, dengan orang yang punya eskapator, yang punya perusahaan gitu kan.
3: Oke.
2: Tak usah nunggu-nunggu dari dana dari pusat. Kalau dari pusat kan total kita cuma kubangan-kubangan kan. Nah, jangan langsung semuanya diminta pusat, minta provinsi, minta kabupaten. Cuma yang membuat idenya itu kan dia pemerintah. Kalau tidak mungkin masyarakat yang bikin ide kan, yang ibaratkan sopirnya itu kan. Pak Camat ngomong dengan Pak Desa Upi, Pak Desa Maling Jaya kan, atau ngomong dengan Camat Palindu kan. Kopi cara diri matasinya, kasihan dengan masyarakat kita. Maka tanggal kalau kebantu itu dilihatnya ada gak ngomong kan. Kenapa mereka tuh takut bangkit. Nah, itu momen kebangkitan pada hari ini semoga menggerakkan hati kita lah. Bagi kurang apa namanya ini, jalan keuntungan kalau kebodoh itu kan jarang sekali. Cuma masalah kelompok lainnya kan, yang anak sekolah, guru-guru, orang yang bagian kena sini, nah, motor itu yang kasihan.
3: Okay.
2: Di tengah kampung lagi ya. Di masa inisial sudah usia 5 dekade dah lansia 81 tahun yang tahun ini kan.
3: Okay.
2: Dah dibungkuk istilahnya kan. Masa jalan di tengah kampung pun ada yang diomong siapa.
3: Betul.
2: Maka saya sih tidak minta hal yang dijawab atau tidaknya. Cuma kita ini yang mengguna jalan ini meminta Parindu, kita Gonti, Kepala Desa UP, Kepala Desa istilahnya Kepala Desa Kampur, Kepala Desa Maring Jaya.
3: Okay.
2: Itu yang harus mendisikannya. Bahkan ada DPR dari Gonti kan ada tiga, ada Pak Marcelius Yermias, ada Pak Sadan, ada Pak Paulus kan. Tolong mereka mikirkan di situ, kemudian ngomong-ngomong dengan Pak Camat, ngomong-ngomong dengan Pak Desa, dengan ram-ram gitu kan. Ya, jadi lah satu-satu aja, satu dam satu ram tuh bagus tuh. Nah, cuma ada yang punya anak-anak eskapator tuh kan banyak juga di Bandung ini. Punya anak eskapator mau bantu itu. Kayak yang di Bonti kan ada satu orang, dua orang, atau tiga orang yang sering ngambil minyak coba dokter kan punya tes kepatuhan juga. Nah, mas itu minta tolong kan peti-peti kan itu istilah kalau diri itu kan, kalau bahasa diri di Bonti itu apa istilahnya sih, kongsi-kongsi lah. Atau ngumpul-ngumpul ya.
3: Betul.
2: Karena kami pun jual habis kan ke situ kan, mereka tak ada kasihan persen ya kan. Itu ya, tapi maka saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tidak bisa minta kepada siapa-siapa itu. Kalau kita mau bekerja sama, bangkit bersama itu pasti bisa lah. Itu kira-kira maka saya tidak minta ditanggapi, cuma itu yang bisa sampaikan. Saya bilang ini jarang itu, apalagi dah tua kan.
3: Ya, betul.
2: Terima kasih ya, anak cucu di sekolah ini.
3: Siap.
2: Anak sekolah dari kampung Ikayu ke Bonti, guru dari Bodok Sedamai mengajar ke SMA Bonti, dari sana SMA Bonti itu ibu-ibu itu yang kasihan juga. Ya di adalah demikian ya, atau biar jago.
3: Oke, siap.
2: Keduhan masukkanlah.
3: Nyih, terima kasih.
2: Jika ini menyinggung perasaan,
3: aman. Kita
2: pemerintah apa ya, saya mohon maaf lah.
3: Karena
2: ini manusia mungkin yang kurang pasti kita ketahui, yang lebih kita tidak tahu lah. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Oke.
2: Okay. Dengan Ibu Dini, agak okay. Bapak kalian masih tegas ini.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi Putra Maya.
3: Oke, terima kasih juga Putra Maya, selamat pagi, selamat hari kebangkitan nasional juga ya Kak Dini. Ternyata Putra Maya sangat antusias sekali ya Kak Dini, karena tadi juga menyampaikan kita selaku warga masyarakat juga harus berani speak up, berani bersuara ya, tidak hanya di momen-momen tertentu, tapi ketika ada momen Halo RI, ada dialog-dialog kita, atau ada opini publik, dan atau juga kalau melihat ada kunjungan-kunjungan dari dinas-dinas atau para petinggi-petinggi kita ya di suatu tempat, kalau ada lagi berkunjung, ada kegiatan apapun itu, nah tentu sangat diharapkan sarannya dari Putra Mayo tadi untuk warga masyarakat juga ikut andil memberikan suaranya, memberikan sumbangsinya untuk ikut memantau bagaimana kondisi lingkungan sekitar, keluhan-keluhannya juga. Dan tadi disinggung juga Putra Maya ini bahwa akses jalan di Bonti Bodok yang menghubungkan kedua daerah tersebut masih ada trouble ya, kemudian juga membahayakan untuk ibu-ibu, kemudian adik-adik yang semangat sekolah ya, karena jalannya cukup memprihatinkan. Dan itu juga disampaikan Putra Maya tadi, dan kita tampung dulu untuk keluhan aduan dari Putra Maya tadi. Terima kasih sarannya juga. Tim kita juga sedang menghubungi ya Kak Dini untuk
1: ya, benar. Ini
3: pihak
1: sedang
3: terkait.
1: Sedang berusaha dulu nih ya, karena memang ini juga keluhan dari Halo RRI hari Senin ya, ini kayaknya ya, Faisal ya.
3: Ya betul, udah beberapa hari yang lalu ya rekan ini sudah Putra Mayoni menyampaikan atensi dan juga aduannya. Dan tentunya bagi para pendengar lain juga, kalau ingin bergabung, kalau ingin ada aduan juga, silahkan menghubungi kita di Sanggau ya boleh, kemudian di Intikong juga boleh, atau pendengar RR Intikong mau jalan-jalan ke Sanggau, pendengar Sanggau mau jalan-jalan ke Tikong juga sangat boleh ya rekan Dini.
1: Silakan ya, ini di 0857538105 nih ya Pak Isal ya. Di Sanggau ya, mungkin ada kondisi di jalan yang jalan yang berlubang, ataukah ada jalan yang mungkin ya seperti di Sanggau ini di turunan Semboja, padahal ini baru aja gitu ya di aspal ya, tapi ini udah mulai ini turun lagi jalannya. Jadi mungkin para pengguna jalan, ataupun pengendara motor, mobil, ataupun yang lain yang melintas di situ, jadi lumayan
3: beresiko.
1: Berhati-hati juga. Beresiko ya, berhati-hati juga nih yang pastinya.
3: Oke, dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada ya, kalau lagi di jalan raya sebaiknya tetap hati-hati ya rekan Dini, karena memang kita tidak tahu resiko-resiko di jalan, entah itu jalannya yang mungkin beberapa waktu lalu kita pandang oh jalannya di sini mulus, nah, kita nggak tahu faktor alam ya rekan Dini, entah
1: ya,
3: itu
1: benar.
3: Karena sering hujan, entah tanah longsor atau lain sebagainya, itu tetap perlu kita hati-hati dan tetap selalu kita waspadakan. Dan juga ini di wilayah perbatasan nih rekan Dini, beberapa waktu kemarin ada kejadian yang cukup memprihatinkan ya, kalau melihat dari sosial media juga sedang heboh juga ya, yaitu ada ibu-ibu ya di Pasar Sabang itu diduga karena kelelahan pekerjaan ya, ditemukan tidak sadarkan diri dan sudah tidak bernyawa lagi ya di Pasar Sabang Merah itu. Dan pastinya itu juga menjadi kewaspadaan untuk kita bersama ya pendengar, dan tentunya kita turut berduka juga untuk ibu tersebut, semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan untuk keluarga juga ya rekan ini diberikan ketabahan. Dan tentunya dari kejadian tersebut pendengar dan juga pemirsa, itu bisa menjadi warning juga untuk kita bersama bahwasanya memang kalau ada kondisi kesehatan yang kurang baik, atau kita merasa badan kita ini udah mulai agak beda dari biasanya kalau ketika bekerja, ya sebaiknya
0: urungkan dulu.
1: Faisal, ya siap. Nah, ini ada yang gabung ya, kita coba angkat dulu ya Faisal ya. Oke, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ya pagi, halo.
1: Dengan siapa ini?
0: Kayaknya Bang Pak L nih ya. Bang Pak L kayaknya nih.
1: Oke, baik. Apa nih keluhannya nih, Pak L?
4: Keluhannya, biasanya terlalu dulu ya, kita ucapkan selamat hari Semangat Internasional ya.
0: Oke, okay.
1: Benar.
4: Dia sama juga nih, berkembang ini dengan Bung Faisal ini sebagai pejuang nasional juga nih. Gak bosan-bosan kasih informasi ke pendengarnya.
0: Siap.
1: Oke. Silakan nih tanggapannya. Tanggapan keluhannya.
0: Aduannya.
4: Aduannya bosan-bosan ini Mbak Ano. Ibu Faisal itu enggak bosan-bosan nyampaikan keluhan saya ini karena enggak belum direspon-respon juga ini. Tapi enggak tahu ya barang sekarang itu bukan makin bagus, makin anu makin parah kali itu. Apa peti di sini nih karena sebenarnya mereka kan tahu tuh pejabat nuku kepala pak kadesnya tahu mereka, tapi mereka tuh tidak mau nyampaikan ke apa yang berwajib yang berwenang. Jadi saya tuh menyampaikan kemana lagi ya?
1: Nggak apa-apa nih.
4: Ya, barang sebenarnya mereka tahu, mereka tuh dah anu mungkin barang dah apa kata orang sini mereka tuh dari kasih amplop. Juga sih jatah, jadi mereka tuh nggak mau ngomong ke menyampaikan kemana-mana, dibiarkan aja.
0: Oke. Jadi
4: kami ini sebagai masyarakat yang membutuhkan itu, jadi ya diam-diam jalah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya terserah jalah. Barang katanya kan kalau masalah ekonomi itu bukan ekonomi ini Mbak, Mbak ini ya. Barang yang buka proyek itu bukan orang miskin, orang udah berduit cuma katanya yang buka lahan itu, yang buka peti itu. Kalau masa ekonomi itu enggak, orang beliau sini itu udah kaya, sebenarnya mereka ada balap anu itu sekolah petani itu punya sawit semua. Mereka itu bangun itu bukan untuk membangun itu untuk merusak mereka itu. Cuma tanahnya, airnya. Jadi kami itu yang kena dampaknya.
1: Tercemar ya, keramaian.
4: Tercemar ya, dampaknya itu. Ini bukan masalah ekonomi itu. Ekonomi itu enggak kayaknya. Padahal orang melihat sini ada kaya-kaya semua, Pak.
1: Amin. Berarti termasuk Pak L juga nih.
4: Jadi kita tuh kayak cuma itu aja. Air kita ini saja memang itu. Memang jadi masalah ini.
1: Iya, karena memang masih tercemar juga nih ya.
4: Iya, tercemar juga. Bukan makin makin parah gini ya. Itu aja ini sebab Bung Faisal ya. Semoga ada yang apa pihak terkait yang mau merespon anu saya ini ya, keluar kami ini penderita air kotor gitu, air tercemar.
1: Baik.
4: Nah ya. Itu ada yang berini sama Mbak Faisal. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari
1: Kebangkitan Nasional.
4: Kebangkitan Nasional untuk kita semua. Oke, selamat pagi.
0: Oke. Selamat pagi juga Bang Pak L ya, ini Kak Dini di Meliau, Desa Pampang 2 ini ya, dan sudah menyampaikan keluhannya juga ya terkait dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti ini adinya.
1: Karena sebenarnya ini udah dilarang ya, tapi balik lagi, memulai lagi dan bahkan semakin parah ya pencemarannya nih ya, karena memang berimbasnya ya udah ke masyarakatnya.
0: Iya,
1: nih ya.
0: Betul sekali Rekan Dini, karena memang ada satu dan lain hal faktor ya Rekan Dini, memang di satu sisi faktor ekonomi juga, tapi di satu sisi faktor kemanusiaan, kemudian faktor lingkungan juga yang berdampak cukup dirasakan ya dari para warga di Sungai Buayan seperti yang disampaikan Bang Pak L di Meliau barusan tadi. Tentunya aduan ini kita tampung dulu menjadi catatan kita, kemudian juga akan disampaikan ya kepada narasumber atau pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan jawaban. Dan Bang Pak L ya, terima kasih, tim kita juga sedang mengupayakan untuk terhubung kepada narasumber kita ya di kesempatan pada pagi hari ini, karena sudah ada dua keluhan ini Kak Dini yang sudah masuk di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini. Dan dari dua keluhan tersebut ya, dari Putra Mayau dan juga Bang Pael ini, kita harapkan dua-duanya dapat kita respon di pada hari ini. Namun pastinya kita selalu memberikan yang terbaik ya kepada para pendengar. Tentunya diharapkan juga untuk polemik-polemik yang sedang terjadi ya, Bang Pael di Meliau, kemudian Putra Mayau di Bonti, dari polemik-polemik tersebut terkhususnya pencemaran air, itu kita harapkan dapat segera terselesaikan ya, pasti karena satu dan hal memang untuk keberlangsungan hidup kita lebih baik lagi.
1: Oke, Faisal, kita break sebentar ya, nanti kita akan balik lagi tetap bersama kami. Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
9: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
10: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
11: berita terpercaya,
12: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
5: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
9: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa

Engkaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan, dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan, atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz dan juga di 97 MHz Pro 1 RRI Sanggau dan juga Pro 1 RRI Tikong di program Halo RRI. Pendengar juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Tentunya kesempatan di Halo RRI pada hari ini kami akan hadirkan hingga jelang pukul 9 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat ya rekan dini, karena memang di kesempatan pada pagi hari ini tim kita juga sedang menghubungi lebih tepatnya pendengar untuk keluhan-keluhan yang sudah disampaikan. Ya tadi keluhan dari Putra Mayau ya, yang menyampaikan bahwa akses jalan Bonti dan juga Bodop ya masih ada genangan atau ada lubang begitu ya, yang menyebabkan berbahaya begitu bagi pengguna jalan, untuk ibu-ibu juga, kemudian untuk adik-adik yang perlu sekolah ya, itu menjadi tantangan juga. Kemudian keluhan kedua disampaikan Bang Pael di Meliau ya, Desa Pampang 2, menyampaikan aduan terkait Sungai Buayan yang semakin hari kian tercemar akibat dari aktivitas peti atau penambangan emas tanpa izin ya. Dan pastinya dua aduan tadi pendengar sudah kami tampung menjadi catatan kami ya, dan akan kita hubung ke narasumber kita. Oke, kali ini gimana cuaca di Sanggau sekarang?
1: Masih cukup cerah pagi hari ini ya, Faisal ya. Dan nanti kita masih mencoba dulu ya untuk menghubungi ini terkait dengan aduan Putra Mayau ya, yaitu tadi masih ada genangan yang cukup dalam ya, dan juga sering membahayakan pengguna jalan ya.
0: Betul.
1: Ini masih keluhan pada hari Senin kemarin ya, Faisal ya.
0: Iya, betul sekali. Dan pastinya juga tim kita juga sedang menghubungi ya terkait dengan keluhan Putra Mayau tadi. Dan untuk keluhan dari Bang Pael ya, kita masih mengupayakan untuk bisa mengklarifikasi ke narasumbernya. Dan pastinya juga pendengar, kalau berbicara cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini masih cerah ya pendengar, karena rekan dini, kalau di wilayah perbatasan ini cuaca bisa berubah ketika siang nanti atau ketika sore ya, biasanya cuaca di wilayah perbatasan ini ada perubahan ya, karena kemarin juga itu siangnya cukup cerah ya, kemudian sorenya hujan sampai ke menjelang malam begitu hujan kalau di perbatasan ini. Dan tentunya itu bisa menjadi kewaspadaan juga untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, Bapak Ibu Tani juga yang sedang beraktivitas mungkin bisa dicek juga untuk kondisi cuaca, sembari yang mungkin jemur pakaian atau jemur hasil pertaniannya nih rekan dini ya, karena memang sekarang ini sudah memasuki musim-musim gawai nih. Waduh, kalau di Sanggau nih gimana nih Kak Dini kalau berkaitan dengan momen-momen gawai gini nih?
1: Kayaknya mungkin ada di pendengar kita mungkin ya, yang di Sanggau ada yang merayakan ya, tapi katanya, tapi mungkin tidak seramai mungkin ya seperti di daerah perbatasan ya. Kalau di daerah perbatasan ini masih, kayaknya ini ramainya dari rumah ke rumah itu, wah ini warganya pada ramai gitu ya, untuk merayakan gawai ini. Nah kalau di Sanggau ini tidak seramai seperti yang di daerah perbatasan nih, Faisal.
0: Ya, dan mungkin kalau di Sanggau ramainya nanti ketika pekan gawai dayanya nanti ya, atau gawai sekabupatennya itu mungkin ramai nanti di rumah radangnya itu. Dan kalau di sini memang suasana gawai terasa hangat ya rekan dini ya, karena kemarin juga tanggal berapa ya, minggu lalu kalau nggak salah itu di Semeng sini gawai ya, dan kita juga silaturahmi ke rumah rekan-rekan juga. Wah, sangat hangat sekali ya di sepanjang jalan perbatasan ini, ramai sekali yang silaturahmi rumah ke rumah begitu. Dan juga nih pastinya saat ini sudah pukul 9.42 ya nih rekan ini, dan kita masih mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita untuk memberikan tanggapan-tanggapan dari keluhan-keluhan yang sudah disampaikan para pendengar kita tadi.
1: Ya, dan semoga nanti bisa terjawab ya dari keluhan para pendengar kita ini ada Putra Mayau dan juga Pak El ya. Tapi ini kalau terkait dengan keluhan Pak El ini memang cukup berat ya, ya apalagi ini terkait dengan peti ya. Yeah. Jadi memang cukup sensitif sekali, apalagi memang beberapa waktu lalu juga
0: di wilayah
1: pasti kita berharap ya ini dari kesadaran masing-masing juga nih ya, jangan sampai banyak pihak yang terkena dampaknya ya dari peti
0: iya,
1: ini.
0: Betul, dan memang selain kesadaran kita juga akan lingkungan, tentu pemangku-pemangku kepentingan juga kita harapkan kebijakan-kebijakannya memang tegas rekan ini ya. Kebijakannya tegas, kemudian kebijakannya memang memperhatikan untuk kepentingan orang banyak, bukan sekelintir kelompok ya rekan ini. Karena memang kalau berkaitan dengan peti, terlebih apabila petinya itu di sungai ya, karena memang saya juga termasuk anak sungai ya, orang yang tinggal di dekat sungai, jadi juga merasakan kalau aktivitas dari peti tersebut, terutamanya di wilayah Sekayam yang kalau misalnya sungai itu menjadi salah satu alternatif ketika PDAM tidak mengalir, musim kemarau tentu banyak sekali warga masyarakat yang menggunakan sungai menjadi untuk aktivitas sehari-hari, mungkin mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Namun di daerah perhuluan itu masih ada aktivitas dan membuat sungainya keruh, dan tidak menutup kemungkinan juga seperti yang dirasakan Bang Pael tadi ya. Karena seperti yang disampaikan Bang Pael di hari-hari sebelumnya itu, sudah masyarakat tidak hanya melihat sungainya keruh, tapi ada juga dampak-dampak ke kulit begitu ya, sudah mulai dirasakan gatal. Dan itu kalau ditinjau dari APR kan ini, dari segi medis atau dari segi labnya mungkin sudah memiliki kandungan-kandungan yang tidak baik ya terhadap tubuh kita begitu.
1: Ya ini kita tunggu sebentar nih ya, mungkin semoga sebentar lagi bisa menghubung ya narasumber kita ya, yaitu terkait dengan keluhan Putra Mayau ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Nah mungkin untuk pendengar kita yang lainnya yang masih ingin bergabung ya, Faisal silakan 0857-538-10365 dan 0811-575-6494.
0: Oke, kalau di Sanggau dia tadi disebutkan kali ini, di Intikong boleh pendengar di 0811-5667-754. Nah silakan pendengar, kalau ada keluhan, ada aduan lain yang akan disampaikan ya, baik itu akses jalan, jembatan yang sudah tidak layak lagi ya, atau ada jalan penerangan ya, penerangan jalan ya, maksudnya kan ini, ini
1: penerangan yang, jalan
0: penerangan
1: ya.
0: Jalan ya.
1: Ini kenapa yang, ini salah-salah ini?
0: Iya,
1: apakah
0: ini
1: belum makan atau belum ngopi?
0: Iya, kayaknya ngopi ini menjadi faktor ini ya, sehingga agak gimana gitu.
1: Baik, kalau gitu kita break dulu aja sebentar.
0: Oke, siap. Soalnya,
1: nanti kita akan kembali lagi untuk Anda di Halo RRI.
2: Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
2: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Kesempatan pada pagi hari ini, pendengar, kita sudah di penghujung kebersamaan ya di Halo RRI pada hari ini, dan waktu menunjukkan pukul 9 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa ya kali ini kita akan mengakhiri Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini.
2: Iya, nanti Pesal ya, ini untuk keluhan dari Putra Mayau. Tadi kita juga sudah berusaha ya menghubung, namun ya tadi mungkin terkendala sinyalnya ya dari narasumbernya. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan mencoba menghubungi kembali ya. Ini dari terkait dengan keluhan Putra Mayau ya.
1: Oke.
2: Mungkin tapi kalau untuk keluhan Pak L ini kayaknya agak berat gitu ya.
1: Ya, intinya kita tampung dulu ya rekan ini, dan kita
2: akan
1: tentunya memberikan bagaimana yang terbaiknya begitu ya. Dan tentunya sebelum berpisah juga nih rekan ini, kita sampaikan terima kasih kepada kedua pendengar kita yang sudah bergabung memberikan atensi dan partisipasinya kepada Putra Mayau dan juga Bang Pael ya. Kalau dari Putra Mayau tadi keluhannya kita tampung dulu, dan juga Putra Mayau kita tampung dulu karena narasumber kita sedang ada kendala ya begitu ya, untuk bisa terhubung.
2: Tadi udah coba kita hubungi ya.
1: Udah kita hubungi.
2: Memang masih kita tunggu tadi, memang dihubungi juga sinyal mereka kurang memadai juga. Jadi sabar ya, ntar Putra Mayau ya.
1: Oke.
2: Faisal, kita cukupkan ya di Halo RRI. Terima kasih ya sudah menemani di Halo RRI pada pagi hari ini.
1: Siap.
2: Dan nanti di hari Jumat akan berjumpa kembali ya. Baik ya.
1: Oke, pendengar juga pemirsa, kita cukupkan dulu rekan Dini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tetap terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya kepada para pendengar semua yang sudah bergabung ya. Kami mohon maaf kalau ada beberapa narasumber yang sudah berusaha kami hubungi namun tidak bisa bergabung di kesempatan pada pagi hari ini. Kami mohon maaf. Dan tentunya kepada para pendengar-pendengar sekalian yang sudah bergabung di Halo RRI, yang sudah memonitor kami, kami ucapkan terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali di Halo RRI di edisi Jumat mendatang. Dan juga kepada para pendengar, dengan berakhirnya Halo RRI tadi, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Lintas Antikong pagi edisi hari ini. Dan selanjutnya di Lintas Antikong siang, Anda akan ditemani rekan Jeki ya, pendengar, dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Faizal, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Duh, pantun, boh.
4: Boh, ini judulnya
3: Tedak Binuang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian, tadi baru saja Anda dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Lintas Antikong siang pagi tadi. Dan saat ini pukul 10 lebih 1 menit, Radio Republik Indonesia Antikong kembali akan menyajikan sejumlah informasi-informasi di Lintas Antikong siang ini. Bersama saya, Jeki Dimejasyar. Ada Leo di meja operator di mana akan menyajikan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita pendengar, untuk hari ini kita akan dengarkan podcast edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Kita akan dengarkan bersama narasumber nantinya, ada Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

0: Bus Bencana.
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang

0: satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu okay. ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
0: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya,
1: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya.
0: Tapi
1: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya, sekali dia terjadi di masa lalu pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya, karena terakhir kalau tidak salah pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, ya, di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Ya? Masih bisa. Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
0: okay,
1: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Okay. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
1: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi dia
0: lebih banyak ya.
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se, dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
0: relatif aman begitu,
1: masih
0: ya.
1: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dengan cuaca juga, pantauan kami untuk hari ini cukup cerah berawan di luar sana, sehingga apa yang menjadi suatu keinginan Anda bisa terlaksana dengan sebaik mungkin, kemudian sesuai dengan agenda yang sudah Anda rencanakan, Anda susun tadi malam, hari ini bisa dikerjakan satu persatu, bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan begitu juga kegiatan Bapak Ibu Tani di luar sana yang saat ini sedang menikmati suasana di wilayah perbatasan, semoga terlaksana dengan sebaik mungkin. Kami juga mengucapkan selamat hari gawai mungkin untuk masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Sangga, khususnya di wilayah perbatasan ini. Semoga terlaksana dengan sebaik mungkin. Kami akan terus menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti warta berita ataupun dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI nantinya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga bisa menghibur dan memberikan suasana ruang dengar Anda, rumah Anda lebih tenang dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali nantinya dengan sejumlah informasi di Dinamika Olahraga.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna, menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS.

apa Indonesia ini, saudara kalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan benarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak.

usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kuantitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah
150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan,
tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik
dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang.
Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S sampai itu S teler 77 ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. S teler 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ah, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak
tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta. Beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari.
Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makanan gizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa.
setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya
sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit.
Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai pilihan gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Anda masih bersama kami pendengar, terima kasih. Selamat siang dan apa kabar untuk Anda semuanya. Edisi siang ini dengan cuaca juga di wilayah Hentikong saat ini masih terpantau cerah berawan di luar sana pukul 12:03. Dan di samping itu juga kami juga akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu, khususnya lagu-lagu Melayu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Seni Berpantun ini. Nanti kami persilakan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara untuk bergabung ya, bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangannya atau yang pastinya adalah berpantun ya, syaratnya harus berpantun dulu baru merequest lagunya seperti itu. Silakan nanti Paci dan Maci, Bujang dan Dara untuk berpantun seperti biasa. Kami senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dengan kegiatan-kegiatan Anda di luar sana, terus khususnya untuk Bapak Ibu tani yang ada di kebun, sawah, ladang, bahkan di warung kopi dan dimanapun Anda santai saat ini begitu. Kita tahan dulu, kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, jadi tetap bersama kami di program acara Seni Berpantun ini.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujan dan Dara. Seperti biasa, kami kembali mengundang Anda di 0811-5667754. Silakan untuk bergabung seperti biasa, begitu, untuk menikmati secangkir kopi santapan siang Anda atau apa saja begitu kegiatan ataupun lagi apa begitu. Kami temani dengan Anda dengan program acara seni berpantun ini. Alangkah indahnya kalau kita berpantun membuat sanak saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit ataupun tidak berdaya atau lagi apa ya mendapatkan kesusahan begitu, itu lebih ya dapat pahala begitulah kira-kiranya, dan tentu menghibur juga itu yang pastinya. Burung merpati terbang ke taman hingga sebentar di pohon jati. Selamat siang para pendengar Budiman. Mari bersama menikmati siaran kami ini. Pagi cerah minum jamu ditemani roti rasa pandan. Radio hadir menemani waktu membawa hiburan penuh kesan. Ke pasar membeli ketan, jangan lupa membeli serai. Kami hadir menyapa teman, semoga hari makin damai.

Dan kami juga menyapa dari pemantun edisi siang ini. Silakan. Halo kawan, apa kabarnya? Semoga sehat sepanjang hari. Kami datang membawa ceria menemani lewat radio RRI ini. Silakan untuk bergabung untuk merequest ataupun berpantun, itu yang pastinya menghibur sanak saudara kita yang saat ini lagi bersantai ataupun apa saja begitu ya. Nah, ini sudah ada nih dari siapa nih? Oh, ini yang kemarin ya. Oke, baik. Lanjut lagi silakan. Masih ditunggu. Silakan di 0811 5667754.

Baik, kalau belum ada kita akan tahan dulu. Nanti kita dengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Pace dan Maci, Bujang dan Dara. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ku cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
3: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kita kembali lagi di segmen berikutnya. Ini sudah ada yang mengirimkan chatnya begitu ya. Kita coba baca. Salam budaya dari Bapak Kristo di Desa Raut Muara, Kecamatan Sekayam. Jangan suka makan semangka, semangka itu banyak bijinya. Jangan suka hidup menduda susah tidurnya. Waduh. Terima kasih Pak Kristo. Salam-salamnya buat Bibi Mama Singgi di Semayong, Paman Daniel Kio di Sungai Dangin, buat Pak Budas, Pak Pesal, Pak Santi, Mak Yogi, Mak Kuyo, Mak Uci, buat yang baca sehat selalu. Terima kasih. Request lagu Kayuara. Waduh. Kayuara. Baik. Untuk yang berikutnya lagi silakan untuk bergabung kembali di 0811-566-7754. Masih kita tunggu pemantun yang berikutnya. Kami juga menyapa untuk pemantun yang lainnya dengan sapaan dengan pantun begitu. Burung nuri hinggap di batu, terbang rendah dekat halaman. Apa kabar sahabatku? Semoga sehat dan nyaman. Ke pasar membeli tomat, pulangnya membeli pepaya. Pendengar hebat dan semangat, semoga sukses selalu di sana. Kita coba penelpon berikutnya dari waduh, kenapa nih terputus? Mungkin dicoba lagi ya. Kakek Ririn ini bergabung. Baik, bisa dicoba lagi Kakek Ririn.

Baik, halo. Waduh, kenapa terputus lagi nih? Mungkin bisa dicoba lagi Kakek Ririn. Ini kenapa nih ya? Mungkin gangguan atau gimana? Kita tunggu lagi penelpon berikutnya dari Kakek Ririn untuk bergabung seperti biasa.

Ada nih pantunnya, hendak ditebang si batang kandis untuk membuat sepatu koboi. Dari belakang terlihat manis, dipandang wajah rupanya Mama Boboy. Terima kasih dengan Babe Gap di Panga ya. Oke, masih ditunggu, silakan untuk berpantun mungkin dari kaki Ririn tadi yang terputus bisa dicoba lagi. Ini sudah ada Pak Kristo, kemudian Babe Gap juga yang sudah berpantun. Bunga anggrek tumbuh melata indah mekar di pagi hari. Halo juga untuk pendengar tercinta, terima kasih setia menemani. Anak desa bermain gasing, bermain riang sampai petang. Halo pendengar paling asik, semoga harimu menyenangkan. Ini kenapa kakek Rere nih dua kali bergabung tapi malah terputus terus ya? Kayaknya gangguan sinyal atau gimana di tempat kakek Rere ini? Baik, kakek Ririn, mungkin kita tahan dulu, kita akan berhibur dengan lagu. Oh ya, masih ada lagi pantun ini. Kita bacakan lagi dari siapa nih? Oh ya, dari Babe Gap lagi di Panga. Apa tanda pohon yang rimbun? Pohon kuat, daunnya lebat. Adik beradik haruslah rukun, betul? Walaupun kadang beda pendapat, air sungai deras mengalir, ranting hanyut terbawa arus. Adik beradik ibarat air, meski cincang tak akan putus. Baik, terima kasih dengan Babe Gap di Panga.

kalau begitu kita tahan dulu, kita akan berhibur dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujan dan Dara. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program acara Seni Berpantun. Kita coba lagi pemantun berikutnya. Halo.
1: Halo, Nak Jeki.
0: Iya, halo kembali. Apa kabar ini, kakek?
1: Sehat.
0: Oke.
1: Cuaca pun cerah hari ini.
0: Oh, cerah juga di sana ya?
1: Cerah. Cuma tadi malam ada agak hujan.
0: Oh, hujan. Ya. Siap.
1: Apa kabar, Dintikong?
0: Dintikong, untuk saat ini cuacanya cerah juga ini, kakek. Kemudian situasi juga kondusif begitulah kira-kira. Aman gitu.
1: Iya. Nah, mulai pantun.
0: Silakan.
1: Jemur padi, padinya basah. Tiba-tiba gerimis. Datang mengundang. Semakin hari semakin susah. Memikirkan kekasih yang tersayang.
0: Waduh. Waduh, romantis benar nih kakek.
1: Memang sakit berkawan empat. Diberi bantal kelambu tidak. Memang sakit berjauhan tempat. Diambil mimpi ketemu tidak. Air jauh, sungai pun jauh. Sama-sama mandi di hutan. Adinda jauh, saya pun jauh. Mata ketemu di dalam bulan.
0: Wow.
1: Itu aja, Nak Jeki.
0: Siap.
1: Pada hari itu tidak sempat ikut pro dandut.
0: Oh gitu, sibuk ya, Ki ya?
1: Enggak, tiba-tiba tetangga di depan kita meninggal.
0: Oh, iya kah?
1: Iya. Enggak ada sakitnya. Tiba-tiba meninggal. Terkejut ku dengar. Lalu enggak sempat ikut pro dandut.
0: Tapi kalau kata orang, bukan kata orang lagi sih, kalau yang meninggal seperti itu memang enak ya, Ki ya?
1: Iya.
0: Enggak ada sakit pas, begitu.
1: Pas di depan kita, berhadapan dengan kita.
0: Depan rumah. Oh ya. Oke.
1: Okay. Termasuk cucu. Tapi udah gak tua, udah ada satu cucunya, Kak.
0: Ya.
1: Nah, itu aja Bung Jeki, okay, selamat siap.
0: Terus berdukalah.
1: Bisa ketemu di Pro Dandut nanti.
0: Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang dan selamat beristirahat kakek dan ikut turut berduka ya. Dan mungkin ada lagi yang berpantun, masih ditunggu. 0811 5667754. Dan saat ini pukul 12.49. Waduh, ya terasa begitu ya. Masih ditunggu. Ke kebun memetik rambai, buah matang jatuh ke tanah. Halo pendengar yang baik hati, semoga hidup makin berkah. Kemudian kami sapa edisi siang ini, matahari bersinar terang di luar sana, burung terbang mencari makan. Selamat siang para pendengar sayang, semoga bahagia sepanjang jalan. Minum es saat cuaca panas, ditemani roti isi kelapa. Selamat siang, pendengar cerdas, semoga sehat selalu ya. Pergi ke sawah membawa topi agar kepala tak kepanasan. Siang hari ditemani kopi, nikmati mendengar siaran kami. Oke. Baik. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bung Ganteng.
0: Silakan, Pak Ci.
2: Ada sisi akhir ini ya, Bung Ganteng.
0: Ya, begitulah kira-kira.
2: Barusan gabung nih di Eri Sanggau dengan Bung Pido tuh.
0: Oh gitu.
2: Terus gabung Pro Dangdut di Eri Bofan juga. Kalau di Bofan kan pukul 14 mulainya. Kalau kita kan di sini Indonesia pukul 12.
0: 13. 13.30.
2: Siap, Pak. Kita pantun dulu, Pak Cik.
0: Oke, silakan.
2: Jalan-jalan ke kota Bengkayang. Tinggal sebentar membeli buku. Hatiannya sempat terbayang-bayang. karena pikiran dirimu.
0: Oh, gitu.
2: Banyak hal pikiran dirimu, gitu ya. Yang malam tak terlena tidur tak lena. Tanya tuh Bung Faizal, tahu Bung Faizal.
0: Iya kak.
2: Satu lagi pasti. Mendua pantun kita satu lagi ya. Jalan-jalan, jalan-jalan ke kota Mekah. Perginya pada hari Sabtu. Kalau engkau sudah menikah, hubunganmu cukuplah satu.
0: Oh, gitu.
2: Tidak boleh lima, tidak boleh sepuluh, atau dua, atau satu, bukan dua. Sorry, saya jawab. Pokoknya, semuanya saya selalu ya, Bung, ya. Nanti kita gabung di produk.
0: Siap.
2: Oke, Bung, itu saja cuaca di Subah cerah hari ini.
0: Ya, sama juga. Di sini juga cerah ini.
2: Oh, begitu. Siap. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Oke, yang berikutnya lagi masih ditunggu untuk berpantun.

Pohon mangga rindang sekali tempat berteduh saat siang. Semoga hati tetap berseri walau aktivitas menghadang. Makan siang lauk ikan ditemani sambal yang pedas. Selamat siang wahai teman, semoga harimu makin berkelas. Oke, kita kembali beralih di chat WA ini. Sudah ada yang masuk lagi nih. Dari Babe Gap begitu ya. Hah? Apa tanda pohon yang rimbun, pohon kuat, daunnya lebar? Daunnya lebat begitu. Adik beradik haruslah rukun. Oh, ini udah tadi ya. Hari Kamis, malam Jumat, kupas tebu di atas peti, tepuk bantal, panggil semangat, minta bertemu di dalam mimpi untuk kakek Panji. Boleh nih kakek Panji, mudah-mudahan mimpi ya tadi malam, nanti malam. Ini dari Babe Gap ini di Panga. Hari Kamis malam Jumat, kupas tebu di atas peti, tepuk bantal, panggil semangat, minta bertemu di dalam mimpi. Oh ya, ini dari kakek Panji, ini dua kali ngirim. Baik, terima kasih dengan Babe Gap di Panga, waktu dan kesempatannya. Dan tidak terasa begitu kita sudah di penghujung.

Nampaknya kami cukupkan di sini program acara Seni Berpantun. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau di keesokannya kita jumpa lagi dengan apa namanya pemantun-pemantun yang sedang bersantai ataupun menikmati begitu. Mudah-mudahan pantun tadi bisa menghibur suasana hati para pemantun pendengar kita edisi siang ini. Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih para pendengar tersayang. Sampai jumpa di lain hari. Pergi ke pasar membeli lada, pulangnya membawa kelapa. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan sesaat lagi pendengar, nanti menjelang pukul 13 kita akan kembali dan ikuti apa namanya warta siang begitu ya, dengan sejumlah informasi-informasi yang akan dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau nantinya. Jadi tetap bersama kami, sampai jumpa, dan nanti setelah warta siang kita kembali di program acara seni di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: peternak penampung, jadi memastikan bahwa sapi yang akan dijual untuk kurban.
1: Warta siang selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Fido Robani. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai generasi muda perlu dipersiapkan agar unggul dalam teknologi, memiliki mental yang kuat, serta menjunjung nilai sosial. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto, menyampaikan, generasi muda saat ini harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Untuk menghadapi tantangan global, menurutnya, kemampuan teknologi perlu diimbangi dengan sikap dan mental yang kuat, juga nilai sosial yang baik agar generasi muda mampu menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Ia menjelaskan tantangan bangsa ke depan akan semakin besar, sehingga diperlukan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan membina generasi muda. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap tumbuh kembang dan pergaulan generasi muda di lingkungan sekitar dalam momentum Harkitnas ke-118. Langkah ini dilakukan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan bebas narkoba demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai bagian dari investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Wakil Bupati Sanggau, Susana Yapena, mengatakan generasi muda harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia unggul demi menjaga kedaulatan negara. Yang menyampaikan, pemerintah pusat melalui Asacita dan sejumlah program strategis nasional terus berupaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Selain itu, ia menyoroti ancaman narkotika yang menjadi perhatian serius karena dapat merusak kualitas generasi muda yang dipersiapkan untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Karena itu, diperlukan dukungan semua pihak agar generasi muda tetap tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan juga tangguh.
2: Baik, terima kasih tentunya ya dalam rangka peringatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini di tanggal 20 Mei tahun 2026. Tadi kita sudah membacakan pidato dari Bapak Menteri, artinya di sini memberikan kepastian dan motivasi kepada kita ya bahwa beberapa program strategis nasional ini tentunya akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Sanggau seperti makan bergizi gratis dan juga ada koperasi Merah Putih serta di mana sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei ini ya memastikan bahwa generasi muda merupakan bagian dari tunas bangsa yang harus tetap kita jaga.
0: Lebih lanjut, Wakil Bupati Susana mengatakan menjaga generasi muda tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, tetapi juga dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga produktif. Menurutnya peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Dr. Ferandi melaporkan.
1: Medik veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Rian Winadi, memastikan hewan kurban yang akan dipotong saat Idul Adha dalam kondisi sehat dan layak. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan usia kurban.
3: Medik Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Rian Winardi, tengah melakukan pemeriksaan sapi kurban di tempat penampungan hewan di Kabupaten Sanggau. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi tubuh, kesehatan hewan, serta usia sapi kurban. Untuk sapi, ia menyebut usia minimal yang diperbolehkan sebagai hewan kurban, yakni sekitar 2 tahun. Ia mengungkapkan, setelah dinyatakan sehat dan layak, hewan kurban akan diberikan tanda khusus oleh petugas kesehatan hewan. Tanda tersebut dipasang pada bagian kalung sapi sebagai bukti telah menjalani pemeriksaan resmi.
4: Jadi hari ini kami datang ke peternak penampung.

0: Jadi memastikan bahwa sapi yang akan dijual untuk kurban sudah memenuhi syarat. Pertama itu adalah syarat kesehatan, syarat fisik kondisinya bagus. Kemudian syarat kedua adalah umur. Umurnya harus cukup. Untuk sapi itu minimal 2 tahun. Ditandai dengan giginya itu sudah ganti gigi baru atau gigi susunya sudah lepas. Untuk sapi-sapi yang ada di sini yang direncanakan akan dipakai untuk kurban sudah mencukupi umur. Nah, syarat-syarat tadi setelah umurnya cukup, kemudian kondisinya sehat, setelah melalui pemeriksaan, kami tandai dengan ada label di area kalungnya. Jadi nanti kalau panitia-panitia masjid melihat sapi-sapi yang dikirimkan ke masjidnya itu ada label, berarti itu sudah melalui pemeriksaan dari petugas kesehatan hewan.
1: Rian menegaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang Idul Adha. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memastikan pelaksanaan ibadah hewan kurban berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan hewan. Wulandari melaporkan.
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau memastikan sapi bantuan Presiden untuk Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau telah memenuhi persyaratan kesehatan dan kelayakan kurban. Medik veteriner di Sbunak Sanggau, Dr. Hewan Rian Winardi menjelaskan, sapi tersebut akan disalurkan ke Masjid Miftahul Jannah di Dusun Inggis, Desa Inggis, Kecamatan Mukok. Sapi bantuan Presiden itu telah melalui pemeriksaan menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban penerima bantuan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik, kesehatan, dan kelengkapan syarat veteriner sesuai ketentuan. Rian mengatakan di Sbunak Sanggau juga memastikan sapi bantuan Presiden telah memperoleh vaksinasi sebagai langkah pencegahan penyakit menular ternak. Informasi selanjutnya pendengar, pasokan sayuran di Pasar Sentral Sanggau mulai stabil setelah sejumlah komoditas kembali tersedia dalam jumlah cukup. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kondisi tersebut membuat harga sebagian besar sayuran berangsur turun dibanding pekan lalu.
3: Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, menyebut harga sebagian besar komoditas sayur di pasar setempat kini turun setelah sempat naik pada pekan lalu. Ia mengatakan, komoditas yang masih mengalami kenaikan harga hanya timun dan kacang panjang, sedangkan tomat, wortel, dan kol sudah kembali turun. Wida menambahkan, pasokan sayur di pasar saat ini aman sehingga harga sejumlah komoditas berangsur stabil. Ia menjelaskan, kenaikan harga wortel sebelumnya bukan disebabkan kelangkaan barang, melainkan karena pasokan wortel impor dari RRC sempat tidak tersedia. Selama pasokan impor terhenti, pedagang menjual wortel dari beras tagi yang dinilai kurang menarik secara tampilan, meski rasanya lebih empuk dibanding wortel impor.
4: Turun tomat, pokok semua barangnya udah turun semua ya, yang kemarin minggu lalu yang udah naik tuh, sekarang yang naik tuh timun sama kacang panjang nih, yang di atas angin lah istilahnya.
5: Oh, timun sama kacang panjang, sedangkan kalau yang wortel, kemudian kol sudah turun?
4: Udah turun semuanya.
5: Udah aman.
4: Kemarin pun aman, cuman karena bukan kekurangan wortel tuh, nggak tahu gitu naiknya. Naiknya tuh karena razia, karena RRC kan nggak ada. Sekarang karena udah merasa mungkin dalam sebulan ini tuh kan mereka pakai yang beras tagi tuh, yang ya kata mereka kurang bagus, buluk gitu. Tapi sebenarnya rasa lebih empuk ini daripada RRC ini. Cuman di penampilan aja neng, buluk dia gitu.
3: Wida berharap harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau tetap stabil seiring pasokan yang kini kembali lancar. Ia juga menilai kondisi ini memberi kapasitas bagi pedagang maupun pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tri Putri melaporkan.
2: Sekretaris Disperindakop Kabupaten Sanggau, Sylvester Roy Wiranto, menilai pemanfaatan teknologi digital penting untuk memperkuat promosi wastra daerah di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan penggunaan wastra daerah dalam berbagai kegiatan juga dapat menjadi sarana promosi budaya lokal kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dengan konten kreator dan pelaku media sosial ini mampu memperluas jangkauan promosi produk UMKM daerah. Selain promosi digital, kegiatan offline seperti event dan kegiatan seremonial juga dinilai efektif untuk memperkenalkan produk budaya lokal. Melalui promosi yang lebih luas, wastra daerah diharapkan semakin dikenal sekaligus mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harkitnas ke-118, Sanggau siapkan generasi muda Indonesia emas. Disbunak Sanggau pastikan hewan kurban di Sanggau layak. Saya Fido Rubani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
7: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
6: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
7: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Bapak?
8: Apa sih, Bu?
6: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
8: Oh, itu diambil dari kata nasional.
6: Artinya, Pak?
8: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
9: Bu Dewi!
10: Ada apa ini,
6: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
10: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
8: Jadi apa, Bu?
10: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
8: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera bagi kita semua.
3: Om Swastiastu.
4: Namo Buddhaya.
5: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
6: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
7: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
8: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
9: Wah, cocok nih. Yuk.
8: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
9: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
8: Ih, gak boleh tahu.
9: Emang kenapa?
8: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
9: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
8: Mau

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti warta berita siang ya, dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah dihimpun, informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti program acara yang berikutnya, yaitu di Pro Dandut. Dandut adalah kita, sembari menikmati suasana di tempat Anda dengan cuaca juga yang sangat mendukung, angin sepoi-sepoi di luar sana juga, apalagi di kebun sawah ini sangat indah sekali begitu. Kami juga akan menemani ruang dengar Anda dengan program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kami awali satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini.
1: Pro Dandut. Pro Dandut. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.
2: Aku lagi

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sedang stay bersama kami. Kita coba panel berikutnya yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Lanjut. Wan Usu, silakan. Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Bang Jeki kah ini?
1: Iya.
2: Oh, iya. Cuaca pun dah mendung-mendung juga, Bang Jeki. Mau hujan dah.
1: Nah, di sini masih aman nih cuacanya.
2: Oh, kalau ini udah ini dah redup-redup, ini dah hitam awan dah. Tapi yeah. Jadi enggak tahu lah. Saya mau request lagu Bang Jeki.
1: Ya.
2: Lagunya Derita di Balik Tawa dari Revina Alfira ya.
1: Derita di Balik
2: Tawa.
1: Tawa ya. Oke.
2: Okay. Iya. Ya, salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Mbak Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windi, Bang Putra Tolato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lei, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setading Sangga, Upa Mansam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, yang disambas buat Lanius, buat Bang Iman Nabela, buat Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja Bang Jeki dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Wan Usu, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita coba lagi yang berikutnya untuk bergabung, silakan di 08115667754 begitu ya. Kita coba. Ini siapa nih? Baik. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang.
1: Aduh, feedback ini.
3: Ya, sebentar. Cetirkan dulu ya.
1: Oke, okay, silakan.
3: Ya, sudah aman.
1: Baik, lanjut, silakan. Sehat ya?
3: Iya, puji Tuhan selalu sehat, Bang. Abang gimana?
1: Sehat juga di sini. Cuaca juga masih cerah.
3: Cuaca cerah banget. Kemarin juga, hari ini juga. Maka selagunya Potret Kenangan.
1: Potret Kenangan, baik.
3: Jadi ninggalnya buat Wan Usu. Selamat siang, Wan Usu. Apa kabar? Pastinya baik-baik saja, sehat. Suaranya kan enak ya, keras. Pokoknya suaranya cerah gitu.
1: Ya, betul.
3: Juga buat Usu Busri, Bang Putra Lato, Bang Rani juga di sana. Juga buat Mama Indah. Mama Indah. Mama Yogi, Mbak Irsa, Mama Boboy maksudnya ya. Tapi semuanya sama siang saja. Ini lagi buat Mama Syam, Bang Jali, Kakek Ririn. Pokoknya selamat siang semuanya, semoga sehat. Terus buat Bang Jekinya, silakan lanjut, semangat terus sampai tuntas nanti. Baik. Terima kasih Bang Jeki, selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih kembali juga, selamat siang menjelang sore juga. Baik, kita coba berikutnya. Waduh, ini di WhatsApp ini kenapa ini terputus-putus begitu ya? kita coba lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Makasih. Apa kabar ini Mbak? Cuacanya seperti apa juga?
4: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu. Panas mendengkang. Kok teleponnya ditolak? Kirain udah terima lagi telepon WA ini.
1: Enggak, saya enggak tahu nih teleponnya, bisa-bisa dia tergabung sama Gunawan, Lanius, Kakek Ririn juga masuk. Putus
4: karena
1: begitu.
4: Temunya satu untuk telepon BSA satu, untuk telepon di WL satu nomornya, jadi susah dia.
1: Ya begitu.
4: Dia tuh. Itulah lama-lama nanti hilang nomor radio Antekong, jadi tidak bisa dihubungi. Dari nomor M3 itu kan menghilang. Ini nanti nomor WA pun menghilang. Jadi RI Antekong pun menghilang juga. Okay. Lagunya masih ada kah Bang Jeki?
1: Boleh, silakan. Apa nih?
4: Lagunya Mengejar Badai kalau ada.
1: Mengejar Badai.
4: Okay. Iya, mau mengejar duit nih, duit dikejar lalu enggak bisa-bisa ngejarnya. Ngejar badai pun bisa enggak kayaknya.
1: Ngejar ya? Duit, duit tinggal tunggu
4: sebenarnya
1: datang sendiri.
4: Sebenarnya duit itu perlu dikejar, dia tuh bisa datang sendiri. Tapi lu enggak datang-datang deh ke rumah, cuman ceritanya. Cuman agak gawai, tak ada gak nama kita datang ke rumah.
1: Enggak perlu ditawar, datang aja.
4: Oh iya kak, itu gawai pas hari Jumat, enggak salah Jumat
1: kak. Ya betul, makanya yang muslim
4: Jumat pengajian kan? Biasa hujan pula tuh.
1: Betul.
4: Kalau enggak hujan boleh juga langsung habis ngaji, enggak bisa pulang dari masjid.
1: Deras kan, hujan waktu itu
4: loh, biasa. Tapi enggak apalah. Salamnya terutama buat Bang Jeki lagi saran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Salam buat yang dapat radio baru, ada Mak Wiwi. Mungkin lagi monitor dia ya. Dia pengen dengar radio katanya. Tapi nanti saya ajarlah dia gimana cara nelpon radio ya. Okay. Pendengar RI Sanggau, Antekong, Sambas semuanya dirangkul jaklah dari Asam Bajet tanpa kecuali. Buat Bang Jekinya, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih kembali juga. Sehat terus Mbak Elsa. Dan masih ditunggu silakan yang berikutnya di 0811-566-7754. Kita coba lagi berikutnya silakan. Halo Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih. Apa kabar Mama Gunawan?
5: Puji Tuhan, sehat Bang Jeki.
1: Kalau di sana gimana cuaca?
5: Kabarnya?
1: Kabar baik di sini.
5: Di sini panas mendengkang.
1: Oh, gitu ya.
5: Iya.
1: sama kalau begitu di sini juga begitu. Cerah ya, ya panas.
5: Masih dapat judul?
1: Apa nih judulnya?
5: Kalau ditampung ngejek Mbak Esti ya.
1: Lagunya pasti di request saja, karena biasa segmen terakhir itu kedua ketiga itu biasa nggak ada yang gabung begitu, jadi kita yang ditampung-tampung itulah di flaykan begitu.
5: Oh gitu kak. Kalau gitu cinta sama di sini ya dari Mansur.
1: Yuko.
5: Iya.
1: Aduh, waduh, cinta sampai di sini. Enggak sampai gawai ya cintanya.
5: Cinta sampai gawai pun boleh juga. Salam dulu ya.
1: Oke, silakan.
5: Terutama buat Bang Jeki yang sedang berada di meja siar, semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam juga ya buat Mbak Elsa, datang ya gawai Mbak Elsa.
1: Diundang tuh Mbak Elsa. Nanti kita sertakan ya Mbak Elsa.
5: Salam juga buat Kak Ririn, Bunda Esti. Siapa yang di negeri jiran tuh?
1: Mama Boboy.
5: Oh, Mama Boboy.
1: Banyak Pak tuh, Pak Padi.
5: Iya, kalau nyalam-nyalam begini pasti lupa ya Mama Gunawan nih. Lupa segala nama kawan. Salam sehat dah, salam kompak buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas. Semangat-semangat ya RI Antekong.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih. Sehat terus dan semoga terhibur begitu. Kita coba yang berikutnya lagi ini. Baik. Ini dengan siapa nih? Halo. Oh ya, Kakek Panji. Halo.
6: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Kakek Panji. Gimana di sana Kakek Panji? Hujan atau gimana?
6: Masih cerah di sini.
1: Masih cerah. Oke, berarti aman ya.
6: Iya. lagunya ngojek aja karena ada banyak lagu.
1: Nanti biasanya ada. Waktunya ada, waktunya kita playkan nanti. Apa lagunya nih Kakek?
6: Kalau begitu termiskin di dunia aja.
1: Waduh.
6: Dari Hamdan ATT.
1: Aduh. Termiskin pula ini, termiskin di dunia lagi.
6: Salam-salamnya buat Mama Gunawan tadi, Bunda Happy, Wanusu, Kakek Ririn. Kan saya tadi babegap di Panga. Kakek Aura di Balai Kerangan.
1: Iya.
6: Paman Sam, Mbak Jali, Mama Irin, Kakek Jupin, yang lain dirangkul aja Bung Jeki.
1: Oke, siap.
6: Terima kasih. Selamat siang. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Terima kasih kembali juga. Sehat terus. Baik, dengan Kakek Panji. Untuk yang lainnya, kita tahan dulu ya. Kita akan kembali berhibur dengan dua lagu yang sudah direquest dari pendengar kita tadi. Dan tahan dulu karena sudah 5 penelpon. Kita akan kembali setelah dua lagu berikut ini. Dan semoga terhibur. Tetap stay di Pro Dandut. Dandut adalah kita di FM 99.9 MHz.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami. Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah diverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan

0: dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pro Dangdut.
1: Oke, kita coba lagi, silakan untuk bergabung kembali di layanan telepon kami yang sudah siap bergabung begitu. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut dong kita Bang Jeki.
1: Oke, terima kasih.
2: Sinyal apa? Tadi Bang Jeki waktu
1: pantun. Oh, sinyal. Waduh.
2: Hilang.
1: Ya,
2: terima kasih lah Bang Jeki.
1: Intinya sehat begitu ya Kak Ririn.
2: Aduh, belum sehat nih Bang Jeki.
1: Oh, lagi belum sehat.
2: Waduh, belum, lagi baring-baringnya nih.
1: Terlalu banyak minum tuak kayak nih.
2: Enggak kan minum Bang Jeki, enggak pernah kan minum tuh. Enggak lama, enggak sekarang minum.
1: Minum air putih pun enggak juga?
2: Nah itu sih, pagi-pagi itu. Selamat galai kan Bang Jeki, atau galai ya kan?
1: Oke, sudah. Enggak jauh.
2: Mau ke Sungai Tahun nih Bang Bang Jeki.
1: Kemana?
2: Mau ke Sungai Tahun, aku lagu tadi itu.
1: Wih, iya kah? Ini bulan 6 ya, Sungai Tahun itu bulan 6.
2: Lagu, bukan lagu Kakek Panji tadi.
1: Gitu.
2: Nah, kalau Kakek Panji tadi kan termiskin di dunia. Nah, itu aja diambil.
1: Oh, yang itu, siap.
2: Mau aja ke Sungai Tahun ya. Ada sih lagu aku nih, aku nanti kau di surga apa ya, Kak?
1: Nggak usah, lama gila, tah. Kalau duluan, siapa yang duluan nanti yang cari yang lain pula nanti.
2: Iya kan, oke lah.
1: Oke.
2: Terima kasih segala Bunda Isti tadi dan
1: okay, siap.
2: Salam. Dengan Mak Genawan, terima kasih. Bang Nusu, terima kasih. Ya, selalu nyapa saya setiap malam tuh, satu malam terima kasih semuanya lah ya.
1: Oh gitu, ya.
2: Nah, yang penting kat selalu lah. Semoga Tuhan saja yang tahu segala. Bunda apa Bunda Frida tuh. Itu aja Bang Jeki.
1: Oke.
2: Enggak tahun ya aku pantau lagu.
1: Oke, siap.
2: untuk Bang Jekinya keluarga suka selalu
1: sama. Amin, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Bang Jeki. Oke. Yang Prodang dan Dutala kita.
1: Terima kasih kembali juga. Selamat beristirahat Kakek Ririn ya. Baik, lanjut lagi silakan. Ada siapa lagi di belakang Kakek Ririn yang hendak bergabung kembali? Tadi ada beberapa orang nih terputus-putus terus begitu. Baik, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Bang Jeki.
1: Oke, apa kabar Bang Iman? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, lagi kepanasan Bang Jeki.
1: Ini banyak bunyian ayamnya nih.
3: Bukan main, banyak ayam, masih kecil-kecil ayam. Tapi tidak nakal-nakal.
1: Oh gitu. Siap. Intinya sehat begitu ya. Yang penting sehat begitu ya.
3: Alhamdulillah sehat Bang Jeki. Masih apa lagu kah Bang Jeki?
1: Lagunya apa?
3: Dari Iis Dahlia, Darah Biru judulnya.
1: Darah Biru. Jadi bunglon nanti ya.
3: Darah Biru.
1: Jadi bunglon nanti. Darah Biru.
3: Assalamualaikum. Biar pelajar dari Asapanjat Bang Jeki. Buat Bang Jeki terima kasih. Semoga sehat selalu Bang Jeki.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat, tetap eksis begitu. Bang Aiman di Sampas begitu. Lanjut lagi yang berikutnya, masih ditunggu, mungkin ada yang ingin bergabung kembali. Kita masih menunggu ya penelpon-penelpon berikutnya. Ya, mungkin tadi yang di seni berpantun tidak sempat. Nah, sekarang ini punya kesempatan begitu ya untuk bergabung, menikmati suasana di tempat Anda masing-masing. Nah, satu pesan juga kepada Anda, maknailah kesempatan ini dengan sebaik mungkin begitu ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ini sama tetangganya Kakek Panji ini. Apa kabar nih Mama Eren?
4: Baik.
1: Di mana nih posisinya?
4: Baru pulang ke pondok hari ini.
1: Is, yoko. Berarti belum makan begitu?
4: Udah.
1: Oh, udah. Berarti istirahat yang ke-3 atau ke-4 begitu ya?
4: Ya, mau pulang ke sini kemarin itulah kata Kakek Panji itu ada yang meninggal di kampung, makanya baru hari ini pulang ke pondok.
1: Oh, baru tahu begitu ya informasinya begitu ya, Mama Eren.
4: Iya.
1: Ya ya ya, oke oke. Intinya sehat begitu ya, Mama Eren.
4: Sehat.
1: Oke, siap.
4: Mau request lagu Bete.
1: Bete. Dari Indonesia. Kenapa pula Bete? Katanya mau pulang.
4: Ya, lagi di pondok bete-bete nih.
1: Aduh, macam masih begadis begitu ya, Mama Eren.
4: Ya.
1: Oke oke, siap. Oke.
4: Salamnya buat Bung Jiki yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Sebaliknya juga begitu, Mama Eren.
4: Ya, sama Kakek Panji tadi selalu menyapa agak, semoga sehat selalu Kakek Panji.
1: Amin.
4: Sama Kakek Cupin, yang lain dirangkul aja lah. Dangdut ala kita.
1: Oke, terima kasih.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore kembali juga Mama Eren. Di Mama Eren ini di Sungai Daun begitu ya, tetangganya Kakek Ririn. Kakek Ririn pula. Kakek Panji begitu. Oke, berikutnya lagi silakan untuk bergabung. Masih ditunggu. Ini sudah ada 3 penelpon. Ada 2 lagi silakan. Ini menit yang ke-24, pukul 14.24. Cuaca juga masih terpantau cerah di luar sana. Dan mungkin dari keluarga, tetangga begitu yang ada di Beduai, Kembayan, Noyan, Morailai begitu ya, mau berpergian ke Antikong boleh ya, cuacanya sangat mendukung sekali begitu. Oke, masih ditunggu silakan. Ada lagi nih, ini dari Mama siapa? Mama Indah. Halo, selamat siang Pro Dandut.
0: Halo, selamat siang produk Bang Jeki.
1: Oke, baik, terima kasih Mama Indah, apa kabar di Ngabang ini, seperti apa cuacanya?
0: Kalau di Ngabang nih kabarnya sih puji Tuhan Bang Jeki, cuma cuaca yang panas nih Bang Jeki di Ngabang nih.
1: Oh, panas.
0: Iya, kalau di sana gimana Bang Jeki deh?
1: Di sini ya panas juga ini.
0: Panas menengkang benar nih Bang Jeki, nggak mampu di dalam rumah Bang Jeki.
1: Tapi biasanya kalau sudah seperti itu menjelang ke sore atau ke malam, biasa mau turun hujan begitu ya, Mama Indah?
0: Iya, iya sih dari kemarin nih cuaca nih kayak gini Bang Jeki, panasnya kuat nih.
1: Iya kah? Waduh.
0: Okay. Bang Jeki susah nih torente kong Mama Indah kesini Bang Jeki, soalnya kecil.
1: Kalau susah naik bis aja, kan tinggal di stop bisnya tuh.
0: Iya. Ya, itulah, kalau gimana pun tetap usaha, tapi bisa monitor sih, tapi suaranya kecil nih.
1: Oh, suaranya yang kecil ya.
0: Asal suara radionya tuh Bang Jeki.
1: Karena itu kalah di ini dari apa ya, RRI Sanggau itu begitu. Karena apa ya? Ya apa ya, jadi lupa nih kalau gini udah lupa ini.
0: iya tapi nggak apa-apa sih, tetap monitor sih Mama Indah. Tapi kong katanya tuh jarang Mama Indah gabung di rentekong nih kalau gini nih, jarang nih sekarang lagi nih.
1: Mungkin frekuensinya itu agak ini, agak lebih, kalau di Sangkau itu kan lebih jangkauannya lebih jauh. Tinggi. Begitu kalau Antikong ini kan
0: jauh.
1: Ya tidak begitu, berapa ya kalau Antikong ini, berapa kilo kemarinnya, saya jadi lupa nih, orang teknik lebih tahu begitu. Tapi terima kasih lah informasinya. Begitu ya Mama Indah.
0: Ya, masih dapat lagu nih Mama Jeki.
1: Lagu apa ini Mama Indah?
0: Request lagunya judulnya Ani Bang Jeki.
1: Yeah, Ani. Siap, dari ini ya. Ya,
0: itu kan lagunya favoritnya kan.
1: Dari Imam S. Arifin. Versinya Imam S. Arifin ya.
0: Siapapun boleh Bang Jeki. Okay.
1: Yang penting lagunya tetap Ani ya.
0: Lagunya Ani. Dari Oma pun bisa juga.
1: Dan kalau dari Oma nanti lo Jono pula, bukan Ani.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mama Indah mau salam dulu Bang Jeki ya.
1: Silakan ya.
0: Iya, salamnya buat Kakek Ririn tadi ya, barusan turun ya. Buat Bu Esti juga tuh, Bu Esti tuh barusan gabung di Sanggau tuh dia Bang Jeki.
1: Oh gitu.
0: Buat Mbak Elsa juga ya. Buat Bang Jali sama Pak Wais, Pak Mansam. Ya, yang lain dirangkul tuh kecuali Bang Jeki, karena lupa nih dalam ada kamu ke sana tuh Bang Jeki, dan juga mereka pun jarang ya enggak di RRI Sanggau tuh, jarang dengar mereka tuh.
1: Yang siapanya?
0: Kalau di Sapa Malam mereka tuh jarang gabung di Sapa Malam tuh, dari sana Bang Jeki lagi Bang Jeki.
1: Oh gitu. enggak asik atau gimana? Kan...
0: Ya.
1: Enggak asik begitu atau kalah begitu?
0: Iya, Bang Kali kalah Bang Jeki.
1: Iya, iya.
0: Itu aja Bang Jeki.
1: Oke,
0: okay,
1: ya. Siap.
0: Makasih, selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat dan semoga terhibur. Walaupun suaranya agak sedikit begitu ya, Mama Indah, tapi tetap monitor begitu. Ini pendengar setia juga ini. Kalau boleh dikatakan ini regunya angkat 45 begitu. Pendengar setia kita ya. Dulu kan ada Pak Tam Komando begitu ya. Ada juga yang di Ngabang itu ada siapa lagi ya tetangganya. Ada beberapa orang juga yang di sana. Apapun alasannya di luar sana, di udara sana begitu, lebih asiknya kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu, dua lagu dangdut yang sudah direquest dari pendengar kita. Ini ada Termiskin di Dunia. Ini dari requestannya dari Kakek Ririn plus ya, ada plus lagi dari Kakek Panji begitu. Kemudian ada Darah Biru dari Iis Dahlia, ini requestannya dari ini Bang Aiman begitu. Bang Aiman dan Kakek Ririn, Kakek Panji, semoga terhibur dan tetap eksis begitu ya. Kita tahan dulu, kita akan kembali nanti setelah lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
3: Aku pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami dan saat ini kita terima satu lagi penelpon begitu ya. Baik, yang sudah tersambung. Halo. Halo. Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
1: Oke, terima kasih. Dengan siapa nih? Saya jadi lupa nih.
2: Bang Jali.
1: Bang Jali. Waduh, Bang Jali apa kabar nih?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oke. Baik, silakan Bang Jali.
2: Lagunya dari Nelly Agustin, Cempedak Berbuah Nangka.
1: Cempedak Berbuah Nangka.
2: Cempedak Berbuah Nangka.
1: Oke,
2: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Jeki yang siaran, semoga sehat selalu. Bapak Mansam, Kakek Ririn, Pak Wai, Mik Yul, Mama Boboi, Mak Yugi, Mak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mak Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Wanusu, Su Busri, Tok Uban, yang lain di Rangkul Jak, dan kecuali buat Bang Jeki yang bertugas, selamat siang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat. Baik, Bang Jali, terima kasih waktu dan kesempatannya, karena waktu juga di penghujung, kita tahan dulu. Nanti kita akan dengarkan, maksudnya kami cukupkan di sini program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, karena sudah menjelang pukul 14.50 dan kita akan dengarkan lagu-lagu yang ditampung dari pendengar kita di menjelang pukul 15. Masih bersama kami, tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan RRI Republik Indonesia.

0: acara di Pro Dandut Dandut adalah kita. Semoga lagu-lagu dan pendengar yang sudah bergabung tadi menghibur suasana hati, ruang dengar Anda dan sebagainya untuk edisi hari ini, yaitu Rabu 20 Mei 2026. Tidak terasa bergerak di penghujung acara di Pro Dandut di Lintas Anti Kongsian ini juga, sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Lintas Anti Kongsian ini. Nanti sesaat lagi menjelang pukul 15 kita akan dengarkan ataupun bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong siang ini mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati suasana di tempat Anda dengan cuaca juga masih terang benderang di luar sana, dan sampai jumpa
1: secara tatap muka, secara Zoom juga ya.
2: Siap.
1: Baik, posisi di mana sekarang nih Pak Musa?
2: Baru sampai ke rumah setelah kegiatan di KPPN tadi. Wow. Ada insight, ada pencerahan juga kegiatan tadi. Bagus dengan BPS juga. Ketemu Pak Pimpinan tadi, RRI, Pak Rizwan.
1: Siap, Pak Rizwan ya. Dengan BPS, Badan Pusat Statistik ya Pak ya?
2: Ya, dengan KPPN juga tadi. Ya.
1: Baik, langsung ditodong dengan Zoom ya.
2: Siap.
1: Yang pastinya semangatnya juga harus bangkit, apalagi hari ini hari kebangkitan nasional ya Pak ya.
2: Betul, mestinya semua pendengarnya
1: tadi harus bangkit ya.
2: Diprolog dengan dangdut mesti lebih semangat gitu mestinya.
1: Lebih semangat.
2: Ya.
1: Oke, siap. Dengan satu tema kita di sore hari ini di Indonesia Cerdas Pak Musa, mewujudkan Indonesia cerdas melalui pendidikan berkarakter dan bermoral ya Pak ya.
2: Betul. Ya, ini tema yang besar, tapi saya pikir kita bisa lihat di aspek kekinian kita bisa bicarakan, Ibu.
1: Baik, siap. Nah Pak, kalau kita lihat ini di Indonesia cerdas ya, dengan canggihnya teknologi juga, kalau kita berbicara tentang pendidikan berkarakter dan bermoral ini Pak, saya mungkin bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, apa sih sebenarnya disebut dengan berkarakter dan bermoral gitu? Kadang orang tua sering menyinggung, kalau sudah adab dan etika kurang, karakter kamu nih gak punya moral. Nah sering seperti itu ya Pak Musa ya. Nah, dengar, kalau ya. Bapak sendiri ini seperti apa penjelasan Bapak terkait dengan pendidikan berkarakter dan juga bermoral ini? Silakan.
2: Ini pertanyaan yang bukan hanya Ibu dan saya mesti pikirkan, tapi semua orang harus pikirkan gitu ya. Barangkali sebelum masuk ke jawaban atau pertanyaan itu, saya ingin mulai dengan satu kalimat sederhana barangkali. Apakah kita optimis dengan situasi bangsa kita hari ini? Maksud saya terkait dengan pendidikan gitu ya. Maka ada yang mengatakan bahwa perasaan optimisme itu masih mestinya masih kita miliki gitu. Misalnya merujuk kepada anggaran pendidikan yang di atas 20% dari APBN kita, itu kan cukup besar sekali itu Bu Is ya, cukup besar sekali. Jadi sebenarnya kalau kita plototin saja anggaran APBN yang cukup besar alokasi dunia pendidikan, maka kita optimis karena kita berharap ini berarti pasal 31 dari Undang-Undang 1945 itu bisa realisasi gitu ya. Kita optimis itu kayak gitu. Dengan anggaran yang sangat besar itu harap tidak dirampok, tidak dicuri gitu ya, tidak hilang di tengah jalan gitu ya. Menjadikan kualitas manusia yang berkarakter dan unggul tadi gitu. Harapan kita begitu, kayak gitu. Tapi apakah itu cukup sebagai pegangan kita untuk mengatakan saya optimis, kayak gitu? Saya coba menguraikan sebentar bahwa sesungguhnya ada jarak tuh antara cita-cita mengharapkan generasi yang berkarakter tadi dengan kenyataannya, kenyataan sosial maksud saya nih, gitu. Ya, misalnya kita perhatikan, bisa didengung-dengungkan, misalnya tema Indonesia Emas, bonus demografi sampai 2045, kira-kira gitu ya. Terus transformasi digital, terus kemajuan pendidikan yang sedemikian dengan adanya misalnya beasiswa yang besar sekali, LPDP dan seterusnya. Memang sepertinya kita bisa berharap banyak dari cerita itu. Tetapi tadi pertanyaan Bu Isma menarik gitu. Apa sesungguhnya dengan manusia cerdas itu? Apa kaitannya dengan generasi kita?

0: kita yang sedang dan akan sekolah ini, gitu ya, akan ngecap pendidikan ini, apakah punya karakter atau tidak? Ini pertanyaan yang menarik sesungguhnya, gitu. Karena ada orang yang mengatakan gini, ini angka pendidikan bisa tinggi, kayak gitu, tapi belum tentu jujur, gitu. Belum tentu pendidikannya itu yang tinggi itu buat dia lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih berintegritas. Maka kalau ditanya apa yang dimaksud dengan generasi yang berkarakter itu, yang bermoral itu, adalah semacam orang atau semacam generasi yang pendidikannya itu cukup tinggi, bahkan kita katakan tinggi, tapi set yang sama berbanding lurus dengan kejujurannya, dengan tanggung jawabnya, dengan disiplinnya, dengan integritasnya, gitu. Itu yang ingin sesungguhnya ingin ditekankan, kayak gitu. Karena apalah artinya cerdas tapi dipakai untuk manipulasi, misalnya gitu. Apa artinya punya pendidikan tetapi hanya sekedar status sosial, gitu kan. Gua S1 loh, gua S2 loh, gitu kan. Atau kayak teman saya tuh selalu sudah lama sekali, ada 6 bulan tuh status pakai jubah terus, kayak gitu. Kan dia kasih tahu dia udah S2, S3 nih, kayak gitu. Jadi kira-kira itu gambaran singkat sebentar nih, Bu Isma. Paham yang maksud saya ya?
1: Baik,
0: kalau nggak pak agak susah, dikulitin aja kira-kira gitu.
1: Kita berharap semoga masyarakat dan pendengar kita juga paham ya Pak Musa ya. Apa sih sebenarnya disebut dengan pendidikan berkarakter dan bermoral gitu ya? Karena sangat sering sekali nih Pak Musa dikaitkan, kalau etika kita sudah kurang, adab kita sudah kurang, nah tetap dikaitkan dengan pendidikan gitu ya. Mubazir aja kamu, seperti yang Pak Musa sebutkan, mubazir aja kamu tamatan S2, tamatan ini gitu ya. Tetapi kamu tidak punya moral dan karakter gitu. Nah ini sangat menyakitkan juga ya Pak ya.
0: Ya ini sesuatu yang, aduh, nggak sanggup sebenarnya kita terima secara akal sehat. Tapi kan itu fakta kan, Bu Isma gitu kan. Maka sekarang muncul pertanyaan, sebenarnya spirit apa yang harus ada pada generasi kita ini gitu? Spirit apa gitu? Yang harus ada nih gitu? Kalau saya dengan Bu Isma, barangkali saya generasi sekolah SD di tahun 80-an kayak gitu, udah cukup kayak gitu. Jadi kita itu kalau dilihat guru, contoh lihat guru, oh kita hormat sekali dengan guru tuh, gitu. Kita nggak berani angkat tangan, kita tunduk pak, kayak gitu. Sekarang boro-boro barangkali kayak gitu ya. Jadi memang ada gap, ada jarak tadi itu antara pendidikan dimiliki oleh anak-anak kita dengan kualitas moral, kualitas karakternya, itu yang menjadi sorotan kita, gitu Bu Isma. Gitu.
1: Baik, kalau kita zaman dahulu dengan zaman sekarang pasti berbeda ya Pak Musa ya. Kalau kita zaman dahulu ketemu guru itu sangat takut sekali ya.
0: Nah itu dia.
1: Kalau zaman sekarang jangankan takut, malah diajak bercanda gitu ya Pak ya.
0: Ya maka ada yang mengatakan gini Bu Isma, ini generasi sesungguhnya bersyukur gitu ya, karena mereka sebutnya generasi online. Masalahnya mentalnya offline gak gitu, karakternya offline gak gitu. Jadi saya dengar kalimat itu sedih juga saya dengar gitu ya. Jadi kita sendiri dapat kemudahan sekarang, kita memang irisan yang dulu sama yang sekarang gak gitu, gagap-gagap juga kita ngurus teknologi gitu. Tetapi kita sadar gitu bahwa kita secara karakter, secara moral itu ditanamkan sedemikian rupa kayak gitu, sehingga komplain disasar ke kita tidak demikian. Tapi di anak-anak kita sekarang kan dimana-mana kita dengar tuh, anak ya, anak siapa lu kayak gitu, nggak punya moral, nggak punya adab lu gitu. Wah itu telinga kita familiar dengar itu, itu malah kita kurang mendengar, anak siapa kamu enak, sopan sekali kamu gitu, adabnya luar biasa. Wah itu agak jarang kita dengar, nggak tahu Isma keliling kemana-mana dengar nggak itu gitu.
1: Tetapi kalau
0: saya mengatakan saya setuju, ini memang generasi online gitu, semuanya on, tapi mentalnya, karakternya offline, ini masalah semuanya off gitu. Ini tema lain lagi nih Bu Isma, tapi sengaja saya katakan kayak gitu sebagai bentuk kegelisahan juga sebagai orang tua bagi gitu, melihat anak-anak sekarang gitu.
1: Baik, istilahnya teknologi boleh canggih ya Pak Musa ya, tetapi dengan adab, etika, karakter dan moral kita jangan sampai hilang gitu ya.
0: Nah seharusnya begitu gitu. Yang dari awal kita pengen tahu tadi, ini anak kayak kamu anak siapa gitu. Kalau itu yang gak enak itu Pak, tanya tuh dari mana asalnya Pak, keluarganya siapa, itu kan dibawa-bawa tuh. Gitu kan, kita ada orang tua gitu, waduh. Jadi yang dipertaruhkan begitu besar itu, yang saya harap generasi ini mesti sadar betul ya gitu. Mereka itu survive secara pendidikan, tapi jangan lupa karakter dan sikap yang benar juga dibentuk kayak gitu. Supaya mereka juga dapat dignitas, kemuliaan, hormat dari orang segenerasi dia maupun orang setelah dia. Kira-kira begitu yang perlu kita pikirkan ini, Bu.
1: Baik, siap. Nah, kalau kita melihat ini Pak Musa, Indonesia cerdas ya. Kalau sekarang pasti banyak Indonesia cerdas, menciptakan generasi emas. Namanya sekarang pasti sangat unik sekali gitu ya. Kalau dahulu mungkin taunya anak pintar gitu ya. Nah, kalau di buku-buku tetap ada anak namanya pintar gitu, anak pintar, anak ini gitu. Nah, kalau Pak Musa melihat sendiri, bagaimana sih terkait dengan Indonesia cerdas di era saat ini ini?
0: Jadi saya pikir begini, kalau ini kan tema besar Indonesia cerdas ya, maka pertanyaan saya adalah bagaimana caranya sebagai bangsa kita punya ini generasi cerdas, manusia cerdas. Maka dalam hemat saya jawaban yang paling mungkin adalah kita harus memastikan generasi kita ini memiliki perasaan memiliki, dalam bahasa Inggris itu sense of belonging gitu, rasa memiliki atas bangsa ini gitu. Jadi tidak cukup kita klaim bahwa kita ini generasi cerdas gitu, tidak cukup. Bukan berarti sudah tidak penting ya, nanti kita coba lihat gitu. Tapi klaim bahwa saya generasi cerdas, saya adalah generasi yang hebat ini harus dibangun dari kesadaran memiliki bangsa ini. Karena kalau tidak, apa jadi gitu? Karena buat kita Indonesia NKRI ini gitu ya, ini bukan sekedar tempat lahir. Kalau mau Sanggau apalagi, Sanggau bukan sekedar tempat lahir kayak gitu. Tapi rumah bersama yang harus kita jaga, tempat di mana kita tinggal yang harus lestari. Nah itu tidak otomatis kayak gitu. Tidak otomatis itu gitu. Nah untuk itu saya pikir memang sense of belonging, perasaan memiliki harus tumbuh sebagai anak bangsa. Sebagai generasi cerdas harus punya perasaan memiliki bangsa ini. Harus punya perasaan memiliki Sanggau ini kayak gitu. Oleh kenapa? Anak itu akan belajar bukan hanya demi dirinya, tapi demi generasi setelah dia, demi orang lain kayak gitu. Dia belajar juga tempat dia mempersiap masa depan dia dan masa depan masyarakatnya, masa depan kotanya, bangsanya gitu, daerahnya gitu. Kalau jiwanya begitu, saya percaya Bu Isma ya, kita akan setuju yang kita ingin sepakati bukan sekedar alokasi anggarannya besar, tapi upaya kita bersama untuk memastikan generasi kita generasi yang cerdas gitu. Harus punya perasaan memiliki atas bangsa ini gitu. Bahwa kita yang hidup sekali gak bisa diulang, yang saya sering ngomong itu, harus sadar hidup sekali gak bisa diulang, harus hidup yang memberi impact, memberi manfaat kayak gitu. Jadi barangkali sebelum mulai, Bu Isma lihat tuh di background saya itu, sekolah anak negeri gitu. Itu sekolah yang saya dirikan 2014 Bu Isma, SMP-nya. SMA 2015. Sering orang bertanya dengan saya gini, dengan background Anda S1 teologi, S2 filsafat, sekarang S3, S2 saya satu juga pendidikan, S3 sekarang tentang leadership gitu ya. Saya mengatakan, kenapa kok enggak linier kayak gitu? Saya mengatakan persoalan kita tidak semua linier gitu. Contoh nih, ada orang yang secara ekonomi mapan atau secara pendidikan mapan, adabnya kosong gitu. Ada orang punya pendidikan oke, tetapi maaf kata sorry ini ekonominya bangkrut. Gitu, isu sosialnya bermasalah. Maka saya mengatakan, saya ingin coba kita tugasnya meramu berbagai disiplin ilmu untuk mensarikan satu kontribusi kita, satu dukungan kita kepada pemerintah, dan ini yang memang mengarahkan regulasi atau yang memandu apa kebijakan-kebijakan atas negara ini, atau juga kepada orang tua kita ngobrolnya apa, kira-kira begitu. Baru kita akan punya nanti generasi cerdas itu, Bu Sima.
1: Gitu. Baik. Berarti terkait dengan Indonesia cerdas ini adalah rasa memiliki atas bangsa ini ya, Pak ya?
0: Betul, itu dia. Kalau enggak itu, maaf kata dia, dia hobi mabuk. Mabuk kan mabuk kerja enggak gitu. Oh, itu kan pusing tuh udah ngurus itu. Nanti orang ngomong gini loh, tuh anak sekolah enggak sih? Kan ukuran ke sekolah kadang-kadang gitu kan. Sekolah tuh S1 tuh gitu. Loh, kenapa mabuk terus? Kan pusing kita lupa. Bu. Orang nanya saya gini, Pak, Bapak kan sudah lewat S1-nya tuh, yang S1 yang gituan gimana, Pak? Kata, waduh, kita gak sempat kepikiran gitu. Kita pikir udah S1 tuh clear ya gitu kan. Hal yang dasar, hal-hal yang maaf kata yang gak perlu-perlu, yang gak ada nilai itu musik udah lewat tuh Bu gitu. Tapi masih banyak tuh tinggal tuh. Maka saya ngomong gini juga ke teman-teman para pengambil kebijakan gitu ya. Harap teman-teman para pengambil kebijakan dengar baik-baik kelima sekalian. Tugas mereka tuh bukan sekedar ngurusin proyek administrasi Bu, bukan usaha. Para pengambil kebijakan bersama RRI dan bersama saya nih, kita nih gitu ya, harus memikirkan bahwa anggaran, alokasi anggaran, bahkan pelaksanaan pendidikan di Kota Sanggau misalnya gitu, harus menjadi proyek peradaban gitu. Bukan sekedar menyelesaikan kewajiban dari hari ke hari menghabiskan anggaran sehingga daya serap anggarannya bagus, bukan hanya itu gitu. Tapi ujung-ujungnya kita ngurus ini manusia cerdas, di mana tugas-tugas kita tuh harus bermuara pada proyek peradaban. Barangkali itu saya ngomong dulu nih, Bu. Gitu.
1: Baik, baik, siap.
0: Semangat tapi kita walaupun sore gini nih.
1: Harus semangat, harus bangkit lagi ya Pak Musa ya. Nah, yang betul, pastinya kita berharap kepada semua generasi generasi saat ini, apalagi yang dalam sedang menimba ilmu ya Pak ya, dalam sedang betul menimba ilmu pendidikan, bagaimana sih rasa kita terhadap daerah kita ini, Indonesia kita ini, tentunya rasa memiliki ini harus sangat ditingkatkan lagi. Jangan istilahnya kita ini ngomong Indonesia cerdas, tetapi kita sendiri ini tidak ada rasa memiliki terhadap bangsa gitu ya Pak ya.
0: Nah itu akan jadi pintu persoalan nanti kalau tidak punya perasaan memiliki gitu. Saya misalnya kalau datang sekolah saya SMP SMA negeri, saya bakal ngatakan gini, nak semacam itu. Oh ya Pak, ada apa? Pak, coba lihat di samping Bapak ada apa? Oh ya Pak, sampah lah gitu. Terus sikap paling paling murah, paling gampang apa? Ambil sampahnya, taruh pada tempatnya. Hal-hal gitu saya ajarin tuh. Karena saya berharap anak itu setelah tidak ada di lingkungan kita lagi, setelah tamat, pulang ke kampungnya, dia juga punya perasaan gini. Eh dulu guru saya kalau lihat sampah tuh gak dibiarin loh, suruh kita ambil loh gitu. Nah memang ini juga investasi itu Bu gitu. Jadi sikap itu juga tidak terjadi satu hari gitu. Itu long time, panjang sekali. Maka ada yang mengatakan pendidikan sebenarnya, pendidikan cerdas ini tidak bisa juga lepas dari pada tanggung jawab orang tua gitu. Kenapa? Karena anak-anak kan lama, lama di posisinya bersama orang tua gitu. Nah kalau ngomong keluarga, ngomong orang tua, kadang-kadang saya sedih juga tuh. Karena saya salah seorang praktisi pendidikan yang keliling khusus Sanggau itu kemana-mana gitu. Saya seringkali melihat ada orang tua yang menjadikan anak itu hanya aset ekonomi gitu. Tahu gak aset ekonomi Bu? Maksudnya gini nih,
1: Gimana,
0: ya gak usah lagi sekolah, kerja aja ada gaji, sono gede duitnya gitu. Kita sih maaf kata kalau memahami hidup secara pragmatis hanya pada aspek bagaimana memperoleh duit sih tanda kutip setuju kayak gitu. Hati orang gak boleh mandul, mesti ada hasil hidupnya, mesti memberi manfaat, orang tua mesti nikmatin. Tapi ini anaknya masih usia sekolah kayak gitu. Nah tidak jarang lain saya ngomong sama anak ini, nak kamu tamat SMP kan, SMA SMK kamu kemana? Oh enggak Pak, orang tua juga suruh saya kerja Pak. Aduh sedih saya tuh Bu, sedih saya. Saya pikir kok anak yang notabene itu adalah hari depan daripada keluarganya, bangsa ini, kok hanya dikecilin pada aspek ekonomi saja gitu. Berilah kesempatan mereka sekolah dulu gitu. Ini yang ingin saya katakan sebenarnya kepada orang, para orang tua nih gitu. Karena janganlah anak-anak kita itu hanya tahu nyamak kata itu duit kayak gitu. Karena hidup nih duit ya perlu, siapa nggak perlu duit. Tapi nah, sebagian dari keberadaan kita sebagai manusia yang utuh kan gitu Ibu. Gitu. Apalah arti maaf kata duit tadi, tapi maaf kata nanti pakai baju oranye kan gitu. Jadi kita kan maaf kata tuh nggak ada orang ada utang sama kita, kita juga bisa marah karena kesel, kecewa kan gitu. Lo ada apa nih kayak gitu. Nah jangan lupa sih lagi karakter yang tadi di awal Bu Isma katakan itu, karakter itu tidak terjadi otomatis, itu bukan diwariskan. Jangan pikir gini, saya kan bapaknya baik, nggak tahu anak saya nggak baik. Dia lupa ada apa pepatah bahasa Inggris, like father like son dibilang. Kalau pengen tahu bapak yang kapal, lihat aja anaknya gitu. Kalau anaknya degil pasti bapaknya degil gitu kan. Nah memang dalam dunia pendidikan, dunia psikologi ada istilah tuh unconsciousness education gitu. Pendidikan ala bawah sadar tuh seringkali memang menjebak kita. Anak-anak kita tuh tidak belajar pada karakter yang baik, tapi seringkali diwariskan yang buruk karena unconsciousness education dari pendidikan ala bawah sadar. Dia tidak bermaksud ambil degil bapaknya, tetapi itu yang dia lihat setiap hari, maka membentuk sikapnya, cicutnya kayak gitu. Maka ingin saya katakan, karakter yang baik itu harus mulai dari keluarga. Kalau enggak, guru terhuyung-huyung ngurusin, Bu. Apalagi pemimpin masyarakatnya gitu. Udah terlambat kayak gitu. Jadi rumah itu harus memperlihatkan orang tua yang senang bicara sama anaknya. Saya baru baca satu buku, Bisma, bagus nih. Sorry saya gak kemana-mana nih. Buku itu mengatakan begini, kalau pengen anak kita pintar. Saya penasaran baca buku itu karena Wamen kita kan mengatakan begini. Anak-anak yang pintar, itu bukan karena dia dilesin, bukan, dia bilang. Saya pikir-pikir ada benarnya juga gitu ya. Karena ada anak teman saya gak pernah les tapi pintar loh kayak gitu. Ada anak teman saya dari SD ngeles sampai SMA juga maaf kata offline terus gitu. Maksudnya target nilai nggak nyampe terus ada apa? Saya setuju dengan pernyataan Wamen kita nih gitu ya. Nah, jadi apa dia bilang ya di buku itu mengatakan bahwa kalau saja orang tua ini setiap ada kesempatan terus berbicara sama anaknya itu akan menstimulan merangsang anaknya untuk bernalar, pikir gitu, untuk menganalisa sesuatu. Maka pertanyaan saya, apakah di rumah kita sebagai orang tua masih berbicara dengan anak kita atau masing-masing sibuk dengan gawai dan gadgetnya gitu. Contoh sederhana itu kan gitu, Bu Isma.
1: Baik, betul, nah, Pak.
0: Iya.
1: Karena kalau kita berbicara tentang karakter ini pasti selalu dikaitkan dengan orang tua ya, Pak ya. Kalau anaknya pendiam, wajarlah katanya. Bapaknya kan juga gitu. Nah, kalau anaknya bertingkah, wajarlah. Itu mungkin ngikuti dari mamanya. Pasti sering kita dengar seperti itu. Ya, Pak Musa ya. Saya ya, sering ya, mendengar betul. Seperti itu.
0: Betul, betul. Nah, dengan kita bisa hindari itu ya. Hal itu nggak bisa kita hindari. Klaim-klaim masyarakat kayak gitu. Maka saya ingin coba ingin lanjut satu kalimat barangkali dari analisa saya begitu. Maka akhirnya yang paling penting apa? Bukan sekedar tadi kami ngobrol dengan beberapa teman di sela-sela acara tadi, ada teman mengatakan, Pak, anak sekolah di mana? Saya tanya, anak bapak, nah ibu sekolah di mana? Dia bilang, oh enggak, kan di Sanggau sudah ada SCT, sekolah tinggi teologi nih, gitu. Kan sudah ada juga Polnep, gitu. Kenapa mereka kok justru lari ke provinsi lain, wilayah lain, kayak gitu. Saya mengatakan, ya tidak juga salah, harap memang insight, berbagai wawasan pengetahuan di sana nanti itu dibawa, udah dia pulang dibawa serta merta sehingga juga bisa mencerahkan generasi di Sanggau yang notabene nggak bisa keluar ya dipengaruhi hal-hal positif itu kayak gitu. Jadi, tapi dibilang ya masalah kayak gini Pak, di sana pun pulang juga sama aja gitu. Ini apa arti poin kalimat itu? Ada semacam kekecewaan juga di para orang tua yang sudah menginvestasikan uang begitu banyak untuk pendidikan anaknya, anaknya sami mawon sama saja kayak gitu. Tadi maaf kata tetap aja bermasalah gitu. Ada apa? Maka saya ngomong satu kalimat penting. Kehadiran orang tua itu bukan sekedar suplai uang, tapi kehadiran itu harus juga bentuknya fisik gitu. Kenapa yang terjadi dengan generasi kita gini, Bu? Mereka tuh miskin perhatian. Nah, maka apa-apa mereka bilang healing yuk gitu. Kenapa mau healing terus Bu Isma gitu? Karena dia miskin perhatian orang tuanya, kurang memperhatikannya, hanya tahu support duit kayak gitu. Kehilangan figur, kekosongan relasi misalnya. Ini kan penyebab-penyebab yang maaf kata itu bukan sekolah lo yang salah lo. Bukan pemerintah yang salah lo, bukan pengambil kebijakan yang salah lo gitu. Bukan otoritas di luar keluarga tapi orang tua sendiri. Maka pastikan kehadiran kita lebih penting bagi anak-anak kita itu. Karena anak kita tadi dalam kemiskinan perhatian, kehilangan figur, kekosongan relasi. Di sisi lain maka membutuhkan apa? Teladan, dialog, penghargaan, kayak gitu. Dan arah bagaimana hidup gitu ya. Dari siapa itu? Dari orang tua dulu. Kayak gitu. Karena kalau itu blank, itu kosong. Nah saya juga sekarang ngajar kan sebagai guru, sebagai dosen. Kita juga pusing Bu, kayak gitu. Ini anak kok begini rupa ya. Gitu. Mau dimarah anak orang Bu, kayak gitu. Gimana?
1: Baik, siap. Istilahnya kenapa kita harus mencari ke daerah lain sementara di tempat kita ada ya Pak Musa ya. Apalagi betul. Orang tua yang juga harus apa ya. Kalau kita lihat ekonomi sekarang, orang tua juga sangat berjuang ya Pak ya. Ada juga orang tua itu yang memang istilahnya jangan sampai pendidikan anakku sama dengan aku. Sebagian orang tua ada seperti itu ya Pak ya. Dan pastinya ada. Karena kalau kita lihat sekarang untuk masyarakat dan pendengar kita di wilayah Kabupaten Sanggau ini boleh dikatakan sudah sangat maju ya Pak ya. Karena kalau saya lihat juga sudah banyak tamatan sarjana, sudah banyak juga yang kuliah ke daerah luar, bukan hanya sampai di S1 juga, malah sudah ada yang S2, S3 seperti mungkin diri Bapak sendiri juga gitu ya. Nah, saya juga pernah mendengarkan gini Pak Musa, tempat belajar utama itu adalah di lingkungan keluarga. Karena ada yang mengatakan juga, kalau sekolah itu tempat kedua, yang mengajarkan adab, etika, karakter, dan moral itu adalah lingkungan keluarga atau pendidikan di rumah. Apakah betul seperti itu Pak Musa kalau menurut Bapak?
0: Ya, saya pikir kesimpulan atau pernyataan itu bukan sekedar ada benarnya, tetapi memang harusnya demikian, gak gitu. Harusnya demikian. Oleh kenapa? Kalau bicara anak yang jujur, anak yang tahan banting gitu ya, yang punya mentalitas itu gitu, anak yang punya empati, perasaan simpati, empati dengan siapapun itu, anak yang disiplin misalnya gitu, anak yang mampu menentukan pilihan untuk hal-hal yang bermakna, itu memang harus dimulai di keluarga kayak gitu. Saya ini ngomong sharing kita Ibu ya, barangkali orang tanya detail gimana nih Pak gitu. Saya bisa setiap anak saya pergi ke sekolah, saya selalu bilang begini, ada bawa uang anak, uang jajan enggak? Gitu. Saya selalu ngomong gitu. Ada. Saya tidak ingin mengatakan di otak anak saya makan sekenyang-kenyang, bukan itu poin saya. Poin saya gini, kan dia pernah cerita satu ketika gini, tadi syukur saya serapan loh, pih, dia bilang gitu. Tadi ada teman saya, enggak serapan, enggak jajan loh gitu. Tapi saya juga ada bawa uang, saya bisa bagi. Nah, kalimat itu waktu dia kelas 1, kelas 2 SD, sekarang anak sudah tamat SD tahun ini.
1: Menenangkan sekali ya Pak ya.
0: Itu 4 tahun lalu, itu terngiang-ngiang pikiran saya. Enggak semua anak yang pergi ke sekolah itu, itu bawa uang jajan. Atau enggak semua pergi itu sarapan gitu. Mesti enggak sarapan, mesti. Tapi kalau contoh sibuk sana, sibuk sini, itu, ini, itu, anak enggak sarapan. Lalu pergi ke sekolah gitu. Nah saya ajar anak saya gini, jangan lupa. Kalau kamu uang, bawa uang. Enggak banyak. Kalau kamu bawa uang 2.000, bagi. Kalau kamu udah sarapan, teman kamu 2, bagi 1.000, gak apa-apa. Kamu kan gak lapar juga, nanti pulang bisa makan di rumah. Teman kamu yang gak sarapan, gak jajan, tuh kasihan sepanjang hari, separuh hidupnya itu loh gitu. Bayangkan teman kamu nanti pikir gini, ini mama saya gak tanggung jawab ya, perasaan dendam mulai dia kecil loh. Dia pikir mama saya sih suruh saya sekolah, tapi gak tanggung jawab, uang jajan gak ada, sarapan gak ada. Kebayang gak gitu, kamu punya teman kemudian hari, masa depan itu madesu, masa depannya suram karena akan ada benci sama orang tua gitu. Nah kenapa saya mau cerita hal yang sangat detail sederhana gini Bu, saya ingin mengatakan memang yang Ibu katakan tadi itu, orang tua harus sadar tanggung jawabnya gitu. Keluarga harus mengerti tanggung jawabnya, kita bukan sekedar cari uang. Karena dalam hemat saya, kalau kita rajin, jujur, bertanggung jawab, pakai waktu dengan baik, saya percaya orang menghargai kita. Maka ada teman saya satu ketika undang saya menyampaikan satu subjek di tempat mereka, saya mengatakan yang dihargai itulah produktivitas kamu. Kalau kamu bekerja baik-baik dengan tekun, orang nggak lihat jam berapa kamu datang, orang akan menghargai apa yang kamu hasilkan. Nah, untuk menghasilkan sesuatu dihargai orang lain, tentu kita punya kualitas nilai pada diri kita. Itu ditemukan dari keluarga, gitu. Karena jujur kan, gitu sejak kecil lah. Apa kalau ada teori pendidikan, ada mengatakan itu teori mereka mengatakan itu yang putih itu anak lahir putih, belum diisi apa-apa, coret apa-apa. Nah, siapa yang coret pertama? Siapa yang ngisi rak-rak yang ada pada otak anak-anak kita sejak awal? Ya orang tua lah Bu. Nah gitu. Jadi kalau orang tua menghindari ini, waduh. Gitu. Karena anak-anak itu otomatis belajar misalnya cara orang tua berbicara, cara orang tua menyelesaikan konflik. Jangan lupa loh, anak kecil juga ada konflik loh. Cuma dia gak cerita kayak kita aja, kira-kira gitulah. Gitu. Bagaimana menghargai orang lain, bagaimana dia bekerja gitu. Nah terakhir di buku yang saya baca mengatakan, kalau coba perhatikan orang-orang hebat sebagai pemimpin peradaban ini, zaman ini dibilang, jarang lahir dari keluarga yang sukses. Kebanyakan mereka sebagai pemimpin lahir di keluarga-keluarga yang sangat terbatas, tapi keterbatasan justru menjadi blessing, jadi berkat untuk mereka melihat hidup ke depan harus seperti apa kayak gitu. Nah jangan-jangan anda lihat untuk bertahan hidup dengan susah payah dari orang tua yang berjuang mati-matian seperti Ibu katakan tadi, dia akan belajar tuh gitu, bagaimana bekerja, bagaimana bersikap yang benar terhadap uang, bagaimana bersikap yang benar terhadap kekuasaan, terhadap relasi, itu kan anak pelajari dari rumah Ibu gitu. Kalau kehadiran tidak ada, komunikasi sehat tidak ada antara orang tua sama anak, saya jangan bermimpi kita berharap generasi kita cerdas. Itu.
1: Baik, tetapi kalau kita lihat Pak Musa, zaman sekarang mungkin boleh dikatakan komunikasi antara orang tua dengan anak boleh dikatakan jarang sekali ya, karena sudah sibuk dengan dunia gadget ini.
0: Nah itu dia, itu juga persoalan yang besar sekarang ini gitu. Kalau untuk konteks itu barangkali saya mau sambung begini nih. Hai anak-anak muda pendengar RI Sanggau nih kak gitu. Hai generasi muda kami. Saya ada 50-an kepala 5, mungkin Bu Isma baru kepala 3 kira-kira gitu. Tapi yang belasan sama 20-an nih, saya mau ngomong begini. Masa depan bangsa kita ini itu dipertaruhkan bukan pada sumber daya alamnya, bukan. Gitu. Kita ingat di TikTok bagaimana saya belum nonton sampai habis itu ya film apa pesta babi itu gitu ya. Yeah. Bagaimana itu apa reaksi masyarakat di Papua terhadap gerakan oligarki itu. Para saya berani ngomong juga nih, para penjahat yang hanya mengambil harta alam kita hanya untuk kepentingan mereka loh Bu gitu. Bukan kepentingan banyak orang, para oligarki yang jahat itu gitu. Yang diserang lewat film itu kayak gitu. Nah, kita mesti sadar, hai generasi muda, sadarlah engkau bahwa masa depan bangsa ini tidak tergantung sumber daya alam, termasuk Sanggau. Nanti akan habis juga gitu. Karena jujur saja, kan ada yang mengatakan tuh money is power kayak gitu. Jadi yang punya uang yang berkuasa gitu. Jadi orang udah punya uang itu udah powerful gitu, punya hak untuk apa saja kayak gitu. Kalau kita berani protes, jangan besok ke rumah kita jemput orang kayak gitu. Tetapi ya saya salah satu orang yang setelah belajar sekian lama mengamati realitas sosial, saya mesti mewakafkan hidup saya untuk kepentingan banyak orang. Kalau cuma untuk hidup sendiri mah gampang Bu Isma gitu kan, kita setia aja. Ibu setia aja sebagai penyiar yang baik, saya pikir dihargai orang. Saya setia aja sebagai pendidik, sebagai guru, saya pikir ada orang menghargai saya. Tapi kan hidup bukan hanya untuk saya gitu. Maka pada generasi muda sih ngomong gini hari ini, ingat bangsa ini atau Sanggau ini lebih spesifik, itu dipertaruhkan bukan pada sumber daya alam yang kamu lihat saat hari ini masih oke, tapi pada kualitas diri mereka. Kalau mereka bukan generasi yang disiplin, tidak punya kreativitas tapi mandul, moralitas yang dipertanyakan, daya juangnya lemah, jadi apa Bu? Kayak gitu. Gitu. Walaupun slogannya Sanggau maju, berkeadilan, berkelanjutan, nggak maju-maju, itu hanya slogan. Saya bukan mau lawan slogannya pemerintah sekarang, Pemkab kita, bukan. Saya justru mendukung. Tapi kalau generasi muda kita ini tidak didorong mengerti itu, perlu disiplin, perlu mempertajam kreativitas, perlu komitmen moral, perlu daya juang yang tinggi, mau jadi apa Ibu? Kayak gitu pertanyaan saya gitu. Jadi saya berharap mereka menjadi generasi yang betul-betul sadar ada yang sedang diperjuangkan, sama ada yang sedang dipertaruhkan ke depan gitu. Nah, itu tidak bergantung pada sumber daya alam yang Tuhan kasih pada kita, tapi bergantung sejauh mana kualitas generasi kita sekarang ini, kayak gitu. Itu yang akan menentukan mau kemana masa depan kita ke depan gitu. Maka ada yang mengatakan ini bonus demografi atau bonus masalah gitu. Ini bonus demografi dan bonus masalah. Saya tergelitik juga dengan pernyataan itu kayak gitu. Sebagai seorang akademisi, saya pikir wah ini bagus kalau yang main, tapi saat yang sama saya malah gelisah, iya ya gitu. Jangan ngomong banyak orang, jangan ngomong angkatan kerja yang luber, yang banyak, tapi punya kualitas enggak gitu. Gitu, punya value enggak, punya nilai enggak, bisa diandalkan enggak, atau rapuh kayak gitu. Kan ada yang bilang tuh ini generasi Gen Z, ini generasi strawberry, kelihatannya enak ngeliat kayak strawberry, tapi ya lanjut Ibu.
1: Baik, siap. Karena kalau kita lihat sekarang ya Pak ya, pastinya berbeda dengan tahun kita dulu ya. Kalau sekarang disebut dengan gen alpha, gen beta. Nah, kalau kita dulu gen apa gitu ya, nggak tahu. Kalau sekarang banyak nama gen-gennya. Kalau orang tua zaman dahulu katanya nggak ada nama gen-gen, anak-anak generasi itu nggak ada gen-gennya katanya. Gen milenial, gen apa. Nah, kalau kita melihat juga terkait dengan anak-anak sekarang gitu ya, komunikasi antara orang tua pasti terjarakkan dengan gadget ya Pak Musa ya. Nah, apalagi kalau apa ya kita lihat, pasti juga kalau ada anak-anak yang mungkin lambat bicara atau disebut dengan speech delay, ini juga dikatakan oleh orang, wah wajarlah katanya anaknya speech delay gitu ya. Anak menangis sedikit sudah dikasih handphone, anak ini sedikit sudah dikasih gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini, bagaimana sih sebenarnya orang tua zaman sekarang untuk menciptakan Indonesia cerdas ini, agar anak-anak itu apa ya, komunikasi orang tua itu dengan anak baik gitu ya, jauh dari dunia gadget gitu.
0: Ini menarik pertanyaannya nih. Seram-seram juga pertanyaan Bu Isma.
1: Karena kalau saya lihat ini Pak, jangankan ya, ya istilahnya saya sendirilah dulu gitu ya. Kalau istilahnya kalau kita di rumah gitu ya, misalnya saya ini menghubungi Bapak nih, itu kan penting sekali gitu ya. Nah kita sendiri melarang anak kita jangan main. Loh, kok Mama main HP? Tadi katanya nggak boleh katanya. Kita bilang ini menghubungi narasumber, ngirim ini, ah bohong aja. Anak sekarang bisa gitu Pak.
0: Betul, betul. Ah ini. Saya juga contoh gini, saya di rumah kan gini, kita kalau malam dari atas jam 7 sudah semuanya HP di tempat yang sama gitu ya. HP suami istri anak-anak kumpul tempat sama, yeah, tidak boleh akses. Tapi kadang-kadang wah benar loh. Jam 8 nih ada sesi menyampaikan materi. Tadi saya baru masuk 10 menit sebelum lah. Karena capek saya lupa. Dan saya pikir okelah hari ini selesai dengan istirahat bentar, baca dikit, habis itu ngobrol pikiran saya dengan anak-anak. Eh baru saya sadar loh ada Zoom kegiatan. Terus sekarang terus apa namanya itu anak saya bilang, kadang-kadang dia nggak percaya tapi bilang gini, lewat istri saya dia bilang, tapi juga kadang-kadang atas jam 7 megang HP gitu ya. Saya bilang kita megang HP itu terkait dengan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, bukan searching sana sini, bukan nyari, bukan mau buka IG, Facebook, nggak sempat itu. Makanya satu teman saya bilang, Pak kok IG nggak pernah ada update, nggak sempat gua, bukan nggak mau, nggak sempat kayak gitu. Kita sampai gitu loh kita. Nah, tapi kembali ke topik yang Bisma katakan tadi, bagaimana persoalan ini yang kita saksikan hari ini? Gitu. Emang ini sesuatu yang mahal yang harus kita perbincangkan nggak gitu? Saya kemarin nggak salah nonton, bukan, saya dikasih TikTok itu karena dikasih, saya takut nanti yang ngasih itu nanya Bu Isma, saya akhirnya buka sebentar, dikasih tahu loh. Ini saya pikir ada benar dulu yang dibilang kan, ini di TikTok, dulu ke anjing pemburu itu memang benar-benar jago buru gitu. Dan umurnya panjang nggak gitu, umurnya panjang, jadi orang-orang yang memburu segala binatang buas itu bawa anjing, karena udah tahu tuh kayak gitu. Tapi sekarang kalau anjing di kota, dibilang umur nggak panjang. Kenapa? Anjing nggak pernah berburu, nggak pernah aja berburu. Anjing kasih makan, sebagaimana tuannya makan, gitu. Dulunya makannya alami, tanpa apa namanya faktor-faktor yang lain. Sekarang makan makanan yang sudah maaf kata kaya dengan racun, kayak gitu. Bagaimana mungkin dia menjadi pemburu, gitu? Nah, kalau sekait dengan cerita yang Bu Isma katakan, bagaimana kita ingin melihat, berharap, optimis dan generasi ini bisa jauh lebih pasti membicarakan hal-hal yang baik yang benar dibandingkan zaman-zaman kita. Kalau sekali, kalau bahwa apa nama orang tua tuh nggak punya apa ya? Saya maaf katakan, saya ngomongin diri saya orang tua, saya juga nih. Kalau orang tua kita sebagai orang tua, pakai kita lebih enak nih. Kalau kita sebagai orang tua tidak berkomitmen untuk mendampingi anak-anak kita gitu. Kita tahu sekarang semua orang sibuk sekali, bising sekali. Kadang-kadang kita ini maaf kata hampir tidak ada ruang untuk kita bisa bermeditasi, kita bisa tinggal sejenak gitu. Maka saya kadang-kadang senang kalau ada acara itu, saya akan tulis di status saya jam segini nggak boleh, nggak bisa hubungi, ada kegiatan gitu. Saya tenang tuh. Kalau mau ngobrol nggak merasa diintimidasi oleh WA, oleh apa saja kayak gitu. Dalam situasi yang seperti ini, maka ingin saya katakan sekali lagi, karakter itu lebih mahal. Karakter lebih mahal daripada apa yang bisa kita uangkan untuk kita kasih ke anak-anak kita. Ada yang mengatakan saya begini, integritas atau moral itu tuh mata uang untuk masa depan anak kita. Jadi masa depan kita itu tidak bergantung pada mereka lulusnya S1, S2, S3, tidak. Tapi pada integritas, pada karakter yang ditanam oleh keluarga, oleh orang tua itu. Itulah mata uang mereka kemudian hari gitu. Dan harap akhirnya mereka menjadi generasi apa? Yang dapat dipercaya, kalau mereka jadi pemimpin-pemimpin yang bersih, begitu. Dan kerap mereka menjadi manusia-manusia yang setia, yang punya nilai gitu. Karena kalau enggak kan susah kan, kalau emoji kita ada yang begini gitu. Kita harapnya kan begini enggak gitu. Itu dulu Bu Isma ya.
1: Baik, siap. Mungkin saya sendiri juga tertampar dengan pertanyaan itu ya Pak ya, begitu saya balik pulang ke daerah Balai Karangan gitu ya. Nah biasanya kita kalau di jalan itu kan tidak sempat balas chat gitu, atau saya menghubungi Bapak, menghubungi yang lain untuk bersedia menjadi narasumber. Nah kalau di rumah itu anak misalnya, kalau saya memang tidak mengizinkan juga ya Pak ya, memang saya kasih space waktu anak saya itu palingan lama itu 1 jam, tapi juga harus apa ya, harus dikontrol gitu ya Pak ya. Kalau anak-anak ya, bermain gadget itu kalau tidak kontrol, apalagi yang namanya roblox, Pak. Nah, ini sangat takut sekali gitu. Nah, yang anak ini, nah kenapa Bunda boleh katanya? Nah, dikasih lagi lah pengertian gitu. Langsung dilihatkan nih, Pak. Nah, ini yang mau dihubungi nih untuk mengisi acara besok seperti UMKM bicara ataupun juga yang lainnya gitu ya. Nah, yang penting istilahnya orang tua harus tetap menjalin komunikasi yang baik ya, Pak ya. Kalau sudah bersama anak ya udah tinggalkan aja gadget gitu ya, Pak ya.
0: Betul, betul. Mesti emang ini yang penting ya, komitmen ya, komitmen sebagai orang tua itu menyadari bahwa saya selalu ngomong gini, jangan lupa ya Bapak Ibu, secara alamiah kita duluan meninggal, saya bilang. Ini bukan mati senolak fakta, anak kecil juga bisa meninggal, bukan itu poin saya. Poin saya adalah secara alamiah kita akan meninggal duluan. Jadi akan mewariskan nama baik, reputasi nama baik keluarga kita, kemuliaan keluarga kita itu anak-anak kita. Maka pastikan kita itu tidak lupa, selain cari uang, anak kita didampingi secara holistik. Pada banyak aspek yang perlu ini, kayak gitu. Karena saya bilang, kalau mereka merasa di rumahnya tidak aman, tidak ada aja mereka ngobrol, mereka pergi ke kafe. Kafe berarti sudah di luar lingkungan yang tidak bisa kita jangkau lagi, nggak bisa kita protek lagi, gitu. Karena lingkungan udah lebih luas, gitu. Nah, bersedia nggak kita? Ada satu teman mengatakan, iya ya Pak ya, kayak gitu. Jangan-jangan anak kita, tapi didik itu orang lain. Wah, kan ngeri itu, Bu. Gitu. Contoh lo, misalnya kalau ada anak-anak yang di kategori misalnya bermasalah, apa kita pengen? Anak saya tuh, Pak, yang bermasalah, nggak tangan gini, gitu. Kan nggak ada, loh. Kita pengen sembunyi gini, kalau muka kita nggak pengen kelihatan, nggak gitu. Karena kita tahu itu bau busuk, kan, untuk keluarga kita, gitu. Nah, saya mesti ngomong sejelas ini kepada Bapak Ibu pendengar, para orang tua, termasuk saya, enggak gitu. Yang lupa, anak itu adalah cerminan daripada keluarga kita, gitu. Satu ketika saya jujur sebagai orang tua senang juga, ada satu teman bilang gini, itu anak Bapak yang sekarang sedang tahun lalu, itu dia sedang apa PKL di tempat itu, di CU itu. Kayaknya muka mirip Bapak loh, saya pastikan dulu. Siapa namanya? Kayaknya ini, oh ya itu anak saya. Kenapa Bu? Makasih ya gitu, waduh anaknya. Saya gak salah lah kenal Bapak, anaknya kayak gitu gitu. Tapi waktu ngomong saya lihat mukanya, muka senyum berarti sumringah, berarti ya baik deh, kira-kira begitu kesimpulan saya. Walaupun saya nggak bilang baik nggak Bu, nggak begitu, saya juga takut saya ujon Bu. Tapi dia ngomong sumringah dan bilang saya senang, nggak salah, saya kenal Bapak dan saya juga akhirnya mengerti yang Bapak ajarin ke kita, akhirnya kita lihat di anaknya, berarti kan baik nih Bu.
1: Baik, gitu. Berarti kita simpulkan Bapaknya baik gitu ya, kalau dia sumringah ya. Tapi kalau dibilangnya, waduh wajar lah katanya, kalau udah wajar tuh udah pikiran negatif gitu ya.
0: Susah lah gitu, udah banyak spekulasi kadang ngomong gitu Bu.
1: Baik Pak Musa. Nah, mungkin tadi Pak Musa juga sudah menyinggung ini. Kalau menurut saya tadi mungkin itu adalah suatu tantangan juga bagi orang tua ya Pak. Ya, tadi disebutkan ada anak itu yang ngapain sih kamu kuliah? Mungkin dari segi ekonomi mungkin ya kita lihat juga. Ya udah kerja aja cari duit. Nah, kadang saya juga pernah ya Pak ya, terutama untuk anak-anak kita di perbatasan mungkin ya, yang dari kampung sekolah ke kota Entikong. Kalau biasanya orang kampung kan bilang Entikong itu kan kota gitu ya Pak ya. Nah, mereka harus ngekos. Kadang mereka juga lambat dapat kiriman dari orang tua, mereka juga harus cari kerja sampingan, kadang ke sekolah pagi-pagi itu dengan sudah apa ya, dengan sudah kondisi capek, ada juga yang mengantuk. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, tadi dari segi ekonomi, apakah ini juga suatu tantangan ini? Dan menurut Bapak lagi, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di daerah dalam mewujudkan Indonesia cerdas ini?
0: Ya, saya pikir ini pertanyaan juga merambah ke banyak aspek nih, kayak gitu. Maka saya setuju ada yang mengatakan orang sekarang banyak gelarnya tapi sedikit teladannya gitu. Saya seringkali kalau dengar kalimat-kalimat sepotong gini mengganggu saya loh Bu. Saya kadang pikir rumah ya, ini pernyataan ini ada referensi nggak ya gitu. Mulai saya searching, lihat itu jurnal atau apa, lihat oh ya benar ya, banyak gelar sedikit teladannya gitu. Jadi bangsa ini sebenarnya apa nih? Tidak kurang sarjana, tidak kurang pejabat. Kalau ngomong pejabat kan nggak mungkin tamat SMA Bu, gitu kan? Nggak kurang para profesionalnya, nggak kurang tokoh publiknya, banyak sekali gitu. Tapi yang langka apa nih? Keteladanan, yang langka apa nih? Integritas, yang langka apa nih? Keberanian moralnya, kayak gitu. Wah, kalau saya dapat data-data begini, semakin mengganggu saya. Kadang-kadang saya pikir, Oh, tadi konteksnya Indikong seperti Bu bilang, oh ini ada apa yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang nggak gitu. Jadi memang sekarang ya harus jujur kita akui. Seringkali itu ya pendidikan, maka saya satu sisi setuju juga bahwa pendidikan itu, nanti saya coba ngomong di bagian ujung pembicaraan kita, memang tidak bicara ranking semata-mata. Kalau ada anak yang ranking ya bagus, siapa kita hargai kan gitu. Gitu. Kalau orang nggak punya ijazah ya kita dorong. Saya ketua forum DPD untuk PKBM loh Bu gitu. Kita ingin semua orang punya ijazah nih Bu sebagai bukti formal. Dia misalnya punya keterampilan pada satu isu misalnya gitu. Kita juga pengen mereka siap berkompetisi dan sebagainya. Tapi kan pendidikan tidak berhenti sampai pada aspek itu. Anak-anak mesti punya empati, saya bilang dia punya etika, punya kepedulian sosial, punya tanggung jawab gitu. Itu nggak boleh dipinggirkan nggak gitu. Jadi harapan saya orang tua begini, selain memastikan kebutuhan anak secara fisik terpenuhi, pastikan tempat tinggalnya, di mana anak Anda berada itu penting kayak gitu. Saya barangkali kasih contoh, belakangan ini kami kan SMP SMA anak negeri itu memang sekolah berbasis asrama Ibu. Saya tanya pada anak masuk, kamu suka tinggal di asrama? Sebenarnya saya nggak suka Pak, dia bilang gitu. Mama saya suruh, saya nggak suka Pak anak yang lain, Bapak saya suruh. Kamu pernah tahu nggak siapa bapak mama kamu? Tahu dong Pak, bapak saya nggak, yang saya bapak maksud saya bilang dulu bapak mama kamu waktu SMP SMA sekolah di asrama. Iya, bapak mama saya tuh anak asrama Pak, maka saya suruh tinggal asrama juga gitu. Lalu saya bilang gini, bukan sekedar mereka memastikan kamu aman karena mereka pernah tinggal asrama, sekarang mereka aman dan anaknya kamu, tapi mereka ingin protek kamu gitu. Maksud saya gini Bu, jangan sampai orang tua hanya concern mikirkan bagaimana cari uang, apalagi tidak ada uang loh Bu, gitu ya. Itu juga persoalan lebih berat lagi nih. Anak disuruh sekolah, orang tua nggak bertanggung jawab secara ekonomi, secara kebutuhan fisik misalnya gitu. Itu juga persoalan gitu. Karena sekali lagi untuk memperoleh sesuatu yang baik, yang bernilai, nggak ada yang murah lah Bu. Saya percaya begitu. Maka ada istilah no freelance gitu ya. Nggak ada lah makan siang gratis itu gitu. Kalau saya ke LTI minta nasi, barangkali karena Bu Isma, karena saya barangkali ditawarin, dibayarin.
1: Ditawarin.
0: Datang lagi kan Bu Isma bilang, ngapain Pak, datang lagi Pak, gitu kan. Masih lapar Bu, bulan depan mungkin saya udah diusir gitu, tutup pintu tuh, kayak gitu. Ya maksud saya, mengertilah kita bahwa anak yang Tuhan kasih, Tuhan karuniakan itu, Tuhan beri beban, maka saya pernah ngomong di pertemuan orang tua murid, saya bilang, jangan ya seperti orang-orang di negeri Konoha itu, gitu, saya bilang gitu ya. Mau sek, gak mau didik anaknya. Mau sek, gak mau punya anak. Saya tanya gini, udah berapa? Kan 3 tahun lalu kamu married. Ya Pak, anaknya mana? Belum dulu Pak, kita masih berdua Pak. Saya bilang, negara ini luas. Gitu. Kita kadang-kadang di demo tuh, orang Tiongkok datang ke Indonesia di demo, gak boleh tenaga asing. Ya kita gak ada, jumlahnya dikit. Gimana Bu, gak perlu tenaga asing kan gitu. Ini kan ironi-ironi kita hadapi. Maksud saya gini, kalau pengen seperti Bu Isma lihat, anak-anak yang dari kampung ke kota, ke Ntikong, harapan saya orang tua berkomitmen lah gitu. Berkomitmen. Kalau kita kerja jujur, saya percaya berkat dari Tuhan. Pernah ngomong ke orang tua gini, jangan lupa, masing-masing anak tuh ada berkatnya. Cuma berkat pada anak itu disalurkan melalui orang tua. Maka jangan malas jadi orang tua gitu. Dan buka wawasan sedikit gitu ya. Ini kan murah meriah nih, beri waktu setengah jam ya dengar RRI Radio Sanggol, RRI Sanggol. Yang murah meriah nggak perlu bayar, nggak perlu pakai data gitu kan, gitu. Maaf kata itu kan, numpang aja dengan kawan kita gitu kan, gitu. Bisa dengar siaran ini kan penting nggak gitu. Jadi saya pikir lagi urusan pendidikan tidak sederhana karena kita harus menghantar generasi yang cerdas. Maka untuk itu berpartisipasilah aktif baik sebagai orang tua dan bertanggung jawab lah. Dan pastikan bahwa kewajiban-kewajiban kita ditunaikan, jangan dibiarkan. Karena anak-anak kita jujur hari ini, belakangan ini kan mereka kan shortcut kan. Memang saya pernah ngobrol satu anak, mau marah, saya kasihan juga sama dia. Kemarin guru ngajarin apa? Oh lupa siapa? Bilang gitu. Loh kok bisa lupa? Gitu. Memorinya pendek sekali Bu. Gitu. Itu sebab jangan heran kita ini gak punya orang yang punya kemampuan nalar yang panjang, yang tinggi, yang lama. Karena ya shortcut, semuanya pendek, semuanya instan kayak gitu. Orang tua ngomongnya, apa kabar, baik-baik ya nak ya, bapak pergi ya, kayak gitu. Itu ada uang depan situ, pakai baik-baik ya nak, pergi, kayak gitu. Nggak kasih tahu, mesti kasih tahu gini. Tuh uang jujur loh, nggak ngambil barang orang loh. Mari bapak susah payah, tabungin, panen sawit, kumpulin, supaya kamu bisa sekolah, hargai ya gitu. kalau ada dialog gitu anak kan mikir, Bu, nggak mungkin dia pakai uang untuk ngerokok, nggak mungkin, nggak yakin saya kalau ada pesan begitu. Ya orang tua itu mesti ada di hati anak-anak supaya mereka mengerti. Wah, susah payah di masa depan saya loh. Gitu. Kalau misalnya terlambat kirim gitu, ya dia akan ngomong, bapak saya terlambat kirim, nggak gitu. Biasa saya tanya anda selama gini, kok lemes nggak ke kantin? Saya tahu nggak ada uang jajan. Dia bilang gini, belum dikirim pak, lah gitu. Oh gitu. Terus kamu kemana? Itulah, bapak saya mau nanya kepastian. Kamu udah minta tolong kan, nganak nggak boleh pegang HP bu, gitu. Saya bilang minta tolong pembina ke bapak udah. Coba bapak janjinya minggu depan pasti nggak pasti. Oke kalau pasti, kamu kantin bilang atas nama Pak Petrus dipinjamin 10.000. Saya boleh ngebon nanti Pak Petrus ngomong sama mama saya gitu. Saya bantuin tuh bu, kayak gitu. Karena dia mukanya masem.
1: Kasian ya pak ya.
0: Ah, kasian loh bu. Itu yang ibu hadapi itu. Itu masih mending ketemu dengan pembina, dengan guru yang bisa take over sedikit masalah dia. Tapi kalau maaf kata, wah ini saya ada kebutuhan loh. Orang tua saya nggak peduli, teman nggak ada yang bantu, ngomong malu. Yang ada pada saya deh, waduh. Ini kan terjemahan kemana-mana ya. Yang ada pada saya kan terjemahan bisa kemana-mana nih buka gitu.
1: Baik.
0: Ini topik lain yang kita diskusi itu ya gitu.
1: Baik Pak Musa.
0: Jadi,
1: space waktu kita nggak lama lagi nampaknya nih. Sisa 3 menit, ini sangat menarik sekali dan pastinya juga membuat saya penasaran nih. Satu pertanyaan penutup, mungkin saya kasih waktu 4 menit ya. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak, minat baca anak ini karena teknologi ini pasti berkurang. Kalau saya melihat ya, jangankan anak orang, anak saya sendiri juga. Kalau kita suruh buka buku, nanti. Tapi kalau kita kasih HP, wah laju sekali. Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini, bagaimana sih cara meningkatkan minat belajar generasi muda di tengah pengaruh media sosial?
0: Saya hanya bilang gini kalimatnya, no sweet without sweat, tidak ada yang manis kalau tidak ada yang pahit gitu. Memang untuk belajar no sweet without sweat, memang untuk disiplin itu tidak gampang. Dan itu tidak terjadi satu hari. Saya marah dengan satu mahasiswa S2, baru 2 hari lalu saya briefing dia. Saya bilang kamu gak lama lagi, 2 tahun lagi kamu akan magister pendidikan. Kebayang gak? Dengan nalar kamu yang seadanya gini, kebayang nggak jadi apa kemudian hari? Jadi yang pertama, kita mesti berani challenge, tantang anak-anak kita. Kamu punya masa depan seperti apa? Jangan lupa loh, besok bapak bisa mati, mama masih bisa mati. Hari depan itu ada pada kamu. Sehingga pastikan, pegang dan ambil hal-hal yang penting, yang benar, yang bernilai gitu. Membaca itu menolong kamu bernalar kritis. Membaca menolong kamu punya asupan pengetahuan untuk hidup kamu masa akan datang. Saya berkali-kali ngomong, Bu, satu saya bilang, ada dua hal yang tidak bisa dirampok oleh setan. Pertama, iman. Kita beriman pada Tuhan yang menciptakan kita. Itu gak bisa dirampok oleh setan. Sampai mati pun gak bisa. Yang kedua, pengetahuan. Saya pakai baju kotang aja, maaf kata tahu baju kotang, Bu Ismail. Pakai baju dalam, jalan kemana-mana. Orang akan bilang saya orang bodoh, gitu. Karena saya diajak ngomong, saya nyambung tuh, gitu. Gak telat mikir. Jadi kalau semua asupan kita instan, kita makan semua instan aja akan bermasalah serius dengan fisik kita. Apalagi asupan pengetahuan cuma lihat TikTok. Itu sebentar, itu hanya emosi yang dikuras. Capek doang matanya gitu. Tapi kepala, kapasitas otak yang besar gak diisi. Sayang gak gitu. Tapi kita perlu challenge itu. Karena sekali lagi, pendidikan yang benar itu pendidikan yang mempengaruhi seluruh aspek hidup pada anak itu. Kalau hanya sebagian gak bisa gitu. Saya ingat Nelson Mandela bilang gini, bagaimana merubah Afrika yang terus dijajah oleh bangsa Eropa ini, di kelompok kulit putih ini. Dia bilang begini, education is most powerful, dia bilang gitu. Untuk apa? Untuk merubah dunia ini. Nah saya percaya pendidikan yang benar itu akan menjadikan anak kita generasi yang cerdas, tentu dengan cara yang benar. Nah harapan kita orang tua, Bu Isma, komitmen dengan tugas domestik mereka, guru berkomitmen dengan tugas mereka mendidik, bukan transfer pengetahuan. Mendidik anak-anak kita, kelak kita punya generasi yang hebat kemudian hari. Saya rasa demikian.
1: Baik, siap. Sangat menarik sekali ya. Guru itu kan mendidik, tetapi adalah mentransfer ya.
0: Bukan hanya mentransfer, tapi mendidik dengan baik, Bu.
1: Gitu. Bukan mentransfer, tapi mendidik dengan baik gitu ya. Yeah. Oke, siap.
0: Baik.
1: Pak Musa, mungkin pesan ini terkait dengan tema kita mewujudkan Indonesia cerdas melalui pendidikan berkarakter dan bermoral. Silakan Pak pesannya untuk pendengar kita semua, terutama untuk generasi muda.
0: Ya, saya berharap sekali lagi anda, anak-anak muda ini, gitu ya. Saya kutip kalimat tadi, ini anda adalah bagian daripada bonus demografi, bukan bonus masalah. Nanti itu sadarlah masa depan bangsa ini itu ada pada Anda, gitu. Bukan pada jumlah Anda. Sekali lagi, masa depan bangsa ini bukan bergantung pada jumlah Anda, pada jumlah yang banyak yang bonusin, tapi pada kualitas manusia Anda. Nah, saya berharap generasi muda, anak-anak kami masih muda, belajar baik-baik, mulai jenjang sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, pastikan itu Anda punya. Supaya kelaklah Anda menjadi generasi cerdas yang meneruskan kepemimpinan bangsa ini. Saya pikir semua akan terus bergerak, gitu ya. Gunahari menjadi penyiar, bukan Bu Isma lagi. Anda, anak-anak, para gadis-gadis, gitu ya. Yang jadi nafsu bukan saya lagi, barangkali saya, barangkali sudah tidak ada kemampuan secara fisik karena sudah ujul, tapi Anda yang kemudian melanjutkan cita-cita bangsa ini. Saya pikir hari kebangkitan nasional hari ini harus mendorong semua generasi, mendorong semua orang tua, mendorong semua pengambil kebijakan tahu tanggung jawabnya masing-masing. Maka kita akan melahirkan bangsa yang cerdas di dalamnya. Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Pak Musa, selamat sore. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Masih banyak pertanyaan ini ya, Pak, yang ingin ya saya tanyakan. Apalagi terkait dengan Indonesia cerdas di era digital, berkarakter dan bermoral ya.
0: Siap,
1: terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan tugas, semoga tetap sehat. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, pendengar, itulah Indonesia cerdas di sore hari ini bersama Bapak Petrus Musa, tentu tidak asing bagi Anda. Dan untuk pendengar yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di sore hari ini, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan tentunya kami berharap semoga bisa memberikan edukasi ya, menambah edukasi juga untuk Anda terkait dengan tema tadi yang sudah dihadirkan, mewujudkan Indonesia cerdas melalui pendidikan berkarakter dan bermoral. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99 0.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Membantu penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Sanggau melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
2: Penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini telah di PHK.
1: Berawal dari menjual sepeda suaminya, seorang ibu rumah tangga sukses mengembangkan usaha konveksi.
3: Pas kebetulan lagi musim-musim memang pesta tuh kan, itu lebih dari sepeda lebih.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ribuan rumah warga terdampak banjir di 3 kecamatan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Ade Ramli.
1: Tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Sintang menyebabkan

0: tempat kejadian jembatan putus di beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami pada hari ini, saat ini, sekarang ini menggunakan speed masuk jalur Sungai Payak, Pak. Yang sudah kami lewati adalah Desa Merahau Permai. Sebentar lagi akan kami sampai di daerah yang kami tuju.
1: Sementara itu di Kecamatan Kayen Hilir ada 9 desa terdampak seperti Paka, Melingkat, Landau Beringin, Neranbaya, Nagamau, Batu Neta, Sungai Garung, Sungai Sintang, Sungai Buaya, Jaya Sakti, 839 kakak terdampak. Satu akses jalan terendam di Desa Jaya Sakti dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Kondisi tidak ada korban jiwa. Warga mengungsi ke rumah tetangga atau di dataran tinggi. Untuk Kecamatan Kelam Permai, banjir menggenangi wilayah Desa Bengkuang di Dusun Belungka dan Gembala sebanyak 159 kakak terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan upaya kebutuhan untuk menangani warga yang terdampak banjir, seperti peralatan perahu karet, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan. Selain itu diperlukan perbaikan jembatan Nangatoran. Warga Sintang Madius mengatakan saat ini kondisi curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan banjir serta mengganggu aktivitas warga.
2: Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan menyebabkan kebanjiran. Di tempat sekitar rumah saya pun telah terjadi banjir.
1: Selain itu meminta Pemkab Sintang melakukan penanganan warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang. Ia berharap banjir kali ini segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, masih mengenai informasi banjir di Kabupaten Sintang, kali ini 3 dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang air. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Suryatini.
4: 3 dusun di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang masih tergenang banjir dengan ketinggian air setengah sampai dengan 2 meter. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, 3 dusun tersebut yaitu Dusun Oba, Nyangkom Hulu, dan Nyangkom Hilir, warga terdampak memerlukan bantuan berupa sembako, obat-obatan, dan air bersih.
5: Di Desa Nyangkom itu kena itu 3 dusun ya, Dusun Oba, ada sebagian sedikit yang kena, terus dusun Nyangkom Hulu, Nyangkom Hilir, semuanya kena dampak semua ini. Yang terlalu kuat naik, dia dari kemarin sampai hari inilah. Ini dah sampai ke rumah warga ini, rata-rata rumah warga dah kena banjir semua ini, Bu. Kami mohon pihak pemerintah mohon bantuan lah berupa sembako atau obat-obatan, karena kami di sini ini jangankan sembako ya, air minumnya dari susah ini mau ngambil sana sini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sintang khususnya yang terdampak banjir agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim, curah hujan masih tinggi menyebabkan debit air sungai bertambah. Kepala BPBD Sintang berpesan kepada camat dan kepala desa bersama-sama meningkatkan monitor, terus meningkatkan koordinasi, melakukan pengawasan di titik banjir dan kerusakan jembatan akibat banjir.
6: Menghimbau agar masyarakat waspada, ya, mawas diri, terutama penduduk yang berdomisili di pinggiran sungai untuk memperhatikan bagaimana debit air yang naik karena aliran sungai maupun curah hujan yang cukup tinggi. Kami minta untuk tetap waspada dan kepada anak-anak untuk tidak bermain di tempat-tempat banjir dengan arus yang cukup tinggi, itu juga diwaspadai. Dan kepada seluruh camat dan para desa agar tetap ikut bersama-sama monitor melakukan pengawasan di titik-titik banjir, kita tingkatkan koordinasi.
4: Kusnidar juga menghimbau warga untuk segera mengamankan dokumen penting, mematikan aliran listrik jika air mulai masuk rumah, dan tidak memaksakan diri melintasi arus banjir. Jika hujan turun lebat lebih dari 1 jam, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Suryatini melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Peningkatan kasus cikungunya kembali terjadi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau pada pekan ini. Sebanyak 5 kasus baru tercatat, dengan sebaran 1 kasus di Tanjung Sekayam dan 4 kasus di Tanjung Kapuas. Berikut laporan selengkapnya.
7: Puskesmas Tanjung Sekayam Sanggau mencatat penambahan 5 kasus baru cikungunya pada minggu ini di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas

0: Tanjung Sekayam Sanggau, Dr. Yohana Rima Rian Ayuri mengatakan, total kasus sebelumnya berjumlah 19, kemudian bertambah 5 kasus baru sehingga tren kasus masih mengalami peningkatan. Dari 5 kasus tersebut, 1 kasus berasal dari wilayah Tanjung Sekayam dan 4 kasus lainnya ditemukan di wilayah Tanjung Kapuas. Kasus yang tercatat saat ini didominasi pasien usia dewasa dan lanjut usia. Sementara hingga kini belum ada laporan penularan pada anak-anak. Sebagai langkah penanganan, Puskesmas melakukan pemberian bubuk abate di lingkungan warga dan akan melaksanakan fogging jika terjadi lonjakan kasus hingga sampai 3 kali lipat meski fogging dinilai hanya efektif membasmi nyamuk dewasa.
1: Kalau untuk minggu ini sih ada peningkatan, ada 5 kasus baru. Kalau kemarin kan jumlahnya 19 ya. Sekarang ada 5 kasus baru di wilayah kerja kami, satunya dari Tanjung Sekayam dan 4-nya dari Tanjung Kapuas. Kalau dari wilayah kerja kami ini rata-rata usia dewasa dan lansia. Kalau anak-anak masih belum ada laporan. Kalau penanganan untuk yang lingkungan kita seperti biasa ada pemberian bubuk abate, kemudian kalau ada peningkatan kasus yang 2-3 kali lipat kita lakukan fogging. Cuman fogging ini kan tidak terlalu efektif karena fogging ini hanya membunuh nyamuk dewasa ya.
0: Dr. Yohana mengatakan pihak Puskesmas Tanjung Sekayam terus memantau perkembangan kasus dan memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala cikungunya. Tri Putri melaporkan.
2: Informasi peringatan Hari Kidnas ke-118 pendengar dari Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga generasi muda, dan meningkatkan literasi digital di tengah derasnya perubahan zaman. Ajakan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.
3: Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengikuti apel Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas semangat berdirinya Budiutomo pada tahun 1908. Peristiwa itu menjadi tonggak kesadaran bangsa ketika perjuangan mulai bergerak dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual, diplomatik, dan organisasi.
4: Ingat kembali, mengenang kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para panding pader kita pada momentum Hari Kebangkitan yaitu tahun 1908. Pada hari ini kita agendakan upacara bersama mengenang dan memotivasi kita untuk meneruskan.
3: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menambahkan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus bergerak mengikuti tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pada tahun 2026 ini, tantangan bangsa semakin kuat di bidang transformasi digital, ruang informasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Maka sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, generasi muda harus dilindungi, dibina, dan diberikan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Muhammad Rokib melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi Kota Sintang lalu, Bupati Sintang memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi obat-obatan terlarang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dina Triana.
6: Di momen panggung hiburan rakyat perayaan hari jadi Kota Sintang lalu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar menjaga masa depan dengan menjauhi narkoba, minuman beralkohol, serta pinjaman online ilegal atau pinjol. Dalam sambutannya, Bupati Sintang mengajak anak-anak muda untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak masa depan. Menurutnya masa depan seseorang dapat ditentukan oleh diri sendiri. Karena itu, generasi muda diminta memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan tidak terjerumus dalam pergaulan maupun kebiasaan negatif.
7: Kepada anak-anak muda saya pesankan, cintailah diri Anda sendiri. Untuk mencintai Anda sendiri tentu saya sebagai kepala daerah pesan, jauhilah narkoba, jauhilah alkohol, jauhilah pinjol. Karena kalau kita megang beberapa hal itu, kita akan terselamat dari malapetaka.
6: Di akhir, Bupati menambahkan pesannya untuk bersekolah dengan serius dan menghormati orang tua. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap generasi muda agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, produktif, dan mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
2: Pendengar, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar. Tidak sekadar menjadi organisasi administratif, BP4 ditantang untuk mampu menggagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya.
8: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk pemanfaatan teknologi.
9: Saya juga menyampaikan tadi, bisa enggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada apa, target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya apa merekomendasikan apa perceraian apabila apa namanya tidak bisa disatukan kembali, tapi bagaimana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan siap melestarikan.
8: Menjawab tantangan tersebut, Ketua BP4 Kota Pontianak periode 2026-2031 Yuliansyah Ahmad mengakui bahwa mengemban amanah merupakan tugas yang berat. Bahkan tak lama setelah dilantik, pihaknya langsung menangani beberapa kasus perceraian suami istri. Untuk meminimalkan angka perceraian, Yuliansyah menjelaskan bahwa BP4 Pontianak menerapkan langkah-langkah mediasi yang terstruktur. Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansyah menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Syarusani melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danin Rasita.
10: Sebanyak 180 peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang difokuskan pada pelatihan singkat fotografi dan videografi praktis bagi para guru yang dilaksanakan di Aula Hotel Cikasintang selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Mei 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan, pelatihan tersebut merupakan salah satu program pengembangan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hendrika, perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu pihaknya terus menghadirkan berbagai program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya di bidang ekonomi kreatif. Hendrika menjelaskan, ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor unggulan yang terus didorong di Kabupaten Sintang. Dari berbagai subsektor ekonomi kreatif yang berkembang, fotografi dan videografi dinilai memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, promosi hingga edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bentuk kerjasama antara Disporapar Kabupaten Sintang dengan PGRI Kabupaten Sintang agar para guru mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi.
11: Mereka berhak di dalam program kami untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif merupakan andalan daripada program di Kemenpar Pusat. Kita mengetahui bidang ekonomi kreatif memiliki kurang lebih belasan yang diunggulkan oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah fotografi dan videografi.
10: Sementara itu, saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, para guru harus terus meningkatkan kemampuan di bidang digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kartius menilai, perkembangan dunia digital dan AI saat ini menjadi tantangan besar, termasuk bagi dunia pendidikan.
12: Kan guru ya, kalau mereka bisa bikin foto, bisa video yang bagus, bantu kampanyekan, promosikan wisata kita. Jadi mereka nanti momen-momen apapun, upacara adat kita bisa dipromosikan. Jadi bantu Pemda memberitakan melalui medsos masing-masing, itu harapan saya. Karena dunia medsos kan dilihat anak-anak muda kita kan.
10: Lebih lanjut, Kartius berharap para guru dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat kemampuan literasi digital di lingkungan sekolah. Dengan begitu, para guru diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan budaya lokal. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, terus mendorong pelestarian kain kalengkang sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap pelaku UMKM dan pengrajin agar kain tradisional tersebut semakin dikenal luas.
13: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi dukungan PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Sanggau, melalui program CSR bagi pengrajin kain kalengkang di Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung pelaku UMKM dan pelestarian budaya daerah. Ia menambahkan, program pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan para pengrajin dan penjahit kain kalengkang. Selain menjaga warisan budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Susana menilai kain kalengkang merupakan salah satu ciri khas budaya daerah yang perlu terus dipromosikan. Produk kerajinan tersebut dinilai memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi karena proses pembuatannya cukup rumit.
14: Upaya ini adalah salah satu mendorong ekonomi di Kabupaten Sanggau. Harap kita dengan adanya pelatihan yang dilakukan dari PLN melalui CSR-nya, para pengrajin kalengkang dan juga menjahit ini nanti bisa menjadikan aktivitas dan kegiatan ini untuk menambah potensi ekonomi. Artinya tingkat kesejahteraan di para pelaku usaha ini tentunya harapan kita bisa sejahtera. Tentunya ini menjadi upaya kita untuk mempromosikan salah satu budaya dan adat. Artinya ciri khas kita adalah di pengrajin kalengkang menjadi ciri khas Kabupaten Sanggau yang perlu kita promosikan ke tingkat Kalimantan Barat, bahkan nasional dan juga internasional.
13: Ia berharap kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya lokal dan pengembangan UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat sore Debbie, silakan laporan Anda.
16: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat untuk tanggal 24 sampai dengan 27 Mei 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah, setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
8: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidop gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Miss. Ahem.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau dan juga Ntikong di 99.9 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati olahraga sore untuk Anda yang saat ini mungkin juga memanfaatkan cuaca yang bersahabat di sore hari ini dengan berolahraga, jogging sore ataupun juga kegiatan lainnya ya. Nah, berikan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ini informasi dikutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah akan memberlakukan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam SDA strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara, serta paduan besi. Badan khusus tersebut adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Penunjukan badan khusus tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan dan tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam nasional. Nah, pendengar, selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslaini mengatakan, pembentukan badan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengelolaan ekspor strategis nasional, dan pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi transaksi guna memperbaiki praktik under invoicing serta overpricing komoditas nasional. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda, total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: Foto selfie dulu, ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
0: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
11: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok gumanjane awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tidak gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
20: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
21: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
22: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan serukan.

Ya, berikan informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Informasi selanjutnya untuk pendengar ini kami kutip dari portal resmi kami rri.go.id. Ini adalah terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengungkapkan penyelenggaraan makan bergizi gratis MBG di Kabupaten sudah memenuhi standar secara teori. Namun dalam praktiknya masih ditemui berbagai persoalan dalam tata kelolanya. Nah, peringat hal itu dijelaskan oleh Susana pada saat membuka studi lapangan kajian tata kelola MBG dalam perspektif hak asasi manusia di kantor Bupati Sanggau 20 Mei 2026. Ia meminta persoalan-persoalan yang masih ada dalam tata kelola penyelenggaraan MBG segera dibenahi. Nah, peringat selain itu ia juga mengingatkan agar penyelenggara MBG untuk menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya sebab MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden guna menyongsong Indonesia Emas. Nah, peringkat informasi selanjutnya untuk Anda ini adalah masih berkaitan dengan MBG. Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau yang juga Wakil Bupati Susana Herpena mengatakan sulit berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN setempat. Ya, mana ia menduga hal itu terjadi karena para petugas Korwil BGN di Sanggau rata-rata berusia muda. Nah, peringat selain itu Susana juga mengatakan imbas dari sulitnya komunikasi dengan Korwil BGN Sanggau itu membuat pihaknya harus jemput bola ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait MBG. Ia mengharapkan Korwil BGN Sanggau untuk lebih terbuka kepada Satgas. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.go.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi

0: grup lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos Dinas keluar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan,

0: Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, entidot gua radio den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Kemudian informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami, yang mana informasi terkait dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan bilateral di Beijing pada Rabu 20 Mei 2026 pagi waktu setempat. Yang mana acara dimulai dengan upacara penyambutan resmi untuk Putin, dan pertemuan kedua presiden ini dengan agenda utama untuk lebih memperdalam hubungan antara Tiongkok dan Rusia. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama bertetangga baik Rusia dan juga Tiongkok. Berikut informasi selengkapnya, silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang lingkar peringatan untuk Sanggau dan sekitarnya.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop! Jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta. Buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Yah, borong-borong.
5: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska tuh.
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
4: Iya kok, ini sobat lupa.
5: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
6: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
7: Yeah, let's go crazy.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Memberikan informasi untuk Anda, ini adalah terkait dengan Pasar Serpong mengalami lonjakan harga bawang merah dalam dua hari terakhir. Kenaikan harga dikeluhkan pedagang dan juga pembeli pasar tradisional. Pedagang bawang merah Wahyu menyebutkan harga kini mencapai Rp60.000 per kilogram, yang mana sebelumnya bawang merah dijual sekitar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat dan kentang. Harga tomat naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Di tengah kenaikan bawang, sejumlah harga cabai justru mengalami penurunan. Cabai merah keriting turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga turun dari Rp100 menjadi Rp80.000 per kilogram. Penurunan harga belum mampu meningkatkan jumlah pembeli pasar. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 17.41 waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis Muttafaq 'Alaih.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat saat ini saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: طبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom." Ada seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia." Hadis riwayat

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Ntikong di malam hari ini. Dan informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan informasi untuk Anda ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, berdasarkan informasi untuk Anda, ini adalah terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aksi bersih-bersih birokrasi dari korupsi dan juga pungli. Instruksi ini ditujukan Presiden kepada jajaran Menteri, Kepala Badan, dan Pimpinan Lembaga Negara. Presiden menegaskan seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal, tujuannya untuk mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terkait tata kelola pemerintah yang bersih. Nah, pendengar, baginya tidak ada satupun pejabat atau aparatur sipil negara yang posisinya tidak dapat digantikan, terlebih jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pendengar, informasi terupdate terkini masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ini nih, baru keren.
6: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
5: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
6: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
5: Iya, betul.
4: Jangan pernah ragu
6: menggunakan produk lokal.
4: Kami bangga buatan Indonesia.

Iya, berikan informasi untuk Anda. Masih terus kami hadirkan informasi ini dikutip dari portal resmi kami. Ini adalah terkait dengan gempa magnitudo 2,1 guncang Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu 20 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.05 menit waktu Indonesia Barat, yang mana menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 7,72 lintang selatan dan 109,88 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 14 km barat daya, kedalamannya tercatat 6 km di bawah permukaan. Berikut informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Iya, beri informasi untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI menggelar seminar nasional dan peluncuran ICTE di Gedung Guru Indonesia Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Yang mana kegiatan ini membahas terkait dengan transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Seminar mengusung tema Innovative and Impactful Universitas for Advanced Indonesia 2045. Forum itu membahas inovasi dan kolaborasi pendidikan tinggi nasional. Kegiatan tersebut menyoroti implementasi indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi berdampak di Indonesia. Nah, pendengar, selain itu, seminar membahas relevansi kampus dengan dunia industri. Ketua Umum PGRI, Unifah Rosidi mengatakan, transformasi pendidikan harus menyentuh guru di sekolah. Guru dinilai menjadi aktor utama perubahan pendidikan nasional. Berdasarkan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id. Informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
7: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu, kamu nyadar nggak ini apa?
6: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
7: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
6: Emang ngaruh ya?
7: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
6: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
8: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, batu.
13: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
20: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
21: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gak radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
22: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
23: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
24: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang.
0: tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru.

0: Iya, pendengar, saya cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami dari pukul 5 hingga saat ini, dan terus dengarkan RRI Sanggau dan juga Antikong hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Sore. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Dan pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan, masih di program yang sama. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang di

0: memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5%.

0: plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
2: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
0: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
7: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
6: Bawa.
7: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
6: Iwang.
7: Hah?
6: Iwang.
7: Iwang. Iwang kayak gimana tuh, Bu?
6: Itu terasi sama bawang.
7: Oh, sambal siwang,
6: terima kasih.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
8: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
9: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
8: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
11: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis lagi, misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
10: Yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0 Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
12: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
14: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
13: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
15: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
13: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
16: Kami sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
17: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
16: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua, dia membantu saya dalam rindu lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
17: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
18: If you see how we come back from two big injuries.
19: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya ini kita beri kompliman buat itu.
17: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidok go Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
18: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong di 97 dan juga 99,9 MHz. Selamat malam Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, salam sehat, semoga malam ini Anda masih tetap sehat walafiat ya bersama keluarga. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Andri di operator studio, ada Bung Bagus dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas malam hari ini ya, nanti akan menemani tengah rundengar Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup bersahabat ya, cerah di kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini. Ya, mudah-mudahan tertuntaskan semua kegiatan-kegiatan Anda ya yang telah dilakoni dari pagi hari tadi. Ya, mungkin masih TPR, besok bisa dilanjutkan kembali. Kemudian untuk Anda yang jaga malam, piket malam, selamat bertugas ya. Atau Anda yang masih dalam perjalanan saat ini, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Tidak ada salahnya untuk mengurangi laju kecepatan dari kendaraan Anda, tidak usah buru-buru. Kemudian juga cari tempat yang aman untuk istirahat ya, atau singgah sebentar apabila memang rasa kantuk yang amat sangat Anda rasakan ketika mengendarai kendaraan Anda. Dan pendengar, menemani kebersamaan kita di malam hari ini, Sanggau malam ini, pendengar ya, mengawali kami akan hadirkan mimbar agama Islam. Edisi hari ini akan disampaikan satu tausiah ya, atau renungan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang siapapun dan dimanapun kamu, ingatlah pada Allah.
1: Langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau Anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil, seakan memberikan kesan Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? Haknya tidak, agama itu rusak, menjaga supaya tidak rusak. Nah, din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika Anda mengaku Muslim, agama Anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama. Tapi dengan Anda menjadi Muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga Anda supaya hidupnya tertata, supaya terarah, hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas, lebih baik. Silahkan cek. Kalau dia penuntut ilmu, pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam, dia tidak akan pernah kaya. Pasti. Tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar. Itu pebisnis muslim itu kalau dagang, nggak pernah balik modal. Selalu balik untung. Betul. Kenal Abdurrahman bin Auf? Saya nggak akan tanya kenal di mana. Saya itu riset ilmiah. Ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72 ribu triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an. Triliun. Itu belum ada apa-apanya, baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Luar biasa. Jadi semua orang itu jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas, yang sombong jadi tawadu. Semua berubah. Itulah muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor? Kakinya melangkah pada yang tidak baik. Masa depan tidak tertata. Enggak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan. Berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah, ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Qur'an, coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yaqum. Setiap mau sholat, kita akan ada iqamah kan? Aqama yuqimu, supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah muslim. Itulah muslim. Nah singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas. Dalam mengatur waktunya, setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat. Itu setiap harinya. Tapi targetnya tahunan. Tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya, ya. Coba. Dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa. Dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan. Dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum. 12 dibagi 4. Berapa? 3. Jatuhnya per trimester. 3 bulan, bagi 4 bagian. Dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Itu lengkap. Bisnis demikian, dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya, itu paling rendah, paling standar. Nah semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa? Akhirat. Ini cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya itu huruf panggilan disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah, dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umrah atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan. Insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Yang punya jabatan, yang belum punya jabatan. Yang disebut kaya, yang disebut cukup. Yang disebut ustadz atau jamaah. Allah gak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah. Mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini, ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi, pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasydid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya. Artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru. Itu yang abadi. Sedikit-sedikit tempatnya. Ini ada mayit begini. Ada mayit. Itu beda. Kalau mayit pakai tasydid, itu masih hidup. Tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal. Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semuanya terkorelasi. Ketika datang maut, dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah, kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman, yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya, makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya. Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku, kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan? Pernah ingat enggak? Saya enggak suka film, enggak suka nonton, cuman saya suka riset kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan, orang belum beriman saja sudah sadar. Kalau mati, itu ada bulatan di atasnya tuh. Sukun. Semakin tinggi imannya, dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya, kan orang lemah itu kalau lemah iman, rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh. Ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu, gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya, Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya, itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang, cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuh. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil adzan itu adzan dari kata udzun telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu. Baru bangun disebutkan. Siang disebutkan, sore disebut, sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya kuat, sorenya lemah, bahkan ada yang kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kita ambil misalnya, duhur jam berapa? Subuh jam berapa? 4.22 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah, 4.25 misalnya. Nah ini kalau azan, 4.25, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda langsung sadar, ya Allah azan, saya siap-siap. Nah itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon, itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Nah ini yang dimaksud. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan. Dipanggil semuanya. Hei, baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat. Itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. Engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia, supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota. Yang camat tetap camat. Yang dosen tetap dosen. Gak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Saking pentingnya bunyi itu ya. Mengingatkan, ya suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang. Dari sini dulu, dari akhirat. Ini kan tempat pulang terakhir kan, logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik, sekarang sedang kita beraktivitas, berarti kita siapkan kan? Tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah, Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah, ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis. Yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun samiat wala khatara 'ala qalbi bashar. Itu indah, ingin apapun celing langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabihan. Antum sekarang, waduh, lapar nih, udah nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk celing ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatul Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya dua hal saat. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu, yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anak kalau nggak punya visi, untuk apa Anda bekerja, beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah, kita tarik dari atas, surganya mau yang mana? Supaya jelas, nanti dari situ muncul kurikulum, itulah yang dikerjakan selama hidup, itu aja terus, sampai wafat. Hidup itu kan gampang, cuma tinggal menunggu, wafat saja. Setelah itu selesai, kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah, saya ingin cepat, karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Setelah itu, kalau ada waktu kita diskusi, supaya memberikan kesempatan syuruk dan yang lain dia, fokus baik-baik. Saya akan cepat, dari 8 jenis surga ini, kita sepakati dulu jamaah. Mau surga yang mana? Kayak? Gak apa-apa. Saya paham ya. Kan selalu terjadi begitu, gak ada masalah ya. Gak ada masalah, memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau gak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. IPK 4, target belajarnya itu kuat. Kalau gak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, target kan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa yang penting ke surga, ya gak apa-apa. Kalau gak nyampe, nyangkutnya di mana? Jadi Firdaus. Sudah? Oke, tarik sini. Tinggal keluarkan di Al-Quran, kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya gak pernah disebutkan dalam Quran, hanya kiai, hanya ustad, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha, dan itu pakai alladzina, semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. Satu, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat, silahkan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia, tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas di sini? Kemudian, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Menata diri supaya bermanfaat. Yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting. Yang gak penting diam. Lihat yang penting-penting, yang gak penting gak harus dilihat. Dengar yang penting-penting, yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal. Insya Allah, ini siap. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Dia pun bekerja, itu untuk mewujudkan targetnya ini. Ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Gak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu gak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya. Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%, itu yang standar ya. Standar pokok, 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 925 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja, untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan 4 ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun. Maaf, ustadz, dosen, macam-macam. Nah, pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya, bukan seberapa besar gelar Anda. Berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah? Kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu, sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silahkan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur, duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari naumihi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih ya. Karena nanti ada hadis lain kalau menduga tangannya kotor, cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu ada bacaan dulu waqra'a khawatim surah Ali Imran dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. lainnya.

Oke, demikian tadi pendengar satu tausiah atau renungan siapapun dan dimanapun kamu, ingatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Pendengar, semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan kami cukupkan sampai di sini di Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Kami selanjutnya pendengar akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional setelah pendengar edisi hari ini, karena ada bintang tamu Ligro ya, nanti akan dibawakan oleh atau dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail langsung dari Pro 1 RRI Jakarta di 92 MHz.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar ya
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya.
2: Bisa begitu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah bertiga, kalian bisa bergabung, ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh lebih gitu ya, oh, nah, ya.
2: Gak bentuk Ligro dulu.
1: Oh baru ikut gigi, wah iya, aku baru tahu.
0: Iya iya iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 ya.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ay, gimana?
2: Ini gimana ya, ya? Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh,
0: gimana doang,
1: Mas Yudi? Ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oh ya. Eh ternyata...
0: Oh, oh iya, gitu iya, ternyata iya, iya,
1: ya asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya iya, ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin orgil, orgil orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin masih orgil bisa, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Apa dia? Subonington
3: sempat.
1: Iya, iya.
0: Oh iya iya iya, Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya iya iya iya, Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Ratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru, ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya. Balik, biro, mas. Balik ke era ini. Nah,
4: itu beras ya.
0: Penari ular.
1: Gak ini kan bercanda karena, tuh mas Ayo.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada. Nah, orgilnya
0: juga. Oke. Okay. Wah ya, ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo,
0: Bang Indo. Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Bang Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke. Ini tiga senior ya. Tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi, dan
1: Paramita Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
0: Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat, Alhamdulillah.
7: Maita penawar.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecekin Maita banget banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: setengah
0: 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: gitu. Iya. Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Namanya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Bana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ingat banget nih.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agar ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati. Ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
1: apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah,
1: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, oke. Okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu.
1: Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Oh.
1: Ayo Mas, boleh dicerita
3: lebih ke
1: Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, Spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya. 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya. Seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Dari namanya dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan? Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: mulai. Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Iya, serak ya. Ada rock. Monggo monggo monggo Mas.
0: Wis. Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya itu yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay. percayaan
2: ya. Yeah, siap,
3: tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada
1: bikin
3: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal wah, luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya. 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang happy yeah. semua. Mm-hmm. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Reanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: selamat
2: dong.
5: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap. Salam. Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
6: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa kabar? Siap.
6: Ya,
2: api.
1: Alhamdulillah Ciguri ya.
6: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, Rigo ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila?
2: Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Tigro.
2: Oke.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Jadi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
7: Iya.
0: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
0: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Okay, Bu.
1: Siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
1: kita
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
9: Itu yang blues
3: kan
9: musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi ini yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul. Siap.
3: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
3: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.

0: Teh,
1: haji teh. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival directornya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
1: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
4: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
1: 50.
4: Pak, udah ketahuan,
1: kita
4: Pak.
1: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
4: Iya, boleh.
1: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab. Sekarang dijawab.
4: Sekarang dijawab.
1: Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
4: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
2: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Oke.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, udah, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
1: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Handy baru mau jadi gigi, belum kebanyakan duit.
0: Iya, gimana?
1: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
1: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
1: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
4: Aduh.
1: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
2: Amin.
1: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
4: Jajak bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
4: Nah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
4: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar ini.
0: Iya.
4: Mas Dwiki, sudah ketahuan.
1: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
4: buat. Wow. Aduh.
2: Beda pemodal
0: Oke, siap.
1: Pokoknya mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil.
4: Orgil, ya
1: kan?
4: Iya.
0: Oke,
4: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
4: untuk
2: ya,
4: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
1: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, modelnya.
4: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
0: Terima kasih
1: ya.
0: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
0: Udah malam.
4: Sampai ketemu nanti di rumah.

0: Waduh.
1: Kalau ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini, aduh.
3: Tapi ya, ojo lali buka buka pagar dulu.
0: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
0: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
2: Oke. Okay.
0: Ada Bidadari Yang Terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi Kidarman.
0: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana ya, kita cari dulu.
0: Oke, okay. Sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu isi. Aja sih yang saya penasaran.
0: Okay.
3: Dari.
0: Oke.
4: Okay. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Negro. Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: konsernya. Okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, udah karena udah lama nggak pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Manijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Manijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Okay. Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pro 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
7: Yang cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya, sebagai host ini.
0: Iya dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
7: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
7: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Nah, ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
7: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, okay, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solok dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
1: Mas Adi. Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kan kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
6: Dosa besar.
1: Lali ya. Udah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
6: Murai. Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
6: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Satu judul lagi lainnya.
1: Masih ini langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih to tahu Mas.
0: Cengeng
1: itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
6: Belitung.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
8: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
1: Enggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti
8: konsisten,
1: ini ya,
8: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
9: Itu bagi bayangnya mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Ya. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
8: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, langsung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan.
8: Apa gak ada aku.
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya pikir ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi
8: Music School. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya.
0: Sudah lah ya.
1: Silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya. Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Jadi,
2: penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Tapi nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar. Tadi bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, ya, bersama Ligro, ya. Nah, ini dia bintang tamu pada malam hari ini, dan ikuti terus Ruang Rindu Nasional selanjutnya, ya, di hari Minggu, karena hadir setiap minggunya ada dua kali, ya, di hari Rabu dan juga hari Minggu. Juga Anda bisa bergabung di seluruh penjuru Nusantara bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami cukupkan sampai di sini, dan selamat bergabung semuanya pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM dan juga di 99,9 MHz RRI Ntkong, ya. Selamat malam semuanya, ya, semoga malam ini Anda masih sehat, ya, dan cuaca juga mudah-mudahan masih cukup bersahabat. Kalau di Sabang Merah masih cukup bersahabat, namun pandang mata kami sudah mulai mendung, ya. Sepertinya akan turun hujan, meskipun ada yang bilang mendung tidak berarti hujan, gitu ya. Bagaimana dengan Anda yang ada di wilayah perbatasan atau di wilayah negeri jiran Sarawak, Malaysia? Anda bisa bergabung bersama kami. Kita masuk di program Sapa Malam di siang hari ini. Pendengar, line telepon, SMS, WhatsApp kami buka untuk Anda bisa bergabung. 0857-53-810365, 0811-5756-494. Oke, di line telepon? Ya, sudah terputus. Silakan dicoba lagi, ya.

0: semoga selalu sehat ya.
1: Amin. Itu yang kita minta, Bang Krim.
0: Betul, sehat dulu, lain nyusul lah.
1: Selalu sehat. Rezeki lancar.
0: Rezeki lancar, usaha apapun jalannya lancar, ya kan?
1: Iya.
0: Tanpa tantangan yang berarti lah gitu.
1: Betul.
0: Mbak Miyati sempat tidur enggak?
1: Ini baru bangun, bukan?
0: Baru bangun tidur.
1: Awal tidur, Bangun Krim.
0: Iya. Mbak Miyati penelpon pertama, silakan mungkin mau request lagu dulu.
1: Apa lagunya yang ingin dengar, Bang Krim, ya?
0: Apa judulnya, apa nih kira-kira?
1: Apa ya? Nah. Baru bangun refleksnya masih ngantuk, Bang Krim.
0: Kalau belum ingat lagunya, mungkin sapa-sapa, barangkali sambil sapa ingat lagunya gitu ya.
1: Lagunya apa yang enak didengar? Ini aja apa?
0: Apa?
1: Lumpur dan Berlian ya, Bang
0: Krim? Lumpur dan Berlian ya. Kalau suruh milih pasti milihnya Berlian ya.
1: Berlian sih maunya, Bang Krim. Iya,
0: maunya Berlian.
1: Tapi kalau suruh nyari di dalam lumpur gimana?
0: Ya, lumpurnya ikutan juga sih ya.
1: Salamnya terutama untuk Bang Krim. Semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Buat Aijan bersama temaneknya, ada Mbak Kakung sama Mbak Putri, Bunda Esti, Kabung Bunda Esti, ada lagi Wanusu, Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Uban, ada Paman Sam, ada siapa ya nih? Yalah ini rangkul dari A sampai C tanpa terkecuali, Bang Krim. Soalnya udah ngantuk lagi nih, Bang.
0: Sudah ngantuk lagi.
1: Saat itu udah bangun lagi, Bang Krim. Aktivitas padat lagi nih, Bang Krim.
0: Baik. Oh, lanjut aktivitas atau nanti?
1: Ya, nanti setengah tiga tuh.
0: Oh, setengah tiga. Baiklah.
1: Makanya nih mau istirahat sampai jam itu dan kan biar badannya fit lagi gitu, Bang Krim.
0: Oke.
1: Mbak Bang Krimnya, selamat bertugas, selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati. Jangan itu ya. Aman, banyak lubang deh.
0: Banyak lubang, iya.
1: Wih, mudah-mudahan belum hujan sih nanti kan. Oke. Terima kasih. Semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati keluarga Bang Krim. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miyati di depan Kompi Sanggau. Di WhatsApp ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Jali.
2: Iya.
0: Gimana? Sehat, Bang Jali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di Sanggau apa di Balai Karangan nih?
2: Sudah pulang ke balai lah.
0: Sudah pulang ke balai. Hujan nggak di sana, Bang Jali?
2: Hari ini sih nggak hujan. Cerah dari pagi itu, cerah. Panas terus.
0: Belum ada tanda-tanda sepertinya?
2: Belum ada. Ya kalau kemarin dia hujan kemarin.
0: Itu. Bang Jali mau lagu dulu atau salam-salam dulu?
2: Lagunya Goresan Cinta dari Rena.
0: Goresan Cinta ya. Oke.
2: Ya, salam-salamnya yang pertama buat Bang Ukrin yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau Ayah susah senang, Mama Amur, Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Bi Yul, Mama Boboy, Mak Yogi, Mak Ling, Mbak Elsa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Rato-Rato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mak Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Ai atau Uban, Sisil, Baung, Yuni, Dilandak. Yang lain dirangkul sejak dari A sampai tempat kecuali buat Bang Ukrin yang lagi bertugas. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jali, selamat malam. Ya, Bang Jali di Balai Karangan ya. Di line telepon kembali, halo selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wah,

0: Ini suaranya makin hilang ini nampaknya Bang Pael. Halo.
1: Ya, halo.
0: Bang Pael ya, benar ya?
1: Iya, benar. Benar sekali.
0: Kenapa batuk apa emang udah malam? Biasanya kan ada yang serak-serak nih.
1: Enggak tahu ya, enggak batuk, enggak apa-apa barang ini suaranya. Enggak mau ngomong ini.
0: Oh, gitu. Tapi sehat
1: banyak
0: ya, Bang?
1: Makan,
0: ha? Sehat ya?
1: Ya, sehat, Bung Rit. Sehat.
0: Saya juga sehat. Banyak makan apa tadi, Bang Pael?
1: Banyak minum es kali ya.
0: Oh, minum es.
1: Barang panas.
0: Saya takut mungkin...
1: Minum air putih biasa itu tidak mempan ya. Tidak minum es.
0: Takutnya ini kan lagi musim gawai gitu ya. Banyak minum tuak mungkin enggak?
1: Belum mungkin.
0: Belum? Belum.
1: Ya, belum.
0: Iya.
1: Pokok di desa saya belum. Yang dianosi kalau di kecamatan beliau saya malam ini kan ada acara itunya. Ada gawai-gawainya.
0: Berarti... Berarti gawai ya. Kalau di daerah sana itu lambat ya? Mungkin kisaran bulan 6 gitu ya?
1: Ya, bulan 6 ya. Bulan 6. Kalau desa Pangdua itu bulan 6 ya.
0: Bulan 6. Setiap tahun kayak gitu, Bang ya?
1: Ya, akhirnya itu bulan 7 ya, berakhir.
0: Berakhirnya bulan 7.
1: Nah, pokok bulan 6 itu betul-betul lah. Ada 6 dusun kan, betul-betul dah. Berarti ganti itu. Tapi kalau yang daerah saya mulai nih. Yang di daerah itu daerah seberang sana.
0: Ya. Kalau di perbatasan Kecamatan Antikong, Sekayam, Beduai, Kembayan itu biasanya bulan 4, bulan 5 itu sudah mulai. Akhirnya bulan 6
1: ya. Belum. Masih dapat lagu mungkin.
0: Lagunya sudah ada 2, tapi kita tampung boleh kalau mau.
1: Ini buatnya lagu yang tidak ada mungkin. Lagu yang tidak ada.
0: Lagu yang tidak ada. Apa tuh?
1: Dilema mungkin kalau ada terus nanya
0: sahananya
1: apakah, ya. Terus nanya apakah ini Audi apakah itu apa ya, ada enggak
0: dilema biasanya ada Bang?
1: Ada. Siapa tuh lagunya,
0: coba kita cek dulu ya. Dilema dari siapa nih?
1: Yang ada dangdut mungkin, bukan dangdut, bukan.
0: Ya, dilema ada juga yang versinya dangdut tuh. Tapi versi pop.
1: Yang pop lah. Kayak semalam tuh kan, Mbak Korida tuh, request lagu ini, lagu apa ya, Duri. Perjalanan dari Duri itu lagu dangdut itu. Heboh setelah mereka tuh, komen-komen semalam tuh, sampai tadi siang.
0: Ya, kalau Cinta dan Dilema ini kan, dari Ikke Nurjana ini dangdut.
1: Dilema aja judulnya tuh.
0: Kalau cuma Dilema ini, dari siapa nih? Dari Nora ini kampanye nih.
1: Itu bukan itu, jadi ragu-ragu pula.
0: Itu juga bukan ya?
1: Hah?
0: Inka Kristi.
1: Ah itu dia Inka Kristi kalau dia
0: Kristi. Ya.
1: Kalau Inka Kristi benar dia. Di kelas malam itu. Kalau Bang Bung Kring kita salam Bung Kring. Salam sama Bung Bang tadi. Abah Mama Indah, Mama Boboi, Mbak Elsa, Along, ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, ada Bunda Esti, ada Mbak Prida, ada Natalia, ada Paula, apa? Viola ya?
0: Mbak Viola.
1: Mbak Viola, ada Pak Mansam, ada Cadeso, ada Aisyah Senang, ada Mbak Mola, ada Bung Lenis, Bung Eko, ada Bung Atulato. Ada Mbak Ica, Mbak Reza, tenggelam kemana, tidak tahu.
0: Kalau tenggelam ada biasanya di sungai, Bang.
1: Ya. Mereka itu tenggelam kemana, menghilang kali, Bang, ya?
0: Kalau menghilang, bisa jadi sesat di jalan atau ke hutan, nggak bisa pulang, nggak tahu jalan pulang bisa juga.
1: Cuma dengar radio aja mereka nggak kau bungkul ya mereka.
0: Biasanya gitu. Mungkin kadang-kadang sibuk, Bang.
1: Ya. Cuaca di panas Bung Rin, kena panas Bung Rin.
0: Iya, di sini juga cuacanya apa? Hawanya panas, Bang.
1: Ya, jadi dingin, hawanya panas.
0: Sepertinya ya, okay mengandung hujan.
1: Ya, oke lah Bung Rin ya, kita beritahu Bung Rin ya. Oke, Bung Rin, terima kasih. Semoga tercatat lalu sama keluarganya ya.
0: Amin.
1: Tuhan berkata kurang berhukin.
0: Amin.
1: Oke, selamat malam, Sapa Malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Sapa Malam. Bang Jali. Bang Pael di Meliau, ya, sehat bersama keluarga Bang Pael. Ada Mama Indah di Ngabang. Ma Indah, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar, Ma Indah?
2: Kabarnya sehat, puji Tuhan.
0: Sempat tidur enggak?
2: Belum bangun, Queen.
0: Belum sempat tidur.
2: Cuma Bugulong aja yang ada, tapi tidur belum.
0: Tumben nih, Bugulong apa hujan apa? Biasanya hujan kan?
2: Enggak hujan sini nih, memang cerah nih bangun, Queen.
0: Cerah ya?
2: Iya.
0: Mungkin aktivitas.
2: Bang Oklin, gimana kabarnya Bang Oklin?
0: Saya juga kabarnya baik, sehat, ngopi, ya kan?
2: Iya, udah ngopi ya?
0: Udah, tadi ada Bung Bagus, ada Bung Andri, ada Bung Budi, sambil santai, menikmati malam ini lah.
2: Iya, kalau ada rokoknya pun mantap loh gitu, cocok Bang Oklin kalau ada rokok.
0: Bagi yang rokok itu pas, ngopi sama rokok ya. Tapi teman saya juga ada, ngopinya kuat, tapi dia nggak ngerokok, Ma Indah.
2: Oh ya, kakak Ma Indah sih enggak bang, aku ngopi pun enggak, ngeteh pun enggak mungkin.
0: Oh, jadi apa nih?
2: Cuma minum air putih doang ya bang, mungkin.
0: Jarang-jarang yang manis-manis gitu ya Ma Indah ya?
2: Iya, karena enggak suka juga yang manis bang, mungkin.
0: Ini berarti tergantung selera lah begitu ya?
2: Iya, kan beda-beda selera tuh bang, mungkin.
0: Betul.
2: Masih dapat lagu mungkin?
0: Lagu kita tampung boleh?
2: Ini Mama Indah dah lama nak dengar lagu itu ya. Pekawinan bukan sandiwara dah lama nak dengar tu bang ke.
0: Siapa Nia Deniati kalau enggak salah ya?
2: Iya, Nia Deniati. Mama Indah kan suka tu terus lagu tu bang Oklin. Dah lama sih.
0: Dulu pernah request ya. Baik.
2: Salam dulu ya bang Oklin ya. Salamnya. Yang barusan turun tadi buat Bang Pak E, makasih banyak ya salamnya. Buat Aisyah saya senang, Kak Long, Bik Yun, Mbak Yuli, Mbak Yuni. Walaupun Mbak Yuni tidak mau nyami sama Indah, nggak apa-apanya. Kita sama-sama orang Landa nih ya.
0: Lupa mungkin.
2: Buat Mbak Kakung, ya buat Datuk Uban juga yang di Sidas, nggak jauh dengan nama Indah. Buat Siapa lagi? Baju tu RJ. Iya, buat Bang Jali yang baru santai juga tadi gabung. Buat Mbak Elsa, Mamak Murti, buat Kakek Ririn, Pak Wai, Pak Mansam. Siapa lagi ini Bang Oklin? Udah gabung nih lupa. Sama kawan nih Bang Oklin.
0: Ya, kadang-kadang.
2: Itulah penyakitnya.
0: Penyakit cinta ya.
2: Satu lagi nih. Ya di selamlah sama dengan kul ajak bangku tanpa kecuali. Dari A sampai Z kena semua tuh kalau dari A sampai Z.
0: Betul.
2: Ya untuk Bang Oklin makasih semalam, semoga selalu Bang Oklin.
0: Amin, terima kasih Ma Indah.
2: Yuk, semalam.
0: Selamat malam. Ya, Ma Indah di Ngabang ya. Ya, terima kasih Ma Indah di line telepon kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Bang Putra.
3: Ya, betul.
0: Gimana Bang kabarnya nih?
3: Kabarnya baik, Bang.
0: Sudah beberapa malam enggak dengar suaranya soalnya.
3: Gabung sih tiap malam tapi enggak ada rapat. Enggak ada sisi kedua pula diangkat udah tidur aja lah selamat
0: ya. Enggak dapat antrian ya.
3: Kadang-kadang dari yang masuk buat ada orang makmurnah lah. Saya orang masuk, kita masuk, tidak ada diangkat. Ya itulah, darah. Ini pun tawakalah dalam hati yang kalau diangkat ya syukur gitu. Lihat ini kalau tidak ada gabung aja lah. Apa bukan berapa nih Bang Kurin?
0: Abang penelpon yang kelima Bang.
3: Wah, terakhir ya.
0: Terakhir sesi yang pertama. Biasa saya timbang rasa ke-6 ke-7 saya terima biasanya.
3: Kalau orang mau gabung kan ya.
0: Iya, karena teman-teman juga berjuang gitu nelponnya kadang-kadang 4-5 kali enggak terhubung.
3: Abang Oklin mau gabung sebenarnya kalau enggak masuk, kalau masuk enggak diangkat tuh bagaimana rasanya gitu, Pak.
0: Ibaratkan saya nelpon siapa gitu ya.
3: Maksudnya gitu, Pak.
0: Iya, kalau telepon enggak diangkat kan rasa-rasa kok kenapa lagi sibuk atau iya, kadang-kadang gitu ya.
3: Kita bergabung soalnya susah, buat masuk susah, bukan gampang gitu kan. Jadi makanya aku sudah enggak usah gabung lah kalau juga diangkat dalam kan. Tadi telepon pertama, kedua tuh siapa Bang Kurin?
0: Yang pertama kedua Mbak Miati, Bang Jali.
3: Oh, okelah ngajak kedua lah lagunya ya. Terus salam-salamnya pertama buat Bang Okun lah ya. Sama tugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Bang Jali, Mbak Yogi juga, Kak Deso, Bunda Esti, Bunda Farida, Bunda Natalia juga, Kakek Panji, yang di Sanggau, Kak Long, Aisyah Senang, Eko juga, Mbak Yuli, Mbak Niyati, Mbak Elsa, Mbak Kakum juga, Bang Widi yang ada di Tokyo, yang lain terangku aja Bang Okrin dari Atom Paket ya. Bang Okrinnya terima kasih Bang Okrin,
0: selamat. Oke, terima kasih kembali. Selamat malam Bang Putra Lato-Lato di Sejangkung Sambas ya. Oke, selanjutnya di line telepon ya. Ini sudah terhubung ini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Abang Angkat. Apa kabar Abang Angkat?
0: Kabar baik, sehat walafiat. Mbak Mola ya?
4: Ya, cucu Ai.
0: Cucu Ai. Gimana kabar Mbak Mola, sehat?
4: Sehat, cuaca cerah, meriah.
0: Cuaca cerah meriah ya.
4: Ada lagu enggak nih?
0: Lagunya sudah ada dua, Mbak Mola. Mau ditampung, tapi nanti sesuaikan.
4: Tapi nggak diputar.
0: Kalau waktunya ada, kita putar. Tapi kalau...
4: Mau ditampung, tapi nggak diputar. Nah, lagunya itu, Cak.
0: Apa tuh?
4: Liriknya, oh burung, nyanyikanlah.
0: Ini rindu ya?
4: Ya. Ya. Apa judulnya?
0: Ini rindu.
4: Ini rindu. Nah itu aja lagunya.
0: Ya.
4: Salamnya buat Abang Eko. Nah itu satu lah. Semoga ini Abang, Mak Indah, Mbak Yuni, Mbak Kakung, Iban, Bang Joto, Bang Pael, tiga putra. Nama saya Mola. Bang segitiga bukan Mola ya.
0: Mola
4: itu ada, tapi udah punya aku di simpang 4 nih. Koca ada gak, Kola ada gak, tapi umurnya 3 tahun, ada yang 2 tahun. Bunda Angkat di Sumba Samba, semoga cucunya cepat sembuh.
0: Amin.
4: Buat Kak Long, buat Biul, yang lain dirangkul aja, Sanggau sampai Entikong. Buat Bang Kerim, selamat bertugas, selamat ngopi, makasih banyak, semoga sehat di meja siar.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mbak Mola ya. Mbak Mola, Bang Putra segitiga biasanya nyebutnya Mora ya, nggak pakai R dia, Mola ya. Ada juga yang namanya Mbak Mora tapi beda orang. Nah gitulah tadi apa? Diluruskan nama Mbak Mola ya. Satu lagi ini yang terakhir ya, yang ketujuh ini ada siapa di line telepon? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Memang Bung Benijo di Manado.
0: Bang Benijo, apa kabar Manado Bang?
5: Kabar ada sehat-sehat
0: Bung. Kabarnya baik juga nih Bang, sehat nih.
5: Oke, dan Bang saya Okrin.
0: Bang Okrin ya, benar.
5: Ada lagu-lagu apa Bang Okrin?
0: Lagunya sudah ada dua. Yang pertama itu judulnya Lumpur dan Berlian. Yang kedua Goresan Cinta.
5: Ya, Goresan Cinta ya.
0: Emang kalau cinta tuh selalu tergores gak Bang?
5: Nggak juga sih. Nggak juga. Tergores tapi kadang-kadang gak ya. Judul lagu gak aja itu
0: ya. Kadang-kadang pecah gitu ya Bang ya.
5: Kadang-kadang pecah kalau cepat lumpur kecil itu.
0: Gitu.
5: Iya. Oke. Sorry ya, sudah banyak berjalan yang di belakang tapi baca yang dikirim kan.
0: Oke, siap Bang.
5: Oke, yang tugas semangat ya, seberkati, keluarga salam sehat. Ada yang berita di Pengalung, apa kabar salam sehat ibu Farida. Ada siapa lagi ya? Widima dari Tokyo juga. Kebetulan Korea Jakarta, Ayu di Maluku Tengah, di Pulau Seram. Ada juga Pak Andi di Batam. Dan saya berupin juta pekerja suami. Bang Kofin, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali Bang Benijo. Selamat malam. Ini wah, pendengar kita, teman-teman kita ya yang ada di Manado semuanya, sehat-sehat di sana ya. Luar biasa bisa bergabung juga di Sanggau ya, perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia ya. Antikong lebih dekat lagi nih. Gitu ya. Oke, saya tahan dulu. Mohon maaf untuk penelpon selanjutnya. Kita tahan dulu, nanti kita terima lagi di telepon. Sudah 7 penelpon ya sesi yang pertama ini. Oke. Kita buka di WhatsApp. Selamat malam, request lagu Kicau Mania katanya. Waduh, ini Ricky ya. Oke, terima kasih Ricky ya. Salam buat Rahe dan N katanya. Oke lah, baiklah, terima kasih. Lagunya Tembang Kenangan Bang Ricky ya. Usahakan lagu-lagu lawas gitu ya. Mungkin ada lagu-lagu yang di aransemen baru masih boleh ya, masih boleh kita hadirkan. Maksudnya di cover gitu ya. Tapi lagunya lagu Tembang Kenangan. Baiklah kalau begitu, selamat bergabung semuanya. Nanti kita cek lagi teman-teman yang bergabung di WhatsApp apakah sudah ada, nanti kita bacakan WhatsAppnya ya. Jadi kalau lagunya kita pilih secara random, waktunya ada, saya pengennya dihadirkan semua sih lagunya gitu ya. Tapi kalau tidak cukup waktunya, mohon maaf ya. Jadi kita sesuaikan dengan limit waktu yang ada. Oke, kita langsung dengarkan dulu, ada dua lagu pertama, sesi yang pertama. Nah, selepas ini kita masuk sesi yang kedua.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Di ujung telepon sudah terhubung ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Okri.
1: Selamat malam Bang Lanius.
2: Baru pulang nih, belum nonton band ini.
1: Ada acara band di sana.
2: Iya, tadi ada kawan-kawan juga ada nyumbang lagu juga tadi. Saya sudah ini Bung. Saya sudah ngatur waktu saya kalau mau acara gabung, acara nonton gitu. Karena kalau nonton terlalu malam juga saya kurang suka juga kalau terlalu malam, soalnya kalau terlalu malam tuh berisik dari teman-teman, musiknya tuh bakal keras. Jadi ya kita bukan merendahkan sih, cuman ya karena namanya hiburan kan bermacam, ada yang musik aneh-aneh gitu, ada yang guru-guru, ada yang apa, pokoknya gimana ya, berisik lah gitu loh kalau bagi saya tuh. Jadi yang nonton sekedar-kedar aja, cuman saya tadi ngajak kawan-kawan nyumbang lagu, lagunya pun ya yang saya berkes nih Bung, yang saya ada teman yang apa ya, yang saya minta tolong dia nyanyikan lagunya itu. Nah, ini Bung, lagunya Bung yang saya kawan tadi ngisik lagunya, judulnya Bukan Sandiwara Bung, dari Jepiar ya.
1: Oke.
2: Nah, itu lagu yang teman tadi yang dia nyanyikan lagu dan nyumbang lagu itu. Ada lagunya Bung.
1: Coba
2: Bukan Sandiwara ya. Jepiar. Iya. Nah, sambil kita sapa-sapa ya Bung ya.
1: Yuk.
2: Yang pertama buat Bung Krindim biasa sama lalu. Kemudian ada tadi sisi yang pertama tuh ada saya dengan suaranya Bung, cuma putus-putus tadi waktu sisi pertama.
1: Ya.
2: Yang pertama siapa tadi?
1: Jaringannya ya. Tadi yang mana? Yang penelpon pertama apa?
2: Iya, sisi pertama tadi, penelpon pertama tuh.
1: Oh, Mbak Miati.
2: Oh, Mbak Miati. Tadi ada saya dengar, karena tadi yang tempat penelpon tuh apa jaringannya tuh kurang bagus gitu. Tadi pakai WiFi, soalnya putus-putus gitu. Kemudian ada Mak Bobo, ada Bung Pael, ada Mama Yogi, Mama Niko. Udah lama nih Mak Niko gak gabung nih Bung Green. Selama gabung di Pindah di Sanggau ya. Nanti Kong juga, teman-teman. Terus ada siapa? Bung Jali, ada Bung Eko, Bung Eko Dek Yuli, Dek Yulnya. Terus yang lain kita rangkul, yang belum tersapa maaf, ada lagunya Bung?
1: Dari siapa lagunya Bang?
2: Jet Liar, Bukan Sandiwara.
1: Jet Liar?
2: Iya, Bukan Sandiwara.
1: Soalnya belum keluar nih.
2: Atau saya gelemnya ya, apa-apa kan? Bisa kan?
1: Ah, boleh, nanti di... Nah, tapi iya, saya cek dulu nih, kalau memang ada kan nggak perlu dikirim. Oh, udah, Jet Liar ya.
2: Nah, itu lagunya ya. Itu memang, ada kawan suka dengan lagu itu, jadi dia bilang lagu ini mengingatkan masa lalu dia, begitu. Jadi, memang teman kami di sini, itu sebenarnya mau banyak Bung yang mau gabung dari Sanggau tuh. Teman mereka itu hobinya masing-masing, jadi dia enggak mau. Enggak mau katanya. Dia tuh suka yang metal-metal gitu kan. Tapi saya bilang enggak bisa, ini kan Sanggau ini kan lain acaranya. Jadi kita enggak bisa. Ya udahlah katanya, kita dengarkan aja lah katanya. Seperti itu. Oke lah Bung Krin. Bisa aja Bung Krin ya.
1: Pulang aja
2: Bung Krin. Yuk, selamat malam. Tuhan berkati.
1: Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Bang Lenius di Subasambas ya. Baru ada acara di sana katanya. Acara band ya. Ya, baiklah kalau begitu. Ya, selanjutnya di belakang Bang Lani sudah siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
1: Mbak Kakung.
3: Bukan.
1: Hah? Ini Paman Sam.
3: Ya. Hampir sama di suaranya.
1: Iya, kadang-kadang sapaan pertamanya itu yang kadang-kadang kita ingat ya Paman Sam ya.
3: Iya iya.
1: Gimana kabar nih Paman Sam?
3: Kabarnya alhamdulillah.
1: Sehat. Kopi.
3: Iya.
1: Kopi masih enggak nih kopinya?
3: Kopi ada setengah. Ya.
1: Rame bunyinya, ada acara di sana?
3: Acara apa?
1: Ada acara mungkin, ada rame-rame bunyi back sound ini.
3: Oh, kebesaran suara TV.
1: Oh, suara TV.
3: Lagunya itu Bang ya.
1: Judulnya apa nih Paman Sam?
3: Dari versi Black Dog Bone. Judulnya Bila Rindu.
1: Bila Rindu.
3: Black Dog Bone.
1: Coba kita cek dulu ya. Bila rindu
3: dari Black Dog Bone ya bang ya?
1: Ya kita cek dulu.
3: Dosa, dosa yang itu yang dikata mungkin coveran nggak tau lah, cover.
1: Black Dog Bone.
3: Nah.
1: Dari Jet ya, Jet Black Dog Bone.
3: Oke, okay, iya iya. Oke, salamnya lo bang ya.
1: Yuk.
3: Untuk pertama untuk Bang Ikli, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Serta keluarganya.
1: Amin amin.
3: Untuk apa? Pak Busri. Bang Dendi, Bang Eko Princis, Bang Imanabella, Bang Jali, Bang Joto, Kakek Jupin, Mbak Kako, Putra Kelato, Bang Lanius, Putra Mayau, Bung Pakir, Pak Pakir, Kek Panji, dan Kakek Ririn. Terus Pak Wai lah. Mulai ini rangkul hampir cedek. Lagu nyaman ya bang ya.
1: Lagu aman paman.
3: Oke makasih bang Yuklin, selamat malam. Siapa malam?
1: Siap, terima kasih kembali Paman Sam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, Pak Mansam di Balai Karangan. Nah, ini ada Mbak Elsa di PJS lewat WhatsApp nih. Halo, Mbak Elsa.
4: Halo, selamat malam Mu Okrin. Apa kabarnya?
1: Selamat malam, semangat malam. Kabarnya baik. Mbak Elsa, ini pasti bangun tidur ini. Bunyi suaranya sih.
4: Gitu iya, ya? Pas dengan lagu Lumpur dan Berlian tadi tuh. Tumben nih orang dah awal-awal minta lagu Lumpur dan Berlian ya.
1: Iya.
4: Tadi malam kita pesan lagu diputar air-air waktunya udah habis, lagunya ndak full diputarin kayaknya tadi malam
1: gitu.
4: Kan. Siapa yang minta Lumpur dan Berlian tuh Aika?
1: Mbak Miati.
4: Enak lagunya abis Lumpur dan Berlian tuh lagu apa lagi yang kedua tuh kan?
1: Yang kedua
4: nah,
1: tadi.
4: Itu kita terbangun. Sekarang memang harus tidur awal. Tadi malam tuh bangun jam berapa ya? Jam 11 sekali mau makan sahurnya dan bertelat jam mau jam 4 bangunnya. Padahal alarm berbunyi kan ini. Semoga malam ini tidak bertingkah lagi kayak abis apa malam lu nggak mau tidur mata kita mau krim kan?
1: Soalnya biasa tidur awal itu ya gitu, nanti tengah malam terbangun
4: gak iya, tapi biasa kan jangan sampai terbangun. Jadi terus tidurnya, jadi alarm bunyi jam 3 nanti kita langsung bangun juga. Jadi gak tingkah. Kalau ini habis nelpon lanjut tidur lagi aman kayaknya. Ini sih masih entah gak tau lah. Biasa tuh kalau udah ngomong di radio tuh terang lagi mata kita mengokrin ya.
1: Tapi,
4: gimana kabarnya Sanggau?
1: Sanggau kabarnya baik, cuacanya juga baik. Tapi
4: orangnya juga baik kan?
1: Orangnya juga baik, sehat, ngopi sudah.
4: Di Suban juga aman cuacanya dari pagi sampai ini malam full nih.
1: Full ya?
4: Gerah-gerah gimana? Full panasnya hari ini. Kalau kemarin iya sorenya hujan sampai malam ya.
1: Betul, di Sanggau juga seperti itu, panas ya, agak panas dari pagi tadi.
4: Itulah, jadi ini mau pakai kepala angin malam ini.
1: Pakai kepala angin
4: panasan ya. Gimana lagunya ya. Sudah penuh Bung Okrin?
1: Lagu sudah ada dua, kalau kita tampung boleh, mudah-mudahan waktunya ada.
4: Iya, tampung aja. Sia-sia mengharap cintamu Andra Respati ya. Ai udah bergabung Ai Patapukah belum?
1: Ai belum.
4: Nah, mungkin lagi nyari jamur sawit. Jangan nyari jamur sawit malam-malam Ai, terlalu awal. Kalau mau nyarinya habis subuh mau okein ya.
1: Betul, pagi.
4: Biar agak terang-terang lah ya. Kalau nyari jam segini entar ketiduran di pohon sawit susah juga kan.
1: Iya. Emang biasa nyarinya malam, biasa enggak kan?
4: Biasa orang nyari itu orang balai nyari jam 1, jam 2 malam kata mereka tuh biasa nyarinya tuh mau okein.
1: Iya ke?
4: Iya, kalau orang biasa jualan tuh, jadi awal. Kalau kita nyari Kalau kita nyari jam 7 pagi itu udah sisa orang
1: udah,
4: Bung Ukrim.
1: Udah habis ya.
4: Saja enggak ada lagi nemunya. Pernah belsa pergi ke global sana capek-capek perginya. Saja mending beli harga 10.000 lah Bung Ukrim. Lumayan enggak, dapatnya.
1: Enggak dapat berarti.
4: Dapat. Tapi dapat capeknya Bung Ukrim.
1: Ya iya, kalau nyari kan pasti.
4: Ambil gaya aja pergi bekal nasi segala kan, tapi apa yang dapat? Ini Bung Ukrim masih batuk ya?
1: Iya nih masih dikit-dikit lah batuk-batuk
4: ringan. Kurangi ngerokok, pasti tuh Bang Okrinnya dilarang merokok lah, kurangin.
1: Saya sudah
4: umur sudah bertambah, kurangi merokok. Saya sudah banyak minum air hangat, kuku, kurangi kopi juga ya.
1: Saya sudah mulai mengurangi nih Mbak Elsa.
4: Nah ini musim gawai, jangan banyak-banyak minum tuak.
1: Waduh,
4: ya.
1: Jangan dong nanti.
4: Jangan dong, bahaya juga tuh. Boleh minum sedikit-sedikit lah, satu gelas. Satu gelas tuh untuk satu hari lah, kayaknya besok-besok jangan minum lagi.
1: Satu gelas, tambah satu gelas,
4: ya kan? Salam dulu ya, buat waktu lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati. Tadi ada Paman Sam, ya. Paman Sam, ada Kakek Ririn, Kakek Panji, Kakek Sia, Makcik Nila, Bang Ajis, dan Jablai, Bang Jali. Ada juga Pak Wai, ada juga Bu Esti, Mbak Ling. Ada juga di Sanggau Mbak Miyati, Aipata Kuka, Abu Dendi. Ada Mbak Maula, ada Mbak Piola, Kak Long. Kak Long dah gabung Bang Krim?
1: Kak Long belum nih kayaknya.
4: Gulung-gulung-gulung Kak Long nih ya. Jangan tidur deh. Kalau tadi malam orang sopo malam tuh bangun tidur gara-gara diputarin lagu dangdut Bang Krim ya. Jadi terkejut semua orang, melompat dari tempat tidur kan. Malam ini semoga tidak ada minta dangdut lagi ya malam-malam dia bahaya pula kan. Ada juga apa namanya Aikepo, ada juga Mbah Kakung, ada Mbak Natalia, Mbak Viola, Mbak Viola, Mbak Farida, Wan Usu, Pak Usu, Lanius, ada juga Bung Eko, ada Putra Lato-Lato, Mama Indah, Mama Muti, ada Mbak Nani Sanggau juga ya. Ada Bung Widi di Tokyo sana. Yang lain kita rangkut aja dari sampai Z sampai kecuali. Jangan lupa Bung Pael juga ya Bung Okrin ya. Buat Bung Okrin terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam. Jangan lupa air hangat kukunya diminum Bung Okrin ya.
1: Baik, siap, siap.
4: Karena batuk itu tiada obatnya Bung Okrin. Jadi ada waktunya dia berhenti sendiri Bung Okrin ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Ini diangan-angan suaranya masih agak ngantuk ya, Mbak Elsa ya. Ya, sehat-sehat di sana Mbak Elsa ya. Sehat bersama keluarga tentunya. Baik. Mbak Elsa, kemudian ada Paman Sam, ada Bang Lanis juga sudah bergabung. Oke, di line telepon kembali kita terima dulu. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, Mbak Bukri.
1: Ya. Mbak Boboy.
5: 2-3 malam kita masuk, dan kita masuk juga ke tahun. Semalam saya kritik sudah habis, sayang dengan Abang Pido semalam. Ya, iyalah. Ini tak tahu lah lagu dapat tidak saya.
1: Lagunya sudah ada dua nih, Mbak Boboy.
5: Itu Mola tadi apa lagu Gadek Mola tuh?
1: Mbak Mola tuh lagunya Ini Rindu, tapi Ini Rindu nih agak semi dangdut nih lagunya nih.
5: Rindu. Dia selalu cakap rindu, rindu, rindu, rindu dari Spoon tuh selalu
1: dengar. Spoon. Iya.
5: Ah, dia pun 2-3 malam sudah tak ada juga dia bergabung tuh. Macam sedih Mbak Isa itu tak jadi ke dia pergi mongko Mbak Isa itu tak dah dia sebut mama berpukul dah 2-3 malam saya dengar kenapa lah Mbak Isa ini merajuk agaknya
1: merajuk bisa jadi
5: yalah saya cakap mama ini saya jari kita mesti mau gawai mesti tak pulang kan bang Mukrim kan betul kan saya orang sampai pagi nyanyi lagi mana lari ribu tu tahu sekali saja kita gawai daya aku Mbak Mukrim. Bukannya selalu, aduh, ini dah sudah membara-bara.
1: Membara.
5: Pakai ririn tu pun tadamu di dalam lintikong tu, aduh macam mana lagi. Dia kita mau tipun dia, itu hari dia minta. Dan kita tak boleh call itu dekat sana itu kritik mahal. Saya ingin mau borak dengan dia. Malam tapi ke pagi sih boleh saya berborak dengan dia. Tapi tipun dia memang saya pegah. Adanya suara di dekat itu radio. Kalau selalu tipu-tipu nanti lain, jadi Mama Bobo ini Bang Mukri, susah nangangkap dia pergi Sarawak.
1: Gitu ya.
5: Tahu lah kalau kita berbicara dekat telepon tuh, hati mungkin jalan, mungkin jalan, aduh apa nak jadi nanti. Cinta mungkin mendalam.
1: Mendalam. Ini berat nih.
5: Ya kita berumur nih, jadi cepat ya tuh cinta.
1: Oh gitu ya.
5: Ingin minta lagu I Love You lah.
1: I Love You
5: untuk dari Celine Dion.
1: Celine Dion ya.
5: Saya nak tuju kepada orang yang kesayang saya tuh, Kak Long. Ya tak lupa dengan Mama Bobo masuk lah Mama Bobo malam tuh. Mana Mama Bobo masuk, dia selalu panggil Mama Bobo. Bila lah jumpa Kak Long, Kak Long nak peluk Kak Long, nak cium kuat-kuat, sepeluk dia punya pinggang Pak Mukrim. Tujuh lagu ni lah dengan Kak Long, special ya I Love You dari Celine Dion. Utah lah Pak Mukrim, Kak Long tu dengar, I Love You, Mama Bobo dengan aku katanya. Untuk Kak Long, special ya. Untuk Bang Eko pun tak tentu juga Nana manggil Mama Bobo. Kalau dah tak ada orang nyapa saya, dah berhenti lah saya dekat tanggal tu tak tahulah. Mbak Budik mulai ya. Ini untuk Mama Lanus juga ya, I Love You ya. Hai Bunda, selamat malam, sehat selalu ya Bunda di Sambas. Mana lah kita mati di Sambas tu untuk bola untuk apa tuh yang di Sambas tuh awan itu subutri malam tuh lupa dengan Herman Dela ya Bang Jali yang Aprama yang Bayati suaranya terbawa-bawa pido Bang Jali
1: mimpi ya.
5: Bang Jali, Bang Widi sama juga lah abang-abang. Untuk Ayu Kepo, Ayu Patapuka dengan neneknya, sehat selalu nenek. Aduh bila nak pergi tanggal ni geruk kepala lah. Bang Lendi dengan Dayang itu apa nama dia punya istri itu tak tahu. Dayang sepuas ya. Pak Esa tak apalah, tamu nyapa Mama Boboy dengan Pak Pede. Sebenarnya tahu orang mau gawai ini. Pak Mangkam itu pun jual mahal juga nanti.
1: Jual mahal.
5: Dia punya gigi. Dia punya mulut, saya cubit, tapi punya telinga. Kakek Panji, kakek Cupi, kakek Ririn, Pak Wai, Mama Yogi dengan Yogi. Yogi apa kabar? Ya Yogi itu. Untuk kakek Nu, untuk Mama Ana Dinonya lama, dah dengar suaranya. Untuk Tatu, ya Tatu di sini. Di apa nama ini dia itu ya Tatu Dusil tuh di mana tuh tak tahu lah benua dikawin tuh
1: Sambas
5: orang tanggal ya Pak El Pak El tak tentu dengar dia punya suara tadi Bang Mukrim suara dikecil saya ya, kuat kecil, ya. Saya dengar dia dekat handphone tuh sama Pak El untuk Papa Kantong sayang semua Pak kakek Uban, kakek Anding, Joko JJ, sayang ada Joko JJ tak lupa kakak dengan abang Ridado ya itu special lah untuk Bang Eko dengan dia punya ayam yang baru tu, adik apa nama dia Maya, Kak Yuli.

0: Yo, Mama Boboy nak rindu dengan suara. Untuk Mbak Freda ya. Halo? Untuk Mbak Freda, untuk yang lain-lainnya. Siapa nama? Mbak Sisi, ada satu malam tuh Mbak mungkin. Kan karena Mama Boboy selalu minta itu. Dia kita apa nama lagu itu Mas Bilok tuh kan dari Rock Jet tuh kan. Kakak tuh yang minta, makasih Kak ya, minta lagu Mama Bobo itu yang suka Mama Bobo itu nama dia siapa Mbak itu bukan Natalia nama dia kan Mbak Bobo saya dengar Mbak itu baca malam tuh di dari apa yang Mbak Bobo itu bertugas tuh Sabang Merah ya. Kakak tuh ya. Untuk orang yang jauh tuh Mbak Natalia, Bang Lai,
1: cukup ya.
0: Tuh, Abang Renado tuh, yang lain-lainnya semualah. Selamat malam semuanya. Selamat juga pulangnya hati-hati. Makasih. Bye-bye. Good night.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Mak Boboy di apa? Di Kucing ya. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Baiklah kalau begitu. Saya akan buka di WhatsApp ya. Selanjutnya ini ada siapa? Bang request lagu Gerimis Mengundang. Iya, tapi dari siapa? Dari Rahel ini, Rahel ya. Wah. Terima kasih ya. Lanjut lagi. Malam siapa malam Bang Okrin, aku kirim salam buat Bang Eko, Mama Indah, kemudian Ais Susenang ya, Paman Sam, Putra Lato-Lato, Kak Long, Mbak Mola, Mbak Yuli, Mbak Yuni, Bunda Esti, kemudian Mama Yogi, Mama Boboy juga, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Untuk Bang Okrin selamat malam. Terima kasih. Lagunya Ngojek Simpang 4 Nangga Taman dari Joto RJ. Ini Rindu dari Farid Harza. Oke, terima kasih Bang Joto ya. Oke, terima kasih. 4 menit Mak Boboy ngomong. Ini Bang Lanius nih. Oke lah, terima kasih ya. Saatnya kita dengarkan dulu. Ada 2 lagu selanjutnya kita dengarkan. Nanti kita masuk di sesi yang ketiga ya. Selepas 2 lagu ini.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Okey, masih di Sapa Malam. Kita masuk sesi yang ketiga. Di line telepon saya langsung terima. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Okri.
0: Bang Eko.
1: Iya.
0: Mana kabar Bang, sehat?
1: Kalau kabar sehat. Kalau cuaca nih ada guntur-guntur di sini bunyinya Bang.
0: Betul Bang, di sini juga sudah mulai ada suara gunturnya.
1: Ini badanku malah panas juga rasanya Bang.
0: Betul, panas mengandung hujan.
1: Luar
0: ya.
1: Luar biasa, panas di dua malam nih. Panas. Dapat lagu Bang ya?
0: Dapat dong.
1: Bang Eko mau lagu dari Obi Mesak, judulnya Rela Bang.
0: Rela ya?
1: Dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak, oke.
1: Sapa-sapa dulu Bang ya?
0: Yuk.
1: Yang pertamanya buat Abang Putra Lato-Lato tadi di Sejagung Sambas. Terus buat Wan Usu juga di Sambas. Buat Bang Lenius juga yang di Sambas. Buat Mbak Kakung di Puburaya. Buat Datuk Uban di Landak. Buat Yuli di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya. Buat Mbak Ica yang di Malawi. Buat Raisa yang di Jonti, Pak El yang di Meliau. Buat Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Kak Long di Penyeladi. Ai Kepo yang di Sebongkuk. Ai susah senang di Sompu sama neknya. Buat Mama Boboy tadi yang di Kucing, terima kasih salamnya Mama Boboy. Buat Mbak Yuni yang di Landa. Buat Mbak Mola, ini adik angkat Bang Eko.
0: Mbak Mola ya.
1: Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Yang terakhirnya yang di Thailand aja Bang ya.
0: Baik.
1: Dia sih monitor setia dia tuh Bang.
0: Mbak
1: sampai selesai acara monitor katanya.
0: Mbak Yuni ya.
1: Nanti kalau siapa? Kalau lupa di salam tuh langsung telepon dia Bang.
0: Oh gitu, siap.
1: Jadi kalau di salam sih kadang ada telepon, kadang enggak juga.
0: Inisial kan siapa Bang?
1: Malam juga.
0: Hah? Inisial?
1: Apanya?
0: Inisial ditayan ya, Mbak siapa?
1: Yang ditayan, yang sebutnya ditayan Bang.
0: Oh, untuk yang ditayan aja.
1: Yang Mbak Maya, Mbak
0: Maya. Oh, Mbak Maya, iya, saya lupa ingat Mbak Maya.
1: Maksudnya
0: ya.
1: Gabung di Tiko, maksudnya nggak gabung dulu Bang?
0: Iya, saya lupa ingat Mbak Maya ditayan ya.
1: Ditayan. Tinggalnya di Kampung Kawat Bang. Buat Abang terima kasih Bang ya. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eko, sehat-sehat bersama keluarga ya. Bang Eko di Perintis ya, lagunya Rela dari Obi Mesak. Oke, selanjutnya di belakang Bang Eko ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Abang.
0: Selamat malam
2: Abang Teguh ini.
0: Okrin.
2: Oh, Bang Okrin ya, di Tentikon. Dengan nama Bang Okrin di Lampung.
0: Oh, Bang Leman.
2: Iya, betul.
0: Oh, Bang Leman. Gimana, Bang? Kabarnya sehat, Bang Leman?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Bang Oknin juga sehat walafiat. Sehat amin. Selalu, Bang Oknin.
0: Amin, amin. Hujan nggak di sana, Bang Leman?
2: Kenapa?
0: Hujan nggak di sana?
2: Di sini hujan kecil tadi.
0: Hujan kecil.
2: Tadi siang cuacanya panas, pagi malam ini hujan kecil, Bang Oknin.
0: Baik, baik.
2: Semoga Bang membawa berkah hujan yang berkah.
0: Amin, amin, amin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya Bang Okin, lagunya ini aja. Cita-cita kecil si anak desa.
0: Cita-cita kecil si anak desa ya?
2: Iya, Ebek Jade.
0: Ebek Jade.
2: Oke, ini salah kalanya untuk semuanya sajalah. Tadi yang sudah gabung, selamat malam semua. Tanpa kecuali. Dan juga untuk Bang Okinnya sama tugas sampai tuntas. Semoga pulang nanti selamat sampai tujuan sampai Bang Okin.
0: Amin, amin.
2: Itu saja. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman di Tanggamus Lampung ya. Wah, ini jauh-jauh. Tadi ada siapa tadi? Bang Benny Jo juga di Manado ya. Terima kasih atas atensinya teman-teman yang ada di luar Kalimantan Barat. Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Bang Widi di Tokyo ini digabungnya lewat WhatsApp nih, Bang Widi. Selamat malam Bang Green, Widi di Tokyo monitor nih. Oke, terima kasih Bang Widi, sehat-sehat ya. Lagunya Ari Wibowo, Angin Surga. Wah, ini lagu yang siapa? Mbak Miati biasa request lagu ini. Kirim salam buat Bu Farida Ayu Masohi di Maluku, kemudian Bu Resmi di Singaraja, Bung Benny Jo, Mbak Elsa, kemudian Mbak Miati, Mama Indah, Mama Boboy, ya Mama Yogi dan Wandusu, dan salamnya yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Dan buat Bang Okrin, selamat bertugas, makasih, arigato, oya suminasai. Ya, arigato, oya suminasai. Baik, terima kasih Bang Widi ya. Ya, lanjut lagi di WhatsApp. Halo, selamat malam Bang Okrin, selamat malam Singa Raja Bali hadir, Made resmi. Selamat malam Made. Bisa request lagunya Westlife, ya, Beautiful in White, ya, Beautiful in White. Terima kasih Bang Okrin atas waktunya. Baik, terima kasih Made. Ini salamnya untuk semuanya aja Bang. Good night, bye, ya, selamat malam. Terima kasih Made resmi ya di Singa Raja nih. Oke, kita terima dulu di line telepon di belakang. Bang Leman ada siapa nih? Halo, selamat malam. Terputus ya? Saya lupa. Lambat lihat ya, rupanya terputus. Baiklah kalau begitu, kita coba terima dulu. Ini sudah terhubung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, sehat. Kalau enggak?
3: Iya. Kebangun.
0: Kebangun?
3: Iya.
0: Udah tertidur tadi nih.
3: Dah.
0: Awal tidurnya berarti.
3: Awal tidur. Terbangun. Buka radio.
0: Sempat
3: masih
0: ada.
3: Masih ada Okrim.
0: Ya, yeah. Sempat ada mimpi ke?
3: Ada mimpinya. Ada.
0: Mimpi apa?
3: Mimpi apa? Gak. Namanya mimpi itu macam-macam.
0: Macam-macam. Kadang terbangun, tak terbangun lupa ada mimpi ya kan?
3: Ah benar. Mimpi apa? Mimpi apa? Gak kan?
0: Ayolah, Kalong nih penelpon yang ketiga.
3: Ketiga ke terakhir.
0: Ketiga ya.
3: Yang ketiga. Apa lagu-lagu yang ditampung tuh?
0: Lagu-lagu ditampung nih ada bukan mana tadi? Sia-sia mengharap cintamu, ada I Love You, Celine Dion, kemudian Ini Rindu, ada Dilema, ada Perkawinan Bukan Sandiwara.
3: Nah, itu banyak benar.
0: Banyak. Jadi
3: ikut
0: di
3: ajalah.
0: Di WhatsApp pun ada Kak Bang Widi, request lagunya apa nih Bang Widi tadi? Angin betul. Surga. Made resmi tadi Westlife ya, Beautiful in White.
3: Banyak benar banyak kita lagu. Putar nanti ya.
0: Kayaknya enggak semua bisa kita putar nih.
3: Kak Long ikut ajalah buah ujungnya kan.
0: Buah ujung.
3: Jatuh-jatuh pun kecil.
0: Biasa gitu tuh. Kalau buah durian tuh kan gitu kalau.
3: Benar. Kan? Cuaca tempat Kak Long ini agak-agak mendung, nama mana hujan nih.
0: Udah mulai hujan kali, belum?
3: Belum. Masih mendung, masih ada agak petir kecil-kecil gitu lah.
0: Itulah.
3: Buah-buah hujung kata orang kampung.
0: Kampung.
3: Kecil-kecil jatuhnya, guturnya. Dah mungkin malam kah, subuh kah?
0: Biasa subuh biasanya.
3: Biasa kalau durian tuh subuhnya yang banyak jatuhnya.
0: Betul.
3: Malam ini nyocok apa nih?
0: Apa nih?
3: Malam ini nyocok apa?
0: Nyocok apa? Kopi.
3: Nyocok kopi. Enak kan?
0: Masih enak sih nampaknya.
3: Itulah. Kalau malam ini gak makan kopi. Nanti batuk nanti.
0: Itu yang bikin batuk untuk badan sembuh-sembuh. Tapi enak pula
3: untuk itu Kak Long. Enggak usah lah minum kopinya.
0: Cuman lagi
3: jarangnya lah minum kopi.
0: Ditahan-tahan
3: kopi
0: nyawa.
3: Kopi itu tambah mau kok nih.
0: Ditahan-tahan nyawa mau. Nanti enggak ditahan batuk enggak mau hilang.
3: Minum anu aja lah. Air putih hangat kuku dicampur jeruk. Ada jeruk apa tuh?
0: Jeruk
3: sambal.
0: Jeruk sambal ya. Jeruk nipis ya jeruk sambal nih.
3: Jeruk nipis bisa gak. Jeruk sambal bisa gak. Gak ada yang nipis tuh sambal ada gak. Begitu ya. Ya dia keda gitu lah.
0: Ada itulah nanti lah nyoba.
3: Ada kasih garam sikit.
0: Sikit di garam ya. Mecin masako enggak?
3: Enggak usah lah mecinnya. Garamnya garamnya sedikit aja untuk sikit ya.
0: Lendir-lendir aja.
3: Yang kata air panas itu mah.
0: Oh iya.
3: Itu air panas sama jeruk itu kan. Ya apa bekerja di anu leher kita nanti.
0: Tuh biar lendir itu hilang mah.
3: Salamnya kompak selalu aja lah. Udah ujung nih. buat Bang Okrim sudah sehat selalu sekeluarganya.
0: Amin.
3: Sampai malam, semangat malamnya. Nanti pulang hati-hati. Jauh gak jalan tuh nanti.
0: Main dia jauh. Sepuluh langkah lah.
3: Benarkah?
0: Iya, langkah. Dekat bah.
3: Kalau 10 langkah tuh 1, 2, 3, 4 di depan ya lah 10 langkahnya. Tempat tunggu tuh
0: 10 menit, 10 menit, 15 menit
3: gitu lah. Itulah. Kalau 10 menit ke 10 langkah tuh paling ditunggu tuh di depan tuh. Depan kantor tuh kan.
0: Depan mana kantor tuh mau 20 langkah kalau.
3: Oh, gak ketunggunya kan. itu ya lah kalong ya. Salam sekompak selalu Mak Boboy. Mak Boboy itu orang mah cantik sebenarnya.
0: Cantik
3: rambut, lah. Rambutnya mah hitam bergelombang.
0: Mana pirang rambutnya merah kadang-kadang rambut dia tu.
3: Itu lah benar. Panjang terurai lagi rambutnya.
0: Asli.
3: Rambutnya masih cantik. Kalong ada nengok fotonya.
0: Makin tambah usia makin cantik.
3: Kecil kemudian waktu di api.
0: Kalau orang Sanggau bilang cantik kan?
3: Benar. Nah itu ya emang akhirnya.
0: Okay.
3: Kalong tak bergulung nih.
0: Bergulung lah, lanjut lah.
3: Selamat malam, selamat malam. Terima kasih Bang Okrim.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam, selamat malam. Ada Kak Long di Penyeladi Hulu ya. Okay lah kalau begitu. Kita dengarkan dulu ya. Ada Rela dari Ubi Mesak dan juga cita-cita kecil si anak desa Ebit Giade.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.

0: musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
2: Oke, selanjutnya kita akan siapkan lagu yang sempat kita tampung, dan saya ambil satu lagu yang Anda kirim atau Anda pesan melalui WhatsApp ya. Nah, kali ini kita pilih secara random lagu Bang Widi tadi, Angin Surga. Kemudian tadi lagu kita tampung Dilema Bang Pael ya, dari Inka Kristi. Kita akan dengarkan dulu dua lagu ini. Apabila masih ada waktu, kita pilih lagi lagu yang ditampung ya, dari sisi pertama, kedua, dan ketiga. Selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin sudah mulai istirahat ya. Jangan lupa cek kembali pintu garasi rumahnya, cek kembali mungkin tadi mau masak air lain sebagainya, dapurnya ya, kompornya mungkin masih nyala. Mumpung masih melek, coba ingat-ingat lagi, takutnya lupa gitu ya. Namanya penyakit lupa nih, gak ada obatnya gitu ya. Mungkin Anda dan saya juga pernah yang namanya lupa gitu ya. Pikun ya, bukan pikun sih, lupa gitu ya. Kalau pikun ini biasanya menyerang para lansia. Meskipun ada beberapa yang muda-muda juga banyak yang pikun gitu ya. Oke lah, kalau begitu kita nikmati dulu. Ada Angin Surga dan juga Dilema Inka Kristi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, itu tadi dua lagu yang kita ambil dari pesan WhatsApp dan juga lagu yang kita tampung ya. Masih banyak lagu-lagu yang teman-teman request ya, dan merupakan lagu yang kita tampung sesi pertama, kedua, ketiga. Namun tidak semuanya bisa kita hadirkan ya. Masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Ini saya ambil secara random, Perkawinan Bukan Sandiwara dari Nia Daniati. Ini requestan dari Mama Indah di Ngabang. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang teman-teman tampung, semuanya tidak bisa kita hadirkan. Dan mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda pendengar di edisi hari ini. Banyak terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap kompak di udara, ambil hal-hal positifnya, buang jauh-jauh hal-hal negatifnya. Semoga silaturahmi kita melalui udara pada malam hari ini mampu menyemangati, mampu menguatkan ya. Dan doa-doa terbaik dari teman-teman semua bisa memberikan kelancaran tersendiri ya untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi aktivitas rutinitas. Dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, tidak unsur sengaja kami menyudutkan, merendahkan Anda ya. Ibarat pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak gitu ya. Begitu juga kami ketika bertugas menemani pendengar semua, tentu sudah barang tentu ya, ada silap-silap kata, mohon dimaafkan. Dan pendengar, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam dan sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Akhir kata saya Okrin, ada Bung Andri, Bung Bagus di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya serta pimpinan. Pamit dari pendengaran Anda. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKOM, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi ini. Dan kami akan kembali menyajikan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikom pagi ini. Dan nanti kami akan awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan satu buah perbincangan nanti dengan tema membangun jiwa Nabi Ibrahim dalam diri di tengah rusaknya akhlak zaman sekarang ini. Nanti kita akan dengarkan bersama rekan saya Ismailina nanti di Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

diberikan umur panjang, diberikan kita iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan guna untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini, walau dalam kondisi online, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk selalu belajar dan belajar tentang kajian ilmu Islam. Mudah-mudahan waktu kita pada pagi hari ini itu dicatat sebagai waktu yang barokah, sehingga nantinya bisa untuk memperingan hisab kita di yaumul akhir nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak untuk merenungkan sebuah tema yang sengaja kami angkat, yaitu membangun jiwa Nabi Ibrahim dalam diri di tengah rusaknya akhlak zaman. Tema ini bukan sekedar hanya membahas masa lalu, yaitu cerita yang kita ketahui bersama, yaitu cerita Nabi Ibrahim pada zamannya. Bukan juga sekedar cerita Nabi untuk yang dikenang, tetapi ini adalah jalan hidup. Ini adalah cahaya, ini adalah solusi di tengah zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Hari ini manusia maju dalam teknologi, tetapi mohon maaf, banyak yang mundur dalam akhlak. Kita ketahui bersama, kita bisa lihat bersama bangunan semakin tinggi di mana-mana, tetapi rasa malu sedikit demi sedikit terkikis sehingga semakin rendah. Media sosial semakin canggih, tetapi hati manusia semakin rapuh. Kita lihat dalam, katakanlah, kehidupan di sekitar kita, banyak sekali anak-anak kehilangan adab, banyak orang tua kehilangan wibawa, banyak pemuda kehilangan arah, dan juga banyak rumah tangga kehilangan ketenangan. Di zaman seperti inilah, kita membutuhkan sosok jiwa panutan, yaitu Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita kupas satu persatu, dimulai dari siapakah Nabi Ibrahim itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat An-Nahl ayat 120 yang berbunyi, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin. Di mana ayat tersebut berarti, sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam atau sosok panutan yang patuh kepada Allah, yang lurus dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dari ayat tersebut bisa kita tarik sebuah makna. Nabi Ibrahim bukan hanya nabi biasa. Beliau adalah bapaknya para nabi, kita ketahui bersama. Beliau adalah manusia yang lulus dalam ujian cinta, dalam ujian iman, dalam ujian pengorbanan, dan dalam ujian tauhid. Allah bahkan menjadikan beliau sebagai kekasihnya, seperti yang tercantum di dalam surat An-Nisa 125 yang artinya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin selamat di akhir zaman, maka kita harus menanamkan dalam diri kita, menanamkan hal-hal yang ada pada diri atau jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja contoh hal-hal yang harus kita tanamkan? Yang pertama adalah keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat fenomena yang terjadi pada zaman sekarang.

0: Kita lihat kerusakan zaman hari ini bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang politik, tapi yang paling mengerikan adalah rusaknya akhlak manusia. Apa ciri rusaknya akhlak manusia itu? Yang pertama yaitu hilangnya rasa malu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hari ini banyak, mohon maaf, orang bangga membuka aurat, bangga memamerkan dosa-dosanya, bangga menghina orang tuanya, bangga berkata kasar. Ini sudah kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Dulu orang takut dosa diketahui manusia. Sekarang dosa justru direkam dan dipamerkan. Hal yang kedua yang menjadi ciri rusaknya akhlak manusia yaitu hancurnya adab atau sopan santun kepada orang tua. Kita lihat mungkin dari berita-berita di sosial media yang kita bisa cek, baik itu di link YouTube dan lain sebagainya. Ada anak membentak ibunya. Yang kemarin terakhir viral itu tidak diberikan motor sampai ibunya itu dipukul segala macam. Ada orang tua atau bapak dianggap penghalang kebebasan. Padahal ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Yang ketiga yaitu rusaknya pergaulan. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus perzinahan yang dianggap biasa. Atau dalam lingkungan katakanlah anak zaman sekarang, pacaran dianggap prestasi misalkan. Jadi bukan sebuah hal yang apa katakanlah dalam tanda kutip yang memalukan. Allah telah mengingatkan kepada kita semua, dan janganlah kalian mendekati zina. Bukan hanya melarang zina tetapi mendekatinya pun juga dilarang. Hal yang keempat, hati manusia kita ketahui banyak semakin cinta pada dunia atau hubbud dunia. Manusia rela meninggalkan sholat demi pekerjaan, rela meninggalkan keluarga demi harta. Padahal dunia ini hanya sementara sifatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang al-kafirun. Lalu, apa yang bisa kita petik dalam jiwa Nabi Ibrahim untuk dijadikan sebagai panutan atau tolak ukur kita dalam kehidupan sehari-hari? Jiwa yang pertama yaitu jiwa tauhid yang kuat. Kita ketahui bersama, kehebatan terbesar Nabi Ibrahim bukan pada kekuatan fisiknya, tetapi pada kekuatan tauhidnya. Beliau hidup di tengah masyarakat pada zaman dahulu, di mana notabene kebanyakan atau keseluruhan mereka menyembah berhala. Bahkan, ayah beliau sendiri itu adalah pembuat patung pada zamannya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat tauhid yang kuat, beliau tidak ikut arus. Walaupun itu harus katakanlah berlawanan dengan ayah kandungnya sendiri. Beliau berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini merupakan pelajaran yang sangat besar yang perlu kita petik. Hari ini banyak orang tahu kebenaran, tetapi takut untuk berbeda. Takut dianggap modern, takut dijauhi teman. Padahal seorang mukmin itu harus berani mempertahankan iman di dalam hatinya. Kita ketahui bersama dalam riwayat-riwayat kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala pada zamannya, lalu beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar karena beliau dianggap menghina sesembahan kaum-kaumnya pada saat itu. Namun bisa kita lihat, ketika logika manusia berpikir seorang manusia dilempar ke dalam api, itu pasti akan panas, akan hancur, akan luluh. Namun ketika Allah sudah meridhoi, kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun bisa menjadi dingin api sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api. Itu termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 166 ayat 69, mohon maaf, yang artinya wahai api jadilah dingin dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Kalau hari ini kita menjaga agama Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga hidup kita. Hal yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita yaitu sifat Nabi Ibrahim yang berani melawan arus kemaksiatan. Membangun jiwa Ibrahim bukan berarti kita itu takut dalam berkata ini salah. Walaupun semua orang melakukannya, hal ini harus kita tanamkan, kita harus berani melawan arus apabila arus tersebut keluar dari konsep ajaran Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah-kisah Nabi Ibrahim. Hari ini banyak, misalkan generasi muda takut disebut kuno misalkan karena menjaga diri, karena menutup aurat. Padahal kemuliaan tidak lahir dari mengikuti hawa nafsu. Inilah tanda hati yang mulia itu mati apabila, contoh misalkan banyak anak muda, mohon maaf, mabuk-mabukan, lalu meninggalkan sholat, toksik atau menghina agama di media sosial. Ini sudah banyak terjadi ini di zaman sekarang. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikutnya. Hal yang selanjutnya yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim itu perlu kita ambil hikmah atau pelajaran dan kita tanamkan dalam diri kita. Kalau bicara Nabi Ibrahim, maka kita bicara pengorbanan. Jelas sekali itu sebuah riwayat yang sangat besar diabadikan sehingga sampai sekarang kita katakanlah mengenang merayakannya, yaitu hari raya kurban. Beliau meninggalkan kampung halaman demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggalkan kenyamanan demi iman. Bahkan kita sudah lama tidak memiliki anak, katakanlah. Ketika sudah lama tidak memiliki anak Nabi Ibrahim, beliau memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, lalu Allah kabulkan diberi anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun Allah justru memerintahkan untuk menyembelih anak beliau yang beliau sayangi. Mari kita mencoba untuk memposisikan diri kita ada di titik Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua. Kita bayangkan anak yang ditunggu puluhan tahun, anak yang sangat dicintai oleh kita, lalu tiba-tiba diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, katakanlah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah pengorbanan, katakanlah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya inilah keluarga yang dibangun atas iman. Hari ini banyak keluarga dibangun atas gengsi, di atas harta, di atas nafsu, maka banyak sekali keluarga yang mudah hancur olehnya. Membangun keluarga Ibrahim itu bisa kita mulai dari kondisi rumah tangga atau lingkungan keluarga kita. Kita kembangkan lalu ke lingkungan pendidikan anak-anak kita dan juga lingkungan masyarakat. Kita ketahui bersama, rumah tangga hari ini banyak yang kehilangan keberkahan. Karena rumah dibangun dengan kemewahan tetapi tanpa iman. Kita ketahui bersama, rumah Nabi Ibrahim itu sederhana tetapi penuh cahaya. Apa sih rahasianya? Nah, ini perlu kita gali. Kita ketahui bersama, yang pertama, sosok Nabi Ibrahim itu adalah sosok ayah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kebanyakan ayah hari ini sibuk mencari nafkah tetapi lupa menjadi imam. Padahal anak tidak hanya butuh uang, tapi juga butuh teladan. Minimal bagaimana caranya kita menjaga anak kita untuk tidak khilaf untuk mengerjakan ibadah yang paling penting yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, sosok ibu yang menjaga kehormatan. Kita ketahui bersama, Ibunda Siti Hajar adalah wanita yang luar biasa. Ketika ditinggalkan di padang tandus, beliau tidak marah. Beliau yakin kalau ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, kata seorang ibu. Yang ketiga, yaitu anak yang taat. Sosok Nabi Ismail bukan sosok anak pembangkang. Beliau taat kepada Allah dan hormat kepada ayahnya. Jadi, mari kita sama-sama ambil hikmah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kami sampaikan. Kita tanamkan dalam diri kita pribadi, kita kembangkan dalam dunia, katakanlah kehidupan berkeluarga, kita kembangkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Wah, insya Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bu kajian kita pagi ini, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan atau tauziah dari Pak Ageng di pagi hari ini, membangun jiwa Nabi Ibrahim dalam diri di tengah rusaknya akhlak zaman. Dan kita juga undang pendengar ya Pak Ageng ya, untuk bisa bergabung di pagi hari ini, ingin bertanya langsung silahkan di layanan telepon kami di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494. Silahkan di layanan telepon dan juga di WhatsApp kami. Baik, Pak Ageng, saya juga tadi tertarik terkait dengan hal yang perlu ditanamkan dan yang pastinya juga selamat di akhir zaman. Tadi ada beberapa poin, ada tauhid, kesabaran, dan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam melawan arus kemaksiatan ya Pak ya.
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang zaman sekarang dengan zaman dahulu pasti berbeda ya Pak ya. Mungkin para pendengar kita juga berkata kalau dahulu mungkin istilahnya teknologi boleh dikatakan belum seperti saat ini gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, tentunya pengaruh-pengaruh teknologi ini juga sangat berdampak pada generasi muda. Jangankan generasi muda, kita saja sebagai orang tua kalau tidak bisa memanage-nya mungkin bisa apa ya, bisa terjerumus juga nih Pak Ageng ya. Nah, sering juga kita dengar tuh Pak, salah satu pemicu pecahnya rumah tangga itu juga dari media sosial ya.
0: Iya nah, benar.
1: Nah, bagaimana anak-anak muda sekarang lebih mengenal dunia luas? Kalau kita dulu mungkin beli koran dulu baru mengetahui, bagaimana sih situasi di daerah sana? Kalau sekarang tidak ya Pak ya, dalam
0: tinggal
1: genggaman,
0: klik.
1: Tinggal klik dalam genggaman, dimanapun kita berada kita sudah tahu tentang dunia luar, informasi apa yang terjadi di sana gitu.
0: Benar.
1: Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri ini, bagaimana sih Pak cara kita menanamkan ini dari poin yang Bapak jelaskan tadi, keberanian, tauhid, kesabaran di tengah digit apa teknologi yang canggih saat ini? Bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada generasi muda dan juga menanamkannya ini.
0: Siap, Bu. Luar biasa, Bu, ya, narasi Ibu yang sesuai dengan katakanlah hal yang terjadi pada zaman sekarang. Kalau kami pribadi itu, Bu, mohon maaf sebelumnya, memberi stempel pada handphone katakanlah, itu adalah setan gepeng. Nah, jadi setan gepeng itu, Bu, di mana-mana selalu nempel, apalagi zaman sekarang. Mohon maaf nih, persentase memegang Al-Qur'an mungkin kalah dengan persentase memegang handphone kita.
1: Ajaran kita aja sama anak ini udah kita ajarkan ini, lebih cepat mereka menangkap yang di dunia gadget daripada omongan orang tua sendiri gitu ya. Kadang ya, begitu benar, azan sudah berkumandang, kita suruh sholat sebentar lagi. Kalau kita dahulu gak ada seperti itu. Begitu benar, orang salawat aja kita udah, nah ini bagaimana, Pak?
0: Ah, itu kalau versi pemahaman kami, Bu. Disitulah hilangnya sebuah keberkahan ilmu. Kalau zaman dulu kan, mohon maaf nih, ketika kita katakanlah untuk mendapatkan sebuah informasi, itu kita itu harus datang menemui guru. Kalau tanpa seperti itu kan kita kan tidak dapat informasi. Disitulah ada nilai keberkahan. Sehingga apa informasi yang masuk kepada diri kita itu melekat, bukan hanya di, mohon maaf, dohir otak kita, tapi di hati kita. Namun zaman sekarang kebanyakan generasi muda itu maunya yang versi instan, versi cepat. Bisa jadi sama-sama mendapatkan informasi, namun tidak adanya nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam informasi apapun yang kita dapat. Lalu efeknya apa? Ujung-ujungnya hanya mental keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika katakanlah orang tua untuk menyuruh anaknya sholat, enggak segampang zaman dulu. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor orang tua pun, Bu, itu pun juga ada pengaruh besar. Kadangkalanya sudut pandang kita sebagai orang tua itu selalu menganggap anak kita yang salah, benar. Saat katakanlah tidak mematuhi apa yang kita instruksikan, seperti contoh sholat. Namun kadangkalanya orang tua itu kurang introspeksi diri. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu kan, beliau selalu ada pendekatan psikologis kepada Nabi Ismail. Pada saat, mohon maaf, ada perintah untuk disembelih, beliau enggak langsung ujuk-ujuk-ujuk langsung, tapi beliau tanyakan dulu bagaimana ini nak. Nah, itu ada pendekatan emosional. Ketika ada pendekatan yang sangat erat, di situ insya Allah instruksi kita kepada anak akan dipatuhi atau dilaksanakan. Dan yang jadi katakanlah kendala, Bu, ya. Banyak orang tua zaman sekarang itu lebih pandai ma'u'idul hasanah daripada uswatun hasanah. Banyak pandai ngomong baik, tapi sedikit atau jarang yang memberi contoh baik. Saya ambil contoh misalkan, nak sholat, waktunya sholat, bla bla bla bla. Malah dirinya asik TikTokan. Jadi figur contoh seperti ini sudah mulai hilang, Bu, di zaman sekarang, figur contoh orang tua. Untuk itulah, mari kita sama-sama katakanlah dalam sudut pandang anak, kita ambil contoh ya jiwa Ismail. Dia akan menurut pada orang tua seperti yang saya bilang di awal tadi, ridallahi fi ridol walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Ridolnya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Atau sering kita dengarkan sebuah kalimat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu misalkan. Hal itu harus ditanamkan pada generasi muda, para generasi muda. Begitupun juga di sisi orang tua pun, jangan hanya pandai nuntut, Bu. Kalau hanya nuntut tuh gampang, tapi mari sama-sama kita jadi figur seperti Nabi Ibrahim. Ketika sudah berhubungan katakanlah dengan dunia anak ya, kita lakukan pendekatan, pendekatan yang sifatnya ruhaniyah daripada jasad ya. Kadangkalanya manusia zaman sekarang, mohon maaf kalau saya salah statement tuh, menuhankan dunia. Contoh merawat anak misalkan udah cukup kasih uang jajan selesai, pendidikan bayar selesai. Tapi pendekatan ruhani ya emosional itu dengan kesibukan orang tua zaman sekarang itu sangat sangat minim sekali untuk dilakukan. Itulah yang menjadi sebab awal keretakan rasa di jiwa anak itu bahwasanya oh, aku ini punya orang tua. Bahkan setan gepeng itu lebih dekat, lebih sering dekat daripada kita orang tua, Bu. Mari kita lihat apa lingkungan sekitar kita gitu loh. Makanya bagaimana caranya? Oh, kita sebagai orang tua itu harus bisa pandai warning system kalau kami bilang itu. Jadi mendeteksi bukan hanya sekedar dohiron tapi juga batinan anak-anak kita, dilihat nih, oh ada perubahan, kita pantau. Dan yang ini Bu, kalau berhubungan dengan setan gepeng itu tadi, kebanyakan nih semua berpassword semua. HP suami ada password sendiri, HP istri ada password sendiri, HP anak ada password sendiri. Dan tiga password itu nggak ada yang tahu. Mungkin hal ini bisa katakanlah kita sarankan. Dan itu pun saya menyarankan, bukan berarti saya tidak melakukan, Bu. Ya ini pun alhamdulillah. Karena kita tahu dasarnya kabur maktan indallah antaku luma la taf'alun. Besar marah Allah ketika dia pandai ngucap tapi dia tidak pandai melaksanakan. Itu alhamdulillah kami lakukan di keluarga kami. HP saya enggak ada password pun istri tahu. Istri pun juga gitu, ada password saya tahu. Anak pun juga gitu, di password bapak ibunya tahu. Jadi kita tidak ada kayak model dinding pemisah. Dari situ kita bisa pantau, Bu, pergerakan anak. Walaupun di handphone kita bisa lihat, biasanya ibunya lihat. Oh, kalau sudah hal-hal yang katakanlah melenceng ini, kita katakanlah berdiskusi dengan suami. Abi ini gini-gini. Alhamdulillah semua bisa tercover. Semua bisa tercover sehingga kehidupan di generasi muda kita itu bisa selamat. Nah, itu mungkin, Bu, yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya.
1: Baik, siap. Karena pengaruh teknologi sekarang sangat luar biasa kalau kita lihat ya Pak Ageng ya. Apalagi kita sebagai orang tua seperti Bapak sebutkan tadi, anak disuruh dulu sementara maknya masih TikTokan gitu ya. Kalau anaknya yang menjawab mak nyuruh aku, mak aja sendiri masih TikTokan. Ini kan merasa tertampar sekali ya kita sebagai orang tua gitu ya.
0: Benar itu, Bu.
1: Nah, apalagi kalau seperti Bapak sebutkan, HP bapaknya punya password, HP maknya juga, anaknya juga. Nah, ini juga menjadi salah satu ya. Anak juga bertanya, kenapa HP mama bapak ini punya password? Saya juga bikin. Pasti anak berpikiran seperti itu juga ya. Tetapi lebih baik itu terbuka ya, Pak Ageng ya.
0: Iya, keterbukaan itu kan sesuatu hal yang katakanlah zaman sekarang itu sesuatu hal yang tabu katakanlah di zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada. Anak itu lebih senang curhat dengan orang tua kalau zaman dahulu. Tapi sekarang dia lebih senang curhat sama kawannya lewat handphone, mabar. Nah, teknologi-teknologi gini, Bu, bagaimana kita sebagai orang tua kita ikuti jiwa-jiwa Nabi Ibrahim, kita lakukan pendekatan psikologis emosional pada anak. Kita cari selanya, katakanlah kita sebagai orang tua kan sudah paham nih sifat anak seperti apa. Kadangkala tuntutan orang tua itu tidak sejalan dengan mau anak, ini yang jadi problem. Nah, itu problem yang sangat ini, Bu, yang sangat katakanlah fatal sekali. Okelah tujuan orang tua sudut pandangnya baik, tapi kan sudut pandang anak berbeda, Bu, ya.
1: Tidak menerima gitu ya.
0: Iya, tidak menerima. Makanya kita itu harus bijak. Kita harus bijak, sebijak katakanlah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah diperintahkan, beliau kan mimpi itu 3 kali, Bu, berturut-turut. Pertama, beliau enggak langsung bilang suruh nyembelih anaknya. Ketika sudah 3 kali, beliau itu tidak langsung menyembelih tapi masih berdiskusi, baik itu dengan Ibu Siti Hajar, baik dengan Ismail. Hal ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, kita aplikasikan dalam keluarga kita. Fa insya Allah hal tersebut bisa akan mendatangkan keberkahan. Satu kata saja yang kita ucapkan itu akan dituruti sama anak. 1000 kata kalau tidak ada berkah, Bu, ngoceh ngalor ngidul, mohon maaf nih saya pakai bahasa Jawa, ngomong ngalor ngidul, tapi kalau tidak ada keberkahan di lisan kita, di hati kita, itu nggak akan ngena sama anak. Tapi kalau ada nilai keberkahan, Allah sudah langsung turun langsung, karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi seperti itu.
1: Baik, siap. Jadi di sini jangan anak itu di apa ya, dipelihara dengan materi ya Pak ya. Kalau zaman sekarang kita lihat kan seperti itu, mau ini langsung, mau itu langsung. Tetapi istilahnya komunikasi yang baik itu kurang terjalin gitu ya.
0: Iya Bu, iya kedekatan.
1: Baik, Pak Ageng, tadi saya juga menyimak jadi rusaknya akhlak manusia itu ada beberapa poin, hilangnya rasa malu, kurangnya adab, rusaknya pergaulan, hati manusia semakin cinta pada dunia. Nah, pada poin pertama tadi hilangnya rasa malu, pasti sudah dijelaskan juga tadi seperti apa gitu. Nah, kalau menurut Bapak ini, bagaimana sih cara kita kembali untuk menumbuhkan rasa malu ini sesuai nilai agama dan juga budaya?
0: Ya, ada tiga langkah Bu ya yang kita pahami untuk mengatasi pertanyaan yang Ibu tadi. Yang pertama, untuk menghilangkan rasa malu itu kita harus memperbanyak muhasabah, introspeksi diri, dalam artian kita harus bertanya, yang aku lakukan ini benar enggak ya? Kadang kalanya kan, mohon maaf, karena sistem instan, kebiasaan instan itu, kalau dalam bahasa Jawa itu anak zaman sekarang gerudak-geruduk.
1: Gerudak-geruduk.
0: Apa bahasa Indonesianya itu? Ya? Katakanlah asal-asalan mau bertingkah. Itulah satu, harus muhasabah diri, harus sering bertanya pada diri, yang sudah aku lakukan ini benar enggak ya? Sesuai dengan tuntunan Allah enggak ya? Lalu yang kedua, yaitu bermujahadah, yaitu memerangi hawa nafsu. Malu, lepasnya malu dari katakanlah sangkarnya, itu karena nafsu. Jadi overnya rasa malu yang hilang, itu karena nafsu manusia. Maka dari itu kita harus memperbanyak bermujahadah melawan hawa nafsu itu. Lalu yang terakhir yaitu bermuraqabah. Maksudnya adalah kita harus tanamkan dalam diri kita rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui pertama Allah juga punya CCTV kalau zaman modern sekarang ya. CCTV Allah itu kan 25 jam Bu standby kanan kiri kita. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita, kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kita lakukan yang keluar dari konteks agama, kalau kita itu katakanlah selalu di dalam hati kita ada sifat muraqabah, itu kita akan selalu berpikir kembali untuk melakukan hal-hal yang katakanlah kelewat dari jalur malu tersebut. Malu itu tidak ada batasan, Bu. Mohon maaf, bukan hanya mohon maaf ya, bukan hanya tidak orang apa tidak, bukan hanya ada pada orang yang tidak sekolah saja katakanlah. Orang yang katakanlah berpendidikan tinggi malah jauh hilang malunya. Contoh, banyak sekali korupsi di mana-mana. Itu kan sudah tanda, Bu ya. Yang korupsi zaman sekarang itu bukan orang yang katakanlah pendidikan rendah. Semakin pendidikannya tinggi, kalau dia tidak bisa untuk menanamkan tiga sifat itu, muhasabah, mujahadah, muraqabah, maka dia akan lewat jalur, ujung-ujungnya malunya hilang, uang negara dimakannya. Tapi kalau sudah tiga sifat itu ditanamkan di dalam hati kita, insya Allah Bu, walaupun kepleset dikit, itu enggak jeru-jeru amat lah. Katakanlah kita, namanya manusia itu Bu, mohon maaf, tidak akan lepas dari yang namanya godaan. Siapapun itu
1: tetap tergoda ya.
0: Iya, karena itu sudah janji iblis Bu. Sampai akhir zaman akan digoda, orang tua pun juga gitu digoda dengan kesabaran untuk menghadapi anak. Tapi yang jadi problem itu kan ya jatuhnya enggak usah jeru-jeru dan enggak usah dalam-dalam. Ah, untuk itulah, untuk mengerem katakanlah hal tersebut, tiga poin itu, mari saya mengajak diri saya, kita tanamkan dalam hati kita, kita muhasabah setiap hari apa ya yang sudah kita lakukan pada anak kita, pekerjaan kita, baru kita bermujahadah. Terakhir endingnya, bermuraqabah itu darem cakram, Bu ya. Bermuraqabah selalu merasa Allah itu mengawasi kita apapun aktivitas kita. Mudah-mudahan bisa mendatangkan berkah. Kurang lebihnya itu, Bu, yang
1: baik,
0: bisa
1: kami sampaikan. Baik, siap. Berarti bermuhasabah ini sangat penting ya, Pak Ageng ya.
0: Iya. Mm-hmm. Itu jarang sekali dilakukan. Sepele sih, hanya duduk. Ibarat kata, mohon maaf nih, ditemani segelas kopi dan gorengan, katakanlah kita berpikir sendiri, satu hari ini apa ya yang kurang aku dalam mendidik anak. Ini jarang, Bu, jarang dilakukan gitu. Padahal itu hal penting, itu awal untuk merespon gairah kita untuk ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah kebaikan, kebaikan, kebaikan setelah melakukan kebaikan.
1: Mm-hmm. Baik, siap. Pak Ageng, tidak terasa waktu kita juga sudah berada di penghujung. Mungkin satu pertanyaan penutup saya, daripada terngiang-ngiang di pikiran nih. Tadi terkait dengan hal yang perlu ciri rusaknya akhlak manusia, yang selanjutnya tadi juga ada rusaknya pergaulan. Kalau kita melihat ini juga sangat banyak sekali ya Pak ya, tentang pergaulan saat ini pasti sangat berbeda sekali dengan Bapak, dengan zaman Bapak dahulu gitu ya.
0: Iya, jauh Bu, jauh.
1: Nah, kalau menurut Bapak ini tentang rusaknya pergaulan, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari pergaulan yang merusak moral dan juga masa depan ini, Pak?
0: Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bu, kita itu harus menservis tiga pilar pendidikan pada diri kita. Satu, pendidikan di lingkungan rumah tangga. Nah, pendidikan apa? Ya bagaimana kita selalu mendampingi anak-anak kita, kita selalu memberikan motivasi, ini lo hal buruk, ini baik, kalau buruk nanti hasilnya seperti ini, kalau baik nanti hasilnya seperti ini. Zaman sekarang pilar yang pertama ini, yang poin sangat penting, sudah mulai rapuh, Bu. Sudah mulai berkurang untuk pendidikan di lingkungan katakanlah keluarga, karena di situ keluarga itu adalah sekolah pertama pada diri generasi kita. Saat di pondasi awal saja sudah rapuh, namanya bangunan, tiang, atap itu akan mudah roboh. Tapi kalau yang keluarga ini kita benar-benar kita jadikan pondasi yang kuat, kita berikan katakanlah pendidikan kepada anak-anak kita melalui wejangan, melalui obrolan, mengerasnya hati generasi muda itu bisa hancur, Bu. Ibarat kata batu lah, kalau setiap hari ditetesin air, lama-lama akan hancur, mereka akan sadar dengan sendirinya. Terus yang kedua, pilar pendidikan di dunia pendidikan ini perlu nih, Bu, kita katakanlah kalau boleh sih kita apa ya, obrolin bareng katakanlah. Karena apa? Di zaman sekarang syarat masuk dunia pendidikan itu jarang sekali yang mencantumkan memiliki akhlak yang mulia. Semua terkonsep atau terfokus pada nilai-nilai nominal. Kalau udah nilainya tinggi ya udah lolos. Tapi lupa nih, Bu, nilai karakter harus ditanamkan kepada anak didik. Terus yang terakhir, pilarnya itu adalah pilar kehidupan bermasyarakat. Gimana hal ini harus kita hidupkan budaya-budaya zaman dulu, Bu. Contoh ini misalkan, kalau zaman dulu kan, mohon maaf ini, kalau kami di Jawa dulu, setiap minggu itu ada kegiatan khataman bersama di masjid. Terus misalkan kegiatan yang lain tuh sering ada, gotong royong dan lain sebagainya. Ini untuk meminimalisir konsep pola pikir anak yang apa ya, berimajinasi keluar. Karena kurangnya kegiatan-kegiatan positif di lingkungan masyarakat, itu bisa membuat pola anak pikir kita itu tidak terbatas, Bu. Apalagi yang ditonton tuh misalkan nih, tontonan-tontonan yang sifatnya kekerasan. Yang ada di konsep pola pikir anak itu pasti kekerasan terus. Tapi kalau aktivitas keseharian ada kerjasama antara pilar keluarga, pilar pendidikan dengan pilar kehidupan bermasyarakat, fa insya Allah ketika ini bersatu itu seperti katakanlah trisula, seperti tombak tiga yang tajam, sehingga nanti apa ya kebiasaan-kebiasaan anak kita itu sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan setiap harinya. Ya mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa untuk mengasah ketiga pilar tersebut, Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin, baik-baik. Tidak terasa Pak waktu yang memisahkan kita ini sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Silakan Pak penyampaiannya untuk pendengar kita semua.
0: Ya, untuk statement terakhir Bu ya, kita ambil kesimpulan saja dari apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Ada 3 poin penting yang harus kita, mari sama-sama kita tanamkan pada diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan sehari kita. Yang pertama yaitu mari kita bangun tauhid sebelum membangun dunia. Karena dunia tanpa iman hanya akan melahirkan kehancuran. Yang kedua, jangan malu menjadi orang baik. Walaupun zaman penuh maksiat, tetaplah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jadikan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah yang dipenuhi dengan sholat, Al-Quran, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita selalu dilindungi oleh Allah dan menjadi sebuah konsep pilar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ageng sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bermanfaat untuk diri saya dan juga semua pendengar kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan tugas, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, itulah satu tauziah yang sudah dihadirkan oleh Pak Ageng Setia Perdana, penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu, dengan satu tema membangun jiwa Nabi Ibrahim dalam diri di tengah rusaknya akhlak zaman. Untuk Anda yang tidak bisa mendengarkan kami secara langsung, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami masih lengkap informasi Anda mengikuti Warta Berita Pagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong di pagi hari ini. Baru saja tadi dihadirkan Mutiara Pagi Islam untuk Anda, satu tauziah yang sudah dihadirkan tadi adalah terkait dengan membangun jiwa Nabi Ibrahim dalam diri di tengah rusaknya akhlak zaman. Baik pendengar, pukul 5 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi saya akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

0: Asia Barat.
1: Dan kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Radio Intercom menyampaikan warta berita. Dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Entikong menyampaikan warta berita.

0: Secara umum
1: Warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN setempat untuk lebih terbuka dan responsif dalam membagikan data program makan bergizi gratis MBG, yang mana langkah ini dinilai penting agar fungsi pengawasan Satgas daerah dapat berjalan optimal tanpa harus terus melakukan jemput bola informasi.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Sanggau lebih terbuka dan responsif dalam menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai koordinasi yang tidak berjalan optimal dapat menghambat fungsi pengawasan Satgas percepatan penyelenggaraan program MBG di daerah. Wabub Sana mengungkapkan selama ini Satgas MBG Kabupaten Sanggau yang ia pimpin kerap harus aktif mengejar informasi terkait perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya komunikasi dengan pihak Korwil BGN belum berjalan optimal sehingga pemerintah daerah harus melakukan jemput bola untuk memperoleh data terbaru.
3: Komunikasinya agak sulit, tapi kalau kita harus jemput bola, tapi baru mereka akan menyampaikan data, dan saya kejar terus. Artinya kemarin pun untuk persiapan hari ini kita kejar terus ya, artinya karena ada tanggung jawab kita juga. Nah, harapan kita untuk semua Korwil itu ya harus terbuka lah, artinya semua setiap ada perubahan data terbaru harus disampaikan dengan Satgas artinya. Dan kita juga minta kepada Korwil untuk segera menyampaikan kepada provinsi dan juga pusat untuk melakukan evaluasi atau koordinasi ataupun sosialisasi untuk standar pengelolaan dapur SPPG dan tentang MBG ini apa yang harus kita lakukan dan sesuai standar kan.
2: Wabub Sana menilai Korwil BGN Sanggau perlu lebih aktif dalam menyampaikan informasi terbaru yang diperlukan dalam mengoptimalkan program MBG di Sanggau. Menurutnya kehadiran BGN di Sanggau merupakan penghubung antara BGN provinsi maupun pusat agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Oktoferandi melaporkan.
1: Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Sanggau menegaskan bahwa kewenangan daerah terbatas pada koordinasi teknis dan pendampingan lapangan, bukan pengambilan keputusan strategis. Seluruh evaluasi dan kebijakan program makan bergizi gratis MBG tetap dikendalikan dari pusat dengan struktur wilayah Kalimantan yang berpusat di Balikpapan.
2: Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Sanggau menegaskan posisinya hanya sebagai koordinator teknis di lapangan, bukan sebagai pengambil keputusan struktural. Korwil BGN Sanggau, Alvin Melvarin mengatakan, saat ini struktur kerja BGN masih terpusat di Balikpapan untuk wilayah Kalimantan. Dia menjelaskan, peran koordinator wilayah di daerah bersifat teknis dan lebih berfungsi sebagai penghubung serta mentor bagi pelaksana di lapangan, khususnya pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Karena itu, sejumlah keputusan strategis termasuk terkait evaluasi dan kebijakan program tetap berada di tingkat pusat. Alvin juga menegaskan, mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis telah diatur dalam petunjuk teknis atau juknis Badan Gizi Nasional, termasuk di dalamnya ketentuan terkait evaluasi hingga penanganan dapur SPPG yang tidak memenuhi standar.
4: Hubungan karena di sini kan siap, izin Pak. Di sini kita belum ada satuan kerja. Satuan kerja kita masih terfokus di Balikpapan, Pak. Jadi regional Kalimantan itu di Kalimantan. Jadi Sanggau ini hanya saya ini bersifatnya koordinator dan bukan jabatan fungsional, Pak ya. Sekali lagi saya bilang bukan jabatan fungsional. Di sini saya hanya koordinator dan sifatnya cuma mentor untuk kawan-kawan yang lainnya. Kalau untuk penyerataan dengan kawan-kawan lainnya ya sama.
2: Alvin menambahkan, proses penilaian dan data operasional dapur SPPG bersumber dari laporan kepala dapur di masing-masing lokasi. Menurutnya sistem tersebut sudah menjadi bagian dari prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan program di lapangan. Oktoferandi melaporkan.
1: Polsek Beduwe bersama kelompok sukarelawan melaksanakan pemupukan tanaman jagung di lahan Demplot Dusun Timaga Desa Tangraya Kecamatan Beduwe Kabupaten Sanggau. Kapolsek Beduwe AKP Heri Triana mengatakan kegiatan itu bertujuan menjaga kesuburan tanaman agar hasil panen lebih optimal sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor pertanian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program dua gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, menyampaikan ketersediaan sapi kurban di Kabupaten Sanggau dipastikan mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha 2026. Pihaknya juga memastikan kondisi kesehatan hewan ternak masih aman dan belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK.
0: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton menyampaikan, ketersediaan sapi kurban di Kabupaten Sanggau dipastikan mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha tahun 2026. Ia juga memastikan, hingga saat ini, belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Ia menambahkan, ketersediaan atau potensial stok sapi kurban di Kabupaten Sanggau tercatat mencapai sekitar 1.772 ekor. Sementara itu, jumlah sapi yang benar-benar siap dipasarkan atau ready stock mencapai sekitar 1.460 ekor. Ia menyampaikan, stok sapi kurban tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Beberapa wilayah dengan populasi sapi terbanyak, yakni di antaranya Kecamatan Kapuas, Muko, Meliau, dan Kembayan.
5: Dan tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan teman-teman di lapangan. Secara umum ya, karena ini kan sedang berproses, belum ada ditemukan. Mudah-mudahan tidak ditemukan penyakit PMK. Untuk Kabupaten Sanggau tahun ini, ketersediaan atau potensial stok untuk sapi itu sekitar 1.772 ekor ya, potensial stok. Kemudian yang ready stok itu sekitar 1.460, sedangkan kebutuhan kita berdasarkan estimasi sementara yaitu sekitar 611 ekor ya untuk sapi.
0: Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan hewan menjelang Idul Adha. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan

0: di Kecamatan Liku, Kabupaten Sanggau. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan ternak dalam kondisi sehat dan layak dijual maupun dikurbankan. Juniman menyambut positif kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan petugas. Ia juga menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat sebelum dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Ia menjelaskan, seluruh ternak yang dipelihara di tempatnya memiliki bobot tubuh yang sangat ideal.
1: Tanggapan saya bagus itu, karena mereka biar tahu sebelum kurban kan sehat, nah, jadi layak mereka setelah kurbankan kita 20-an lebih lah kurban. 20 ekor lebih. Untuk Bali semua, sapi Bali. Saya harapkan berlanjut, bisa panjang, nanti ke depannya bisa lagi.
0: Ia berharap program pengawasan medis dari instansi terkait dapat terus berjalan secara konsisten di masa mendatang. Menurutnya, kehadiran petugas membantu peternak memastikan kondisi ternak tetap sehat. Tri Putri melaporkan.
2: Tanaman jagung di lahan produktif milik Polsek Sekayam seluas 2 hektar di Dusun Kenaman, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam tumbuh dengan baik pada usia tanam 36 hari. Kondisi tersebut diketahui saat Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, bersama personel dan kelompok tani melakukan pengecekan di lokasi. Pengecekan dilakukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga membersihkan gulma yang berpotensi mengganggu perkembangan tanaman jagung.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinilai kurang terbuka, Korwil BGN Sanggau diminta benahi koordinasi. Stok sapi kurban Sanggau dipastikan mencukupi. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Masih bersama saya, Jeki di Meja Syarah. Kita akan dengarkan dan ikuti untuk program selanjutnya, yaitu kabar dari Kalbar setelah mendengarkan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Pada kesempatan saat ini, pendengar, kami juga kembali akan mengajak Anda mendengarkan sejumlah informasi-informasi baik dari RRI Sintang, Sanggau, Sambas, Antikong, dan Pontianak. Nantinya kita akan dengarkan bersama program acara di Kabar dari Kalbar.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasagau dan juga Entikong. Yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga akan update tentunya di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan dan juga kondisi terkini di wilayah masing-masing, baik dari Sintang, Sambasagau dan juga Entikong serta Pontianak di pagi hari ini pendengar. Langsung saja saya sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Andre dan semua.
1: Iya, baik. Di pagi hari ini Andre sapa terlebih dahulu, di Sintang ada Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya, selamat pagi Andre dan rekan-rekan semuanya.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya di pagi hari ini Asri?
3: Kalau di Sintang untuk cuaca di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, dan juga untuk arus lalu lintas terpantau ramai namun masih aman Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Asri. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya.
1: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya pagi hari ini, Jeki?
4: Baik, kalau Entikong cuaca untuk seminggu ini kalau tidak berkabut, yang pastinya cerah begitu kalau di wilayah Entikong ini. Dan kalau pantauan cuaca di luar, maksudnya lalu lintas pagi ini masih sepi begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini, Jeki, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi, Isma.
5: Ya, selamat pagi, Andre, teman-teman, dan juga pendengar. Kalau cuaca di Sanggau sudah dua hari ini panasnya luar biasa ya, Andre, ya. Dan arus lalu lintas kalau di kawasan Sabang Merah pastinya sepi, gitu ya. Baik, itu informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
6: Halo, selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya di pagi hari ini Echa?
6: Kalau untuk cuaca terpantau sangat cerah sekali ya, dan kalau untuk kondisi jalan juga cukup lengang ya, dan ada beberapa tempat memang yang ramai, jadi tetap waspada selalu seperti di dekat lampu merah Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Echa. Dan kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini masih terpantau cerah tapi mungkin berawan gitu ya untuk di pagi hari ini, dan juga di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini sudah mulai tampak juga aktivitas masyarakat yang melintas dan juga berolahraga. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, di mana kali ini Pontianak terlebih dahulu ini menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menyalurkan puluhan ekor sapi kurban ya kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Kota Kalimantan Barat ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan total sebanyak 52 ekor sapi kurban itu berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, kemudian Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga RSUD Dr. Sudarso. Dan selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan. Dan salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain dari Masjid Syuhada membawa hilir, itu mengatakan bahwa sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton yang mana ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sapi kurban dari Pemprov Kalbar diharapkan nantinya ini menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang terus terjaga khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan kita bergeser, kita ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan ruko dan bangunan rumah warga di Pasar Simpang 4 itu terbakar. Seperti apa informasinya? Echa, silakan.
6: Baik, kawasan Pasar Simpang 4 Kecamatan Tangerang Kabupaten Sambas kini dalam penanganan intensif pasca kebakaran hebat yang melanda wilayah tersebut pada Rabu dini hari 20 Mei 2026 kemarin ya. Dan peristiwa yang terjadi ini menjelang waktu subuh dilaporkan meludeskan sedikitnya 11 unit bangunan yang terdiri dari 2 unit ruko dan 9 rumah warga. Kobaran api yang dengan cepatnya membesar ini sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan penduduk setempat karena posisi bangunan saling berdempetan. Dikutip dari laman Inside Pontianak, saksi mata di lokasi kejadian Wiwi Suliana mengungkapkan bahwa kepulan asap pertama kali terlihat dari bagian belakang atap ruko oleh seorang warga yang hendak menuju masjid. Isyarat bahaya segera digelorakan juga oleh secara swadaya ya dengan memukul tiang listrik untuk membangunkan warga yang masih tertidur. Namun material bangunan yang didominasi bahan mudah terbakar ini membuat api langsung mengamuk sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan juga merembet ke area bengkel hingga pemukiman di sekelilingnya. Upaya lokalisir dan pemadaman api memerlukan waktu hingga 3 jam sebelum akhirnya situasi dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tim gabungan. Selain menghanguskan 11 bangunan utama, dampak kebakaran juga menjalar ke bagian atap sebuah ruko apotek terdekat, meskipun tingkat kerusakannya tidak separah bangunan lain. Pasca kebakaran, pihak kepolisian dan instansi terkait langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk menyelidiki penyebab pasti munculnya titik api. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kini juga fokus menyalurkan bantuan darurat, mendirikan posko pengungsian bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, koordinasi lintas sektor juga ditingkatkan di sana ya untuk menginventarisasi total kerugian material dan memastikan kebutuhan logistik para korban ini terpenuhi. Dan warga dihimbau untuk tetap waspada, memeriksa berkala kelayakan instalasi listrik untuk mengantisipasi musibah serupa di kemudian hari. Dan kita turut berduka ya apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di Pasar Simpang 4 Tangerang ini. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca, dan kita bergeser ke Sintang. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sintang dilaporkan terdampak bencana banjir akibat tingginya intensitas curah hujan yang membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman. Seperti apa informasinya, Asri? Silakan.
3: Ya, baik, informasi dari Sintang yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang merilis laporan data terbaru terkait dengan bencana banjir yang mengamuk sejak periode 17 hingga 18 Mei 2026. Dan berdasarkan pembaruan data pusat pengendalian operasi pada Selasa 20 Mei 2026, musibah ini telah berdampak pada 5.078 kepala keluarga yang tersebar di 47 desa atau kelurahan. Wilayah terdampak banjir ini mencakup 3 kecamatan yakni Kecamatan Kayan Hulu ada 27 desa, Kayan Hilir 19 desa, dan Kelam Permai 1 desa. Dengan desa dengan jumlah korban terdampak tertinggi ini berada di Kecamatan Kayan Hulu, di antaranya di Desa Nanga Ungai ada sebanyak 400 kakak, kemudian Desa Nanga Toran dengan jumlah 309 kakak. Sementara itu Desa Jaya Sakti di Kayan Hilir mencatat ada 260 kakak terdampak. Dan pendengar, bencana ini juga memicu kelumpuhan akses akibat rusaknya total ada 18 infrastruktur dan tercatat belasan jembatan mengalami rusak berat hingga terputus, dan ini termasuk juga jembatan gantung yang ada di Nanga Toran dan akses jalan utama di Nanga Ungai. Dan salah satu titik kerusakan infrastruktur terparah berada di Desa Neranbaya Kayan Hilir dengan 2 unit jembatan yang rusak berat, dan selain itu juga belasan rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan. Dan berdasarkan pantauan tim reaksi cepat TRC BPBD Sintang, kondisi debit air di wilayah Kayan Hulu dan Kelam Permai kini dilaporkan mulai berangsur surut, dan kendati demikian masyarakat di Kecamatan Kayan Hilir masih harus tetap waspada ya, lantaran memang sejumlah desa masih terendam akibat kiriman air dari hulu. Dan guna mempercepat penanganan, TRC BPBD telah mendistribusikan bantuan logistik untuk keperluan operasional dapur umum sementara, dan pihak berwenang juga telah mengantisipasi relawan desa tangguh bencana dan juga kelurahan tangguh bencana di 47 desa terdampak guna memaksimalkan pemantauan serta memperlancar penyaluran bantuan lanjutan. Dan untuk di arah dari Kayan Hulu menuju Kayan Hilir, ada beberapa hari ya, 2 hari ini jalannya tidak bisa ditembus ya, jadi baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Jadi bahkan juga kemarin salah satunya yang terdampak ataupun yang terkendala banjir di jalan itu tidur di jalan ya, tidak bisa tembus 2 hari 2 malam, termasuk orang tua saya juga terdampak di sana. Jadi mungkin bagi yang ingin turun ke dari Kayan Hulu ke Nangamau, kalau memang perhatikan juga, karena kemarin juga saya mendapat informasi di Kayan Hulu airnya sempat meluap kembali karena hujan deras. Mungkin diperhatikan juga kalau ingin ke Nangamau ataupun ke Sintang, agar lebih hati-hati juga, siapa tahu nanti air di jalan masih banjir, tidak bisa dilewati kembali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang, Asri, dan semoga kondisi di sana dan keadaan di sana untuk saudara-saudara kita ini semakin pulih ya, untuk keadaan lingkungannya juga ya. Dan semoga banjir tidak berangsur lama tentunya ya.
3: Amin.
1: Amin, baik. Dan juga kita bergeser dari Sintang, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Puskesmas Tanjung Sekayam catat 5 kasus cikungunya pada minggu ini. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
5: Ya, baik Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, kasus cikungunya di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam mengalami peningkatan pada pekan ini, yang mana Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rima Rian Ayudi menyebutkan ada tambah 5 kasus baru yang tersebar di 2 desa, yang mana mayoritas pasien yang terjangkit merupakan kelompok usia desa hingga lanjut, maksudnya usia dewasa hingga lanjut usia. Hingga saat ini pihak Puskesmas belum menerima laporan kasus yang menyerang anak-anak di wilayah tersebut. Selain itu, Dr. Rima juga menjelaskan gejala utama cikungunya diawali dengan demam, kemudian disertai nyeri pada persendian serta muncul bintik kemerahan di kulit. Dan selain itu ia juga mengatakan kondisi ini sering menyerupai gejala demam berdarah denggi, sehingga masyarakat diminta lebih waspada dan segera memeriksakan diri bila mengalami keluhan tersebut. Selain itu, Dr. Rima juga menegaskan pencegahan paling efektif dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Dan ia juga mengimbau masyarakat menggunakan abate, kelambu, serta segera berobat ke puskesmas apabila mengalami gejala demam dan juga nyeri sendi, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Itu informasi pertama dari Sanggau, Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Entikong. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan Satgas MBG Sanggau sulit komunikasi dengan Korwil BGN. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
4: Ya, benar Andre dan pendengar dan pemirsa juga, di mana Ketua Satgas Percepatan Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis atau biasa kita dengarkan MBG di Kabupaten Sanggau, yang juga wakil Bupati Susana Herpena, mengaku sulit berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN setempat. Dia menduga hal itu terjadi karena para petugas Korwil BGN di Sanggau rata-rata berusia muda. Dan dia, Susana juga menyebut imbas dari sulitnya komunikasi dengan Korwil BGN Sanggau itu membuat pihaknya harus jemput bola ke lapangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait MBG. Dia mengharapkan Korwil BGN Sanggau untuk lebih terbuka kepada Satgas. Kemudian terbangunnya komunikasi yang baik antara Satgas dengan pihak BGN diharapkan Susana dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas terkait program nasional ini, khususnya penerima manfaat MBG. Apalagi saat ini disampaikan Susana, pelaksanaan MBG di Kabupaten Sanggau masih memunculkan pro dan kontra seperti itu. Dan soalnya soal sulitnya komunikasi yang dikeluhkan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Korwil BGN Sanggau, Alvin Melperin menyebut Korwil hanya ditugaskan untuk menjadi mentor SPPG dan di Kabupaten Sanggau tersebut. Dan jelaskannya belum ada satuan kerja hingga saat ini. Demikian informasi pertama dari Antikong, Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa air pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ini. Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
8: Pantaslah air selokan ini tak turun-turun. Ada sampah nyimbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan pameran akademik Ruang Artikula 1.0 di mana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Barat ini memberikan edukasi tentang literasi media dan penyiaran yang sehat kepada masyarakat, kepada publik, khususnya mahasiswa. Dan di sini menurut Ketua KPID Kalbar, Ramdan, yang menegaskan bahwa kolaborasi dengan kampus FISIP dan beberapa kampus di Untan ini menjadi bagian penting dari upaya KPID Kalbar untuk terus mensosialisasikan pentingnya lembaga penyiaran dan media kepada publik. Dan selama kegiatan yang berlangsung dari 20 hingga 22 Mei ini, KPID Kalbar juga membuka stand khusus yang menghadirkan berbagai aktivitas edukatif, diantaranya menyediakan buku-buku tentang penyiaran, pojok aduan masyarakat, hingga simulasi siaran. Dan sementara itu, Ketua Panitia Andi Supiandi yang menjelaskan bahwa pameran akademik Ruang Artikula 1.0 ini melibatkan 4 kampus, maksud kami 4 kampus Untan, selain FISIPOL, ada juga Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan FKIP Untan. Dan di sini Andi juga berharap melalui kegiatan ini, pengunjung dapat mengetahui hasil karya mahasiswa untuk memperkenalkan progres studi yang dilakukan industri pertanian hutan. Dan melalui hasil karya yang dipamerkan oleh para mahasiswa, diharapkan nantinya mampu mendorong inovasi hasil pembelajaran mahasiswa di kampus masing-masing. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sambas lagi. Kita akan simak informasi terkait dengan warga desa Teluk Kembang Sambas ini tangkap buaya dengan tali tambang. Seperti apa informasinya, Eca? Silahkan.
1: Baik, lebih lanjut kemudian dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat yang mengambil alih penanganan seekor buaya muara raksasa pasca penangkapan oleh warga di Dusun Sangemangge, Desa Teluk Kembang, Kabupaten Sambas. Satwa predator yang berukuran 4,6 meter ini dengan bobot mencapai setengah ton berhasil dievakuasi secara gotong royong ya pada Rabu kemarin. Nah, penangkapan swadaya ini terpaksa dilakukan menggunakan jerat tali tambang karena kemunculan buaya di aliran sungai setempat ini intensif ya, dan akhirnya meresahkan keselamatan warga. Dan dikutip dari laman yang sama, Kepala Dusun Sangemangge, Rudi, mengkonfirmasi bahwa proses penangkapan yang berlangsung sejak dini hari ya ataupun 00.04 menit waktu Indonesia Barat ini berjalan dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa atau luka pada satwa. Nah, sebanyak 10 warga dibantu para pemuda setempat berjaga semalaman untuk menarik predator tersebut sebut ke daratan dengan metode pengikatan yang hati-hati. Langkah taktis ini murni didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat guna menghindari konflik antar manusia dan satwa liar di pemukiman mereka. Dan pihak desa memastikan bahwa kondisi buaya dalam keadaan yang baik dan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait sejak dini hari untuk proses relokasi menuju Pontianak. Meski satu ekor buaya berukuran besar ini telah diamankan, papan peringatan rawan termakan predator di sepanjang Sungai Sangemangge ini telah tetap dipasang ya, dan juga tidak dicopot. Dan hal ini dilakukan karena masyarakat meyakini masih terdapat beberapa ekor buaya lain yang kerap menampakkan diri di sekitar jalur aktivitas domestik warga. Nah, pasca evakuasi ini, BKSDA bersama Dinas Kelautan setempat menghimbau masyarakat pesisir Sambas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama pada saat beraktivitas di sekitar muara dan sungai pada malam hari. Dan pemerintah daerah pun berencana melakukan pemetaan habitat guna meminimalisir dari potensi ancaman serangan buaya susulan. Nah, sinergi antara kecepatan laporan ini dan juga ketepatan penangkapan dari satwa ini menjadi prioritas utama menjaga stabilitas keamanan lingkungan untuk di daerah Kabupaten Sambas. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan BPS catat penurunan harga sejumlah pangan di Sanggau. Seperti apa informasinya? Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre dan pendengar, di mana Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi mengatakan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Sanggau tercatat mengalami penurunan dalam pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS Sanggau pada bulan Mei 2026. Diungkapkan penurunan ini terutama terlihat pada komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama 2 pekan pengamatan terakhir. Dan ia juga menyampaikan berdasarkan data BPS Sanggau, Indeks Perkembangan Harga IPH menunjukkan penurunan pada 2 pekan berturut-turut. Ia memaparkan pada minggu pertama Mei 2026, IPH tercatat sebesar minus 1,71%. Kemudian pada minggu kedua, masih minus juga di angka 2,34%. Mengandalkan adanya penurunan harga komoditas pangan secara umum di wilayah Sanggau tersebut. Dan menurutnya, penurunan harga ini juga tidak terlepas dari kondisi pasar sebelumnya, di mana pada bulan April lalu terjadi peningkatan permintaan akibat perayaan Hari Besar Keagamaan. Ia juga mengungkapkan kondisi ini sempat mendorong kenaikan harga berdampak permintaan yang cukup tinggi. Dan Hakim Azizi juga menambahkan Kabupaten Sanggau bukan termasuk daerah inflasi yang memantau harga harian secara intensif. Karena itu, pemantauan dilakukan secara rutin setiap minggu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau biasa kita dengarkan Disperindak, dan menggunakan sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok SP2KP yang kemudian diolah oleh BPS RI menjadi indeks perkembangan harga. Demikian informasi kedua dari Antikong, Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Dan kita ke informasi lainnya, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini. Masyarakat di wilayah perbatasan berkomitmen untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan persatuan demi keutuhan NKRI. Seperti apa informasinya, Asri, silakan.
3: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani, mengatakan semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat dan menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai. Ambresius Murjani juga menerangkan Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Dan ia juga berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli. Tentunya ini guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang, Asri. Dan kita ke satu informasi penutup dari Sanggau terkait dengan Disperindak Kop Sanggau yang mana di sini menyampaikan pemasaran kain kalengkang di Sanggau ini terus diperkuat. Seperti apa informasinya, Isma?
4: Baik, betul, Andre. Terkait dengan pengembangan kain kalengkang di Kabupaten Sanggau terus dilakukan dari tahap pelestarian budaya hingga peningkatan nilai ekonomi. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Silvesteroy Wiranto, mengatakan berbagai program pembinaan dan pelatihan dilakukan untuk memperkuat keberlangsungan kerajinan tersebut. Ia mana perjalanan kerajinan kalengkang tentu cukup panjang, dari sekedar kain budaya hingga memiliki nilai ekonomi. Dan selain itu, pembinaan terhadap para pengrajin terus dilakukan melalui pembentukan kelompok pelatihan hingga pendampingan usaha. Dan tentunya program pengenalan kain kalengkang juga mulai menyasar generasi muda melalui kegiatan edukasi. Dan Silvestero juga mengatakan, saat ini pengembangan kain kalengkang difokuskan pada peningkatan pemasaran dan juga kualitas produk, yang mana pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas pasar. Selain pasar lokal, pengrajin kalengkang di Sanggau juga mulai menjalin kerjasama dengan pihak luar daerah. Pengembangan ekosistem kerajinan diharapkan mampu membuat kain kalengkang semakin dikenal hingga tingkat nasional. Itu informasi kedua dari Sanggau. Kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat mendengarkan informasi kami di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Isma yang ada di Sanggau, terima kasih.
4: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Jeki yang ada di Entikong, terima kasih.
2: Terima kasih kembali juga Andre.
0: Dan juga Asri yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Ya, terima kasih kembali Andre.
0: Kami akhiri pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Usai sudah tadi baru saja kita dengarkan kabar dari Kalbar, dan pada saat ini masih kami akan menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti sejumlah informasi-informasi juga untuk Anda nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat di Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia NTKO.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Blik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick off putaran